0: dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
1: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Airlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Airlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Airlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini, diajukan oleh pengemudi ojek online, Ojol, bernama Supandi, dan pedagang kuliner daring, Wahyu Triana Sari, yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Iya ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK Potats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kodim dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
15: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibiayai oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah yang fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: jalanan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saatnya kita ke Pro 1 Lintas dan Cuaca. Sudah dibuka tadi oleh himbauan dari Dirlantas Polda Sumatera Barat, Bapak Reza Khairul Akbar Sidik ya. Dan bagaimana informasi arus lalu lintas di Kota Padang, pendengar, khususnya saat ini di simpang yang cukup ramai baik pagi, siang dan sore. Saya tersambung dengan Bribtu Dora Helmi yang saat ini berada di Simpang Alai. Halo, selamat pagi, Bang Dora.
3: Halo, selamat pagi, Uni.
2: Iya, apa kabar pagi ini, Bang Dora? Sehat?
3: Alhamdulillah, luar biasa, Uni.
2: Kita... Luar biasa. Iya, semangatnya luar biasa ya pagi hari ini, Bang Dora.
3: Berarti cuaca airnya cerah, Uni.
2: Iya, betul-betul. Bang Dora, ini di Simpang Alai, simpang yang cukup padat gitu ya. Kalau pagi, sore itu cukup padat di sana. Bagaimana informasi? Bagaimana informasi di sana? Silakan selengkapnya, Bang Dora.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas, pendengar setia RRI 1 Pro Padang, Lintas dan Cuaca. Menyapa kembali kiron dengar sahabat bersama saya, Bribtu Dorani, dalam program Lintas dan Cuaca. Pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026, kami sedang berada di Simpang Alai. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terdapat dalam keadaan aman dan terkendali. Mm-hmm. Baik arus lalu lintas dari arah Jalan Teuk Umar menuju Jalan Gajah Mada terdapat dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dari arah sebaliknya.
2: Oke. Okay.
3: Adapun arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Ampang menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan terdapat dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dari arus sebaliknya. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar senantiasa mematuhi traffic light atau lampu merah demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama, serta perhatikan petunjuk dan arah dari petugas di lapangan. Demikian, Uni, yang dapat kami kembalikan ke studio.
2: Oke, baik. Tapi sampai saat ini masih patuh ya para pengendara di sana, Bang Dora?
3: Alhamdulillah patuh nih. Kami perhatikan di lapangan baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Sudah mematuhi peraturan perlintasan dan tertib, baik itu pengendara roda 2 yang senantiasa menggunakan helm, depan maupun belakang, dan sabuk keselamatan bagi pengendara roda 4. Terima kasih.
2: Oke, baik. Bang Dora, terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi dari sana. Selamat bertugas, Bang Dora. Salam untuk tim Bang Dora yang ada di sana. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, demikian Bribtu Dora Helmi, salah seorang personil Ditlantas Polda Sumatera Barat, sudah menyampaikan informasi gambaran terkait arus lalu lintas di Simpang Alai. Jadi untuk Anda yang akan ke sana atau menuju ke arah sana begitu ya, mudah-mudahan tetap berhati-hati, dan satu himbauan tadi, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Tetap di sini, pendengar, sesaat lagi kita akan update informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Minangkabau.

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Di ujung telepon saya tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau, ada Mas Jenny Andrian. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Jenny.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Carita.
1: Iya, apa kabar pagi ini Mas Jenny, sehat?
2: Alhamdulillah baik,
1: Alhamdulillah,
2: Carita.
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca kita kayaknya cerah nih di sini Mas Jenny.
2: Ya.
1: Tapi bagaimana 24 jam ke depan? Mana tahu ada yang perlu diperhatikan ya. Silakan selengkapnya Mas Jenny.
2: Iya, makasih atas kesempatannya Carita.
1: Iya.
2: Baik, pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan untuk pagi hari ini. Kemudian terdapat awan-awan hujan itu di lautan ya, antara pulau yang besarnya dengan wilayah Kepulauan Mentawai. Namun terlihat di sini tidak mengarah ke Padang atau ke pulau Kepulauan Mentawai, tetapi ada di perairannya. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum masih cerah berawan. Kemudian untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, kemudian wilayah Pasaman, 50 kota, kemudian Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan sedikit di wilayah Kepulauan Mentawai, yaitu di wilayah Siberut. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian wilayah Pasaman Barat, kemudian Agam, Padang Pariaman, kemudian Pasaman, 50 kota, kemudian Payakumbuh, kemudian Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, kemudian Kota Solo, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Dan untuk malam hari itu terdapat beberapa daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Sijunjung dan di wilayah Darmas Raya. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan. Untuk terdapat beberapa daerah itu yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, yaitu di wilayah Pulau Siberut. Kemudian untuk dini hari itu yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah Agam bagian pesisir, kemudian Padang Pariaman, Pariaman, dan wilayah pesisir dari Kota Padang itu hampir-hampir mendekati dini hari yang menjelang subuh. Kemudian untuk pagi hari esok hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum cerah berawan. Kemudian untuk potensi hujan ringannya itu di wilayah Pasaman Barat bagian pesisir. Kemudian sedikit di wilayah pesisir barat dari pesisir selatan. Kemudian untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada ya. Dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id dan di aplikasi kami di Info BMKG. Dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Carita.
1: Baik. Mas Jenny, terima kasih banyak sudah detail sekali menyampaikan informasi cuaca untuk Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar kita, Mas Jenny. Selamat bertugas kembali, Mas Jenny.
2: Siap, Karita.
1: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian Jenny Andrian, Prakirawan BMKG Minangkabau, menghadirkan informasi terkait cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Jadi untuk Anda yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, sudah tahu ya gambaran cuaca di daerah kita hingga 24 jam ke depan. Tapi nanti sore kita akan update kembali, masih bersama BMKG Minangkabau, itu pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Garis Derman 12 Padang Pengar. Kita masih nikmati hiburan, tapi nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat bersama dalam Padang Menyapa untuk hari ini, judulnya tentang cek kesehatan gratis bagi siswa. Ini menjaga prestasi.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi yang sangat tinggi di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan dua sumber gempa utama, yakni Megatrust Mentawai di lepas pantai dan Sesar Semangko di daratan. Karena itu masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui upaya mitigasi bencana. Pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Badrul Mustafa menjelaskan, secara tektonik, Sumatera Barat berada di kawasan yang memiliki potensi gempa besar. Menurutnya, Megatrust Mentawai terdiri atas dua segmen utama, yakni segmen Siberut dan segmen Sipora Pagai. Sementara di daratan terdapat jalur Sesar Semangko yang juga aktif. Ia mengungkapkan, hasil penelitian para ahli menunjukkan segmen Siberut pada Megatrust Mentawai telah melewati siklus pengulangan gempa sekitar 200 tahun, sehingga akumulasi energinya diperkirakan semakin besar. Meski demikian, waktu dan bentuk pelepasan energi tersebut belum dapat dipastikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, selamat pagi. Apa kabar? Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Berbicara tentang cek kesehatan gratis

0: Bagi siswa-siswa yang menjaga prestasi lewat kesehatan. Untuk membahas hal ini pendengar, saya sudah melihat tiga narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu, ada narasumber kita yang sudah bergabung dari tadi. Ini ada Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Jamaris Jamna, MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Semoga sehat selalu, amin.
0: Iya, amin. Apa kabar Prof? Sehat ya Prof?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Oke, kemudian saya juga sudah lihat penanggung jawab klaster 2 Puskesmas PAU atau Dr. Lola Ramadesi. Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya pagi. Saya akrabnya sapanya siapa nih dok panggilannya?
2: Bisa dipanggil Lola.
0: Oh dokter Lola, terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Kemudian kita bersama Wakil Kepala SD Negeri 22 Andalas ada Ibu Yenda Partila Desa MPD. Selamat pagi Ibu.
3: Nah, luar biasa jawabannya.
0: Halo Bu Yenda, selamat pagi.
4: Selamat pagi Ibu,
0: iya.
4: Selamat pagi pendengar RRI semuanya.
0: Iya, apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Sehat, oke. Baik, nanti kita akan undang pendengar. Pendengar silakan bergabung di telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66975. Kemudian saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita berbicara tentang ini cek kesehatan gratis bagi siswa. Ya saya awalnya ke Ibu Yenda Partila Desa dulu, Wakil Kepala SD Negeri 22 Andalas. Nah Ibu, ini ada informasi, kan ada cek kesehatan gratis begitu ya. Kita semua udah tahu kalau itu untuk semua masyarakat. Kalau awalnya itu untuk yang ulang tahun saja, tapi semakin kesini itu untuk semua warga masyarakat. Dan ini juga ada cek kesehatan gratis, ini ternyata untuk siswa begitu ya Bu Yenda. Nah Ibu sudah dapat informasi ini Bu, gimana nih pelaksanaan ini kira-kira di sekolah dasar khususnya di sana Bu, di SD 22?
4: Alhamdulillah Ibu, untuk cek kesehatan gratis ini sudah ada semenjak tahun kemarin Ibu. Jadi cek kesehatan gratis ini dilaksanakan oleh pihak puskesmas dalam setahun itu dua kali Ibu.
0: Dalam setahun
4: jadi
0: dua
4: untuk
0: kali.
4: Semester 1 satu sekali, untuk semester 2 satu kali, seperti itu Ibu.
0: Oke, okay. Berarti kalau untuk yang sekarang semester ini kapan Bu dilaksanakan?
4: Untuk semester ini kita masih menunggu jadwal dari pihak puskesmas. Jadi nanti kalau seandainya sudah keluar jadwalnya Ibu, kita langsung melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, seperti itu Ibu.
0: Oh, jadi semuanya ya, kelas 1 sampai kelas 6.
4: Ya, semuanya Ibu.
0: Oke, okay. Menunggu jadwal dari puskesmas. Karena memang ini informasi yang kita baca-baca juga, kalau cek kesehatan gratis ini kan memang meliputi, ini merupakan program pemerintah untuk mendeteksi dini masalah kesehatan siswa. Itu meliputi status gizi, pemeriksaan indera, dan kesehatan gigi. Tapi bagaimana lebih lengkapnya? Kita akan coba tanya kepada narasumber kita dari puskesmas, karena ini dilaksanakan di sekolah oleh petugas puskesmas. Saya ke Dr. Lola ini. Benar begitu ya dokter, informasi yang kita baca-baca, kita terima ini dilaksanakan oleh pihak puskesmas di sekolah begitu. Gimana dok informasinya?
2: Ya, betul sekali. Untuk tadi udah disampaikan juga sama ibu, kita sudah mulai cek kesehatan gratis sejak tahun 2025. Dan yang terbaru itu juga udah keluar pedomannya, pedoman kesehatan sekolah yang ditandatangani oleh 3 kementerian. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga Kementerian Agama. Jadi nanti petugas dari puskesmas akan turun ke sekolah untuk melakukan screening dan juga pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dan juga remaja. Berkoordinasi dengan guru-guru. Nah, banyak tuh pemeriksaannya nanti.
0: Apa saja nih Bu Dokter?
2: Yang sebelum, kalau yang dari tahap awal, biasanya kita akan lakukan screening mandiri dulu. Jadi anak-anak itu dilakukan screening mandiri, khusus untuk anak SD mungkin nanti dibantu juga dengan wali murid. Jadi di screening dulu kemungkinan apa saja risiko-risiko penyakit yang ada pada anak-anak SD tersebut. Kemudian kalau untuk SMP dan juga SMA itu sudah bisa mungkin untuk melakukan screening secara mandiri. Bisa tergantung masing-masing wilayah, ada yang nanti bisa menggunakan kuesionernya, kuesioner mandiri dengan bentuk hard copy atau dalam bentuk online. Setelah screening mandiri, nanti kita gabungkan dengan pemeriksaan. Nanti pemeriksaan itu bisa berupa berat badan, tinggi badan. Kita lihat nanti status gizi dari anak tersebut, dari berat badan dan tinggi badannya. Kemudian juga pemeriksaan mata, bagaimana apakah ada infeksi atau ada gangguan penglihatan. Kemudian pemeriksaan telinga, gangguan pendengaran ataupun ada infeksi. Kemudian kita juga ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan gigi. Setelah itu pemeriksaan kulit. Kulit ini nanti ada berapa infeksi kulit yang kita lihat di sana. Kemudian juga ada pemeriksaan tekanan darah. Nah, tekanan darah pada anak kita cek apakah anak tersebut normal atau tidak tekanan darahnya. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan khusus. Kalau sebelumnya kan pelayanan puskesmas ke sekolah untuk pelayanan kesehatan itu sudah ada, sudah dilakukan juga. Nah, karena tingginya angka anemia atau kurangnya darah, untuk saat ini itu pada beberapa anak kita juga melakukan pemeriksaan ini Bu, pemeriksaan HB atau untuk mengetahui apakah anak tersebut kurang darah atau tidak. Nah, itu khusus untuk anak perempuan. Nanti anak perempuan kelas 10 dan juga anak perempuan dan laki-laki kelas 7. Nah, kemudian juga kita ada pemeriksaan untuk mengetahui anak ini punya resiko gula darah tinggi atau tidak. Jadi ada pemeriksaan gula darah sewaktu juga. Jadi cukup lengkap untuk pemeriksaan kesehatan pada anak sekarang.
0: Oke, baik. Ini memang meliputi SD, SMP, SLTA ya, dokter?
2: Iya, SD, SLTP, SLTA dan yang sederajat, kemudian ada juga SLB.
0: Oke, dokter, ini kapan nih rencananya? Kalau Ibu Yendra tadi kan menunggu informasi dari puskesmas. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan ada informasi tidak, dokter? Kapan? Serentak kah atau bagaimana pelaksanaannya?
2: Pelaksanaannya itu dalam rentang waktu dari Juli ini sampai Agustus. Sebenarnya kan menunggu penerimaan murid baru. Nanti koordinasi masing-masing puskesmas dengan sekolah. Kalau untuk puskesmas PAU sendiri, itu kami baru mulai kemarin. Jadi nanti dicocokkan jadwalnya Bu, sasarannya berapa, nanti kita cocokkan jadwalnya, disiapkan murid-muridnya gitu.
0: Dokter, sebenarnya tujuan cek kesehatan gratis bagi siswa ini kalau dari tenaga medis apa sih, dokter, sebenarnya?
2: Sama sebenarnya tujuan cek kesehatan gratis dengan secara keseluruhan masyarakat, intinya adalah kita mengetahui bagaimana gambaran kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja. Nah, jadi dengan cek kesehatan gratis nih, dari awal kita dapat melakukan screening, deteksi dini, apa saja kemungkinan penyakit yang ditemukan. Jadi screening awal ini dan juga deteksi dini dengan pemeriksaan, setelah misalnya kita temukan nanti ada kelainan, itu langsung dirujuk atau kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut.
0: Oke, baik. Terima kasih, dokter. Saya akan beralih dulu ke Prof. Jamaris Jamna. Nah, Prof, ini ada program dari pemerintah dan ini akan dilaksanakan serentak. Jadi tujuannya juga sudah disampaikan. Nah, teknisnya ini gimana nih menurut Prof nih? Agar tujuan tadi memang tercapai gitu, Prof. Silakan.
1: Saya kira pertama saya terima kasih kepada pemerintah dan aparat jajarannya sampai ke bawah. Saya melihat bahwa niat dan tujuannya memang sudah bagus. Karena ini ingin mendeteksi dini kondisi kesehatan anak. Ya, sudah bagus. Nah, tapi saya tidak tahu kenapa kok pemerintah membuat istilah populer lagi gitu.
0: Apa, Prof?
1: Dengan istilah gratis gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena begini, sekolah sebelum ini kan sudah punya UKS, kesehatan sekolah. Kan bagusnya ini kan dioptimalkan saja ini, supaya kebijakan pemerintah itu bisa terrealisasi melalui UKS. Dan itu unitnya sudah ada di sekolah, tinggal lagi mensinkronkan atau mengembangkan program yang ada di UKS. Tapi dengan adanya cek kesehatan gratis, ini kan membuat banyak pihak akan bertanya-tanya lagi, apalagi yang mau di apalagi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan malah Bapak Ibu dari Puskesmas juga sudah beberapa kali ke sekolah dengan adanya UKS ini. Nah tentu kawan-kawan yang dari tenaga medis di Puskesmas ini telah mengetahui bagaimana kondisi sekolah yang sesungguhnya, bagaimana situasi sekolah yang sesungguhnya, bagaimana cara untuk melaksanakan program kesehatan sekolah ini yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada, sehingga mereka kita beri saja kesempatan untuk bisa masuk ke sekolah itu dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kita khawatir begini, khawatir ini. Jadi programnya bagus, izinnya bagus. Nah, ini. Khawatiran kita itu apa? Jangan seperti kasus sebelumnya, itu MBG misalnya. Bagus tujuannya, tapi membuat gaduh gitu. Nah, kalau membuat gaduh kan terganggu lagi PBM kita. Terganggu lagi guru kita gitu. Terganggu lagi proses belajar mengajar kita gitu. Kalau ini terganggu kan kualitas pembelajaran akan terganggu. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya cek kesehatan gratis ini, hendaknya jangan bikin kegaduhan. Makanya yang bagusnya itu terintegrasilah dengan usaha kesehatan sekolah.
0: UKS.
1: Dan itu polanya, misalnya kalau sekarang telah satu kali dalam setengah semester. Itu saya belum tahu persis teknisnya, apakah bertahap atau memang sekalian semuanya begitu. Nah, kalau dia itu misalnya bertahap datang tenaga kesehatan ke sekolah, ini kan membuat ya terganggu lagi proses PBM gitu.
0: Memang harus ada disediakan waktu tersendiri ya, Prof, ya
1: setiap hari itu ya. Ada waktu sendiri bagi siswa kan. Agak ada waktu tersendiri bagi siswa, sehingga ketika siswa ngantri, ketika ada petugas kesehatan datang, ini menurut saya nanti akan membuat kegaduhan lagi di sekolah, sehingga PBM juga terganggu. Kalau memang disediakan waktunya satu hari, taruhlah satu hari atau dua hari gitu ya, ini juga akan mengurangi jumlah pertemuan antara guru dengan siswa. Jadi menurut saya perlu cara-cara tersendiri yang selama ini sebenarnya UKS sudah berjalan, tapi tentu kawan-kawan dari Puskesmas coba mencari solusi sehingga pertama jumlah waktu pertemuan guru dan siswa itu tidak berkurang, kualitas pembelajaran tidak berkurang, sehingga malah kalau kita berharap kualitas pembelajaran itu lebih ditingkatkan. Nah, mekanisme ini sebenarnya diatur oleh antara sekolah dengan kawan-kawan dari Puskesmas, sehingga program pengecekan itu betul-betul program yang memang bisa membuat siswa itu, pembelajaran di sekolah itu tidak terganggu. Saya kira itu dulu sementara di saya.
0: Baik, terima kasih Prof. Oke, saya minta pendapat dulu nih dari Ibu Yendra dari sekolah ya. Bu Yendra, kalau selama ini teknisnya bagaimana Bu? Ini kan ada UKS juga, itu pendapat Prof tadi. Bagaimana boleh digambarkan Bu Yendra?
4: Ya, terima kasih Ibu. Kebetulan di sekolah kami juga ada namanya unit UKS. Untuk biasanya untuk sekret kesehatan gratis ini, kami selalu berkoordinasi dengan pihak Puskesmas. Misalnya ini Ibu, tanggal 21 akan dilaksanakannya cek kesehatan gratis di SDN 22 Andalas Barat. Nah, di sana nanti ketika pihak Puskesmas datang ke sekolah, itu menanyakan dulu berapa jumlah siswa kami. Kebetulan siswa kami tahun kemarin itu berjumlah 493 orang. Dan kebetulan sekolah kami itu ada shift pagi dan shift siang. Nah, untuk shift pagi itu dilaksanakan untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk teknisnya adalah kebetulan pihak Puskesmas itu bukan hanya dua orang saja, tetapi ada beberapa dari pihak Puskesmas yang datang ke sekolah itu berjumlah sekitar 5 orang atau 7 orang. Nah, nanti 7 orang itu dibagi dari masing-masing untuk masuk ke dalam kelas, seperti itu. Jadi untuk masuk ke kelas itu nanti dilaksanakan ketika pada jam terakhir sekolah gitu, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kami di sekolah biasanya itu sudah dikoordinasikan dengan pihak kepala sekolah bahwa untuk masuk ke dalam kelas itu dilaksanakan ketika di akhir pembelajaran, ketika guru hampir selesai mengajar, seperti itu. Karena kami ada shift pagi, shift siang ya Bu ya, karena okay. shift pagi, shift siang ini jadi diibaratkan seperti ini, 4, 5, 6. Kelas 4 itu ada 3 kelas. Nah, 3 kelas ini dari 7 orang pihak puskesmas nanti akan masuk 2-2 orang ke kelas kami masing-masing. Kebetulan juga didampingi oleh guru kelas masing-masing. Dan kebetulan juga pernah dulu di kelas Bu Yenda untuk mencek kesehatan itu ada mulai dari mata, dari telinga, sampai kuku dan kulit yang sampaikan oleh Bu Dr. Lola tadi. Jadi dia langsung Bu, dalam puskesmas itu ada dokter giginya di dalam, ada juga cek mata dokter juga dalam, jadi satu-satu itu bergantian. Misalnya anak yang abjad A ini dulu tes mata, setelah tes mata nanti dia langsung ke dokter gigi untuk mates, untuk melihat cek kesehatan giginya, seperti itu. Jadi waktu yang disediakan oleh pihak puskesmas itu tidak lama, seperti itu Ibu.
0: Oke, baik. Baik, nanti saya akan sapa kembali Dr. Lola, tapi kita akan undang pendengar dulu ya, Bapak Ibu. Pendengar, Anda bisa bergabung, silakan telepon tanya kepada tiga narasumber kita melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Kemudian juga kami live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa chat juga di kolom komentar. Kita akan terima telepon juga. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Karita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
5: Dengan Bang Hendra di Sungaiang Batu Sangkar.
0: Oh, Bang Hendra, Sungaiang Batu Sangkar. Silakan.
5: Iya.
0: Pertanyaannya
5: Bang Hendra. Apa kabar Mbak Rita?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Silakan Bang Hendra.
5: Ini pertanyaan dari saya. Apakah cek kesehatan gratis ini untuk anak sekolah hanya berlaku di Kota Padang? Apakah juga berlaku di seluruh sekolah di Sumatera Barat? Okay. Ini pertanyaan yang pertama. Yeah. Kedua, usul bagaimana instansi terkait seperti dinas kesehatan atau dari puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis bagi orang-orang yang tidak mampu, terutama kaum jompo yang lokasi rumahnya jauh dari pelayanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas. Istilahnya jemput bola gitu loh Mbak Rita.
0: Iya, berkunjung ya.
5: Iya, berkunjung tim kesehatan dari puskesmas untuk melakukan cek gratis ke rumah-rumah warga yang lokasinya jauh dari pelayanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas.
0: Baik.
5: Itu saja pertanyaan dari saya. Okay. Terima kasih Kak Rita.
0: Sama-sama Bang Hendra. Selamat pagi.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra tadi di Sungaiang Batu Sangkar. Saya ke Dokter Lola ini. Dokter silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Rita.
0: Iya.
2: Pertanyaan yang cukup menarik ya. Apakah dilakukan di semua Sumatera Barat?
0: Iya, atau Padang saja nih?
2: Atau Padang saja. Kalau dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang seharusnya sih sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi berdasarkan yang sudah saya sampaikan tadi, sudah keluar pedoman kesehatan 3 kementeriannya, itu seharusnya sudah dilaksanakan. Dan menyambung yang ditanyakan oleh Prof tadi, sebenarnya kita sudah melakukan screening pelayanan ini dari dulu yang sering dikenal dengan UKS. Jadi sekarang istilahnya cek kesehatan gratis dengan pelayanan kesehatan yang memang lebih lebih lengkap dan lebih screeningnya lebih terintegrasi sekarang.
0: Okay.
2: Nah, itu untuk yang pertanyaan pertama. Mungkin pertanyaan yang kedua ya.
0: Iya.
2: Berita.
0: Iya, dokter. Ini ada nggak jemput bola untuk misalnya yang lansia, jompo, tapi jauh gitu di pelosok, jauh dari layanan kesehatan. Ada tidak, dokter?
2: Nah, jadi kan puskesmas sekarang sistemnya itu integrasi layanan primer. Nah, untuk cek gimana nih cek kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu atau yang jompo. Nah, biasanya itu kita ada posyandu. Posyandu itu sudah terintegrasi semuanya. Nanti disitulah kita akan melakukan screening pada masyarakat yang tidak terjangkau. Atau ternyata jika posyandunya jauh, biasanya setiap puskesmas itu dia akan berkoordinasi dengan lintas sektor di sana. Biasanya akan disediakan waktu khusus, apakah akan dilakukan, dikumpulkan di wilayah mana, nanti kita turun. Atau jika ternyata sangat terpencil, sebenarnya kita kadang ada juga kegiatan kunjungan rumah. Jadi khusus yang tidak terjangkau, biasanya petugas puskesmas itu ada juga kunjungan rumah.
0: Oke, baik, berarti ada ya. Oke, itu untuk Bang Hendra. Kemudian nanti bisa ditanggapi kembali yang disampaikan Prof. Jamaris ya, dokter. Jadi ini teknisnya mungkin bagaimana ini agar tidak mengganggu PBM, proses belajar mengajar. Tapi kita akan kembali ke telepon dulu. Halo, selamat pagi.
6: Pagi, Marita.
0: Pagi, dengan siapa di mana, Pak?
6: Indra di Lumomanis.
0: Oh, Pak Indra di Lumomanis. Silakan, Pak Indra.
6: Ya, pertama tentu kita mengapresiasi program ini ya. Tapi saya setuju dengan Prof. Jamaris tadi ya. Jadi kenapa tidak memberdayakan UKS ya? Jadi harusnya hari ini UKS yang dulu seolah-olah ekstrakurikuler yang tidak begitu kontinu, nah sekarang jelas gitu ya. Jadi jelas apa nama jadwalnya, kemudian ada peningkatan pelayanan atau alat mungkin ya, sehingga siswa juga bisa belajar untuk pemeriksaan yang ringan. Nah itu kan agak jauh kan lebih baik. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, lalu setelah screening ini, setelah gratis-gratis ini, tindak lanjutnya apa gitu ya. Nah jadi apakah bisa langsung ditangani anak yang terdeteksi berpotensi penyakit berat, nah, lalu langsung ditangani. Nah itu baru ada. Tapi kalau enggak, saya pikir
0: tidak
6: ada gunanya. Nah jadi pertanyaan saya, apa tindak lanjut cepat juga dari program-program gratis yang apa namanya sudah banyak di jenis pelayanannya, tapi jenjangannya nanti selesai sampai di situ. Begitu saja, Marita.
0: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra di Limaumanis. Nah ini masih ke dokter Lola ini. Gimana dok? Ini walaupun ada UKS, kemudian mungkin lebih diberdayakan mungkin dengan tenaga kesehatan juga atau lain sebagainya. Kemudian setelah ada pemeriksaan cek kesehatan gratis untuk siswa ini, tindak lanjutnya apa setelah indok? Silakan dokter.
2: Iya, betul sekali. Kalau nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yenda juga, nanti kita memang akan mengatur jadwal karena kendala mungkin akan terganggu pembelajaran pada anak. Biasanya kita itu turun dalam bentuk tim yang langsung serentak untuk pemeriksaan. Bisa terdiri 3 atau 4 orang yang sudah dijelaskan tadi. Jadi memang akan dilakukan screening secara menyeluruh. Kemudian apa ya tadi yang kedua tadi ya Bu Rita?
0: Iya, jadi yang pertama tadi kan tentang pemberian UKS, sedangkan yang kedua setelah ini ada cek kesehatan gratis. Tindak lanjut setelah itu apa? Misalnya ada ditemukan anak-anak didik mungkin yang punya penyakit atau riwayat penyakit. Nah, tindak lanjut setelah itu apa? Atau hanya sekedar ini saja?
2: Jadi nanti dari hasil cek kesehatan gratis itu, kita udah ada tuh catatannya masing-masing anak. Misalnya anak ini ternyata yang paling gampang lah kita lihat, ternyata dia HB-nya rendah, dia anemia, masuk kekurangan darah. Biasanya nanti petugas puskesmas akan koordinasi dengan sekolah itu untuk tindak lanjut berikutnya untuk pemeriksaan lengkap. Bisa nanti anak tersebut langsung ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada pada anak tersebut. Nah, di situ langsung kita tindak lanjuti. Jadi, setiap anak yang memiliki gangguan, itu akan ada laporannya yang kita berikan dan tindak lanjut berikutnya untuk pemeriksaan lanjutan.
0: Oke, baik. Ini kalau sejauh ini ada, misalnya sudah pernah dilakukan dokter, ada yang ditindak lanjuti seperti itu dok?
2: Ada, biasanya kita nanti ketemu tuh kayak gangguan gizi, kemudian anak-anak dengan gangguan darah, atau kita juga bisa ketemu, ada juga screening, tadi belum saya sampaikan, ada juga kita screening jiwa, atau screening perilaku merokok, itu kita juga ada, atau nanti ternyata screening penyakit tuberkulosis, ternyata batuk-batuk, langsung kita bawa juga botol dahaknya untuk pemeriksaan lanjutan, jadi memang langsung ada kita tindak lanjuti gitu. Langsung kita berikan ini nama-namanya yang butuh tindak lanjut. Nah, baru nanti selanjutnya tentu ke puskesmas atau ke FKTP anak tersebut kita.
0: Baik. Oke, ada tambahan mungkin ke Bu Yendra sebelum saya ke Prof Jamaris nanti? Bu Yendra?
4: Terima kasih Bu Rita. Mungkin Bu Ina sedikit menambahi jawaban dari Dr. Lola. Kalau kami di sekolah tahun 2025 kemarin Ibu Bu Rita dan Dr. Lola itu sudah ada namanya rapor kesehatan ya Bu.
0: Oh, ada rapor kesehatan.
4: Iya, kita ada rapor kesehatan bagi kelas 1 baru yang kemarin, sekarang udah kelas 2. Nah, rapor kesehatan itu nanti kita laporkan kepada orang tua murid apa saja penyakit deteksi dini yang sudah disampaikan oleh pihak puskesmas kepada kita, dan nanti pihak sekolah juga akan bekerja sama dengan pihak puskesmas bagaimana nanti untuk menangani anak kita tersebut sehingga penyakit yang sudah dideteksi oleh pihak puskesmas itu tidak berlanjut, seperti itu berita. Jadi kami sekolah sudah ada yang namanya rapor kesehatan namanya, seperti itu berita tambahan dari Bu Yenda.
0: Oke, baik, terima kasih Bu. Prof, gimana Prof? Tanggapan dari dua narasumber kita tadi, Prof, bagaimana?
1: Ini memang menarik menurut saya gitu, karena memang ada dua sisi yang, dari sudut pandang dari pihak ahli yang berbeda. Ini maksud saya begini, sasaran kita anak, yang di sisi pertama guru, memandang gimana supaya anak ini bisa cerdas, bisa menguasai setiap pembelajaran yang diberikan kepada anak. Di sisi lain adalah pihak kesehatan, di mana ketika anak itu sehat, sehingga memungkinkan anak itu mudah menyerap menyerap dari apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kalau dari sisi kita adalah kan kualitas. Pertama, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu kita berharap ketika waktu belajar itu datang, itu hendaknya anak-anak betul-betul guru dan anak-anak betul fokus di dalam pembelajaran. Tidak diganggu oleh hal-hal lain. Sehingga guru bisa fokus mengajar, anak-anak pun juga fokus mengajar. Kenapa? Karena memang ini yang menjadi persoalan kita sekarang. Kenapa saya katakan persoalan kita, dan berbagai macam evaluasi sudah kita lihat, ternyata daya serap anak-anak kita di dalam pembelajaran itu masih rendah. Kita tidak tahu penyebabnya, bisa jadi memang kesehatannya terganggu, bisa jadi gizinya kurang, bisa jadi kualitas gurunya kurang menguasai tentang anak-anak, atau kurang menguasai tentang pembelajaran. Nah, ini kan banyak variabel. Tapi kita senang karena pemerintah sudah berupaya dari sisi, dari variabel lain gitu. Sehingga mudah-mudahan kalau gurunya sudah maksimal, variabel lain itu juga sudah diatasi, saya kira tentu hasilnya akan baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya tentu konsen di persoalan kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran. Pertama dulu, terkait dengan pelaksanaan. Saya yakin tadi dilaksanakan oleh kata Ibu Yendra adalah nanti dia anak mau pulang dah sore gitu, siang. Nah, Bu Dokter tentu pasti tahu, tentu sudah tahu kondisi anak waktu siang ini seperti apa. Jangan-jangan kita khawatir kondisi anak siang ini kan dalam keadaannya lapar, lelah. Kemudian diperiksa misalnya, gitu, diperiksa darahnya, diperiksa tenaganya. Tentu akan sudah ada terjadi penurunan. Ketika penurunan, saya khawatir nanti banyak saja itu penyakit yang muncul di situ gitu. Nah, kenapa? Karena kondisi yang menurun, kondisi yang sudah lelah, kondisi yang sudah letih, ini kan biasanya tidak standar kondisi anak. Kalau tidak standar kondisi anak, waktu itu di screening, tentu kondisi akan didapatkan data yang tidak juga valid, yang tidak bisa yang sulit juga untuk dipercaya gitu. Jadi menurut saya, kapan waktu pemeriksaan itu screening itu tentu dokter yang lebih tahu. Ketika anak prima, kapan kondisinya? Misalnya satu jam atau saat istirahat jam 10 itu dilaksanakan. Kondisi anak masih prima. Dia baru sudah makan, dia baru kenal itu Pak, berja sudah baru tidak banyak begitu, tidak begitu lelah gitu. Harusnya memang kan dokter yang menentukan waktu itu.
0: Baik.
1: Nah, kalau tidak dilaksanakan kan akan mengganggu. Akan mengganggu proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Ini soal terkait ketika ada temuan dari dokter. Biasanya anak-anak itu kan ketika diperiksa dokter kan didampingi oleh orang tua. Mm-hmm. Sehingga orang tua tahu. Jadi tindak lanjut dari kondisi screening itu diketahui oleh orang tua. Okay. Sehingga orang tua lah yang akan mengingatkan anak. Orang tua lah, jangankan anak, bapak-bapak pun pergi ke dokter didampingi oleh istrinya, oleh ibu. Mm-hmm. Karena yang akan tindak lanjut itu nanti bukan bapaknya, yang akan lanjuti ibu-ibunya gitu. Yeah. Begitu juga anak-anak, yang akan tindak lanjuti adalah ibu-ibunya atau orang tuanya. Nah sekarang di sekolah itu tidak didampingi oleh orang tuanya. Mm-hmm. Sehingga nanti akan tindak lanjuti siapa gitu. Misalnya, kalau screening tadi dikatakan HB-nya rendah misalnya. Nah dari segi medis tentu di segi medis ditindaklanjuti. Tapi di rumah misalnya makanannya, istirahat anak, itu akan dilanjutkan orang tua. Nah maksud saya adalah kolaborasi ini kan harus diterapkan ketika memang men-screening terkait dengan kondisi anak. Kalau nanti kan program ini kan ya mau saja jadi sia-sia gitu.
0: Kalau dengan rapor tadi gimana Prof? Menurut Prof dengan rapor tadi laporannya?
1: Ya. Rapor saya setuju, tapi rapor kan tidak semua orang tua bisa membaca. Jangankan rapor kesehatan, rapor anak sekolah saja orang tua tidak bisa semua membaca. Gitu.
0: Okay.
1: Apalagi rapor kesehatan dengan bahasa medisnya. Mm-hmm. Jadi bagi saya ini misalnya tadilah HB-nya rendah gitu. Saya jangankan orang tua yang saya saja ragu, tidak tahu itu HB-nya. Kalau HB rendah ini harusnya bagaimana ini? Di kondisi anak saya seperti apa gitu? Okay. Kalau yang tahu dari segi medis, oke lah HB-nya rendah, anemia dia, nah, itu kan bahasa kesehatan. Tapi orang tua kan tidak tahu ini, mau diapain anak ini gitu.
0: Okay.
1: Nah untuk itu menurut saya kolaborasi ini, itu yang sudah. Berikutnya yang lebih penting ini begini, ini juga pengalaman saya gitu ya, pengalaman itu begini. Screening itu kan untuk menentukan kondisi kesehatan anak. Nah ada memang di kesehatan anak itu ada yang sifatnya privasi, artinya perlu dirahasiakan, dan ada yang memang untuk bisa dikonsumsi publik. Tapi ketika itu privasi, nah ini kan bisa jadi sebaran. Okay. Nah, Sanu itu tadi begini kondisinya, Nah, ini kan juga tidak bagus bagi keluarga atau bagi anak gitu. Nah, sehingga ini malah justru ada kalanya juga bisa menakutkan. Nah, tidak jarang juga kawan-kawan dari dokter ketika, saya juga pernah lihat tuh, ketika diperiksa oleh bapak ini kok dia udah terlambat ini. Kalau ibu tidak terlambat ini bisa berbahaya ini. Bapak bisa dibegini, bapak operasi nanti ya. Nah, ini kan justru screening itu bukan membuat dia happy gitu. Tapi justru screening itu membuat takutan.
0: Okay,
1: artinya apa? Tenaga medis pun juga harus menyiapkan diri dalam menghadapi anak. Jadi berbeda dengan menghadapi orang tua, menghadapi anak. Kamu nggak boleh tidur siang ya, kamu nggak boleh lagi begadang ya. Kalau kamu begadang nanti berbahaya kamu. Nah, itu kan ini akibatnya nih, misalnya gitu ya. Misalnya. Jadi artinya apa? Screening itu hendaknya jangan membuat pertama membuat anak takut dan juga membuat orang tua takut gitu. Kenapa? Karena tindak lanjutnya itu nanti kan belum tentu. Taruhlah sih ada tindak lanjut di sekolah, tindak lanjut di puskesmas. Tapi tindak lanjut itu bagaimana kelanjutan tentu akan didampingi oleh orang tua. Dan itu akan dipantau juga oleh guru gitu. Jadi maksud saya, memang yang lebih bagus itu adalah optimalkan UKS tadi. Tapi perlu di kolaborasi antara orang tua, guru, dan anak. Tapi bagi kami adalah kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran di sekolah itu hendaknya jangan dengan adanya program ini hendaknya tidak jangan mengurangi mutu. Pertama waktu anak berhadapan dengan guru, yang kedua waktu masa dia berada di sekolah, dan yang ketiga juga waktu ketika dilakukannya itu tidak membuat anak khawatir, tidak membuat orang tua khawatir.
0: Baik.
1: Dan setelah itu jika perlu ada tindak lanjut itu. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Prof, Bu Yenda dan Dr. Loli. Nanti kita bahas lagi ya, Ibu dan Dokter. Prof, kita istirahat sejenak karena kami akan hadirkan dulu beberapa informasi. Ada beberapa catatan tadi dari Prof. Jamaris Jamna. Nah, ini seperti apa untuk hasil terbaiknya nanti? Kita akan coba tanya lagi nanti kepada dua narasumber. Pendengar, tetap di sini. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
7: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
8: Oke.
9: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
8: Oke.
10: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
8: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
12: Halo RRI.
13: Halo RRI. Jalan berlubang.

0: mu melalui telepon 0751 812 8778 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, kita lanjutkan kembali Padang Menyapa untuk hari ini tentang cek kesehatan gratis bagi siswa, menjaga prestasi lewat kesehatan. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita. Ada penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Pauh, Dr. Lola Rahmadesi. Kemudian Wakil Kepala SD Negeri 22 Andalas, Ibu Yenda Partila Desa MPD. Serta kita juga bersama Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Jamaris Jamna MPD. Kita masih undang pendengar ya Bapak Ibu. Pendengar silakan Anda bisa telepon kembali ke 0751 812 8778 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, saksikan, dengarkan. Anda bisa ini juga ya, chat di kolom komentarnya pendengar, di live chatnya silakan, tentang perbincangan kita pagi hari ini. Ada beberapa catatan dari Prof. Jamaris Jamna tadi. Saya ke Dr. Lola dulu, tapi saya bacakan juga WhatsApp yang sudah masuk dari tadi ini, dari pendengar kita tapi tidak disebutkan nama. Pertanyaannya adalah, selamat pagi Bapak Ibu, berkaca dari program sebelumnya, hasil CKG yang banyak ditemukan pada anak itu apa? Jadi hasil CKG yang banyak itu apa? Oke, saya ke Dokter Lola. Mungkin pertanyaan pendengar dulu ya dokter, baru ditanggapi beberapa catatan dari Prof. Jamaris Jamna. Silahkan dok.
3: Terima kasih. Pertanyaan tentang bagaimana hasil CKG
2: anak-anak yang terbanyak. Iya.
3: Sebentar. Untuk hasil CKG, sebenarnya udah di share juga di ini. Ternyata dari beberapa catatan, kan kita sudah mulai CKG di tahun 2025, memang ada beberapa catatan yang cukup tinggi juga untuk masalah gizi pada anak. Kemudian ada juga catatan seperti, bentar, saya lihat buka datanya dulu ya.
2: Oke.
3: Nah, jadi di pedoman kesehatan yang sudah saya sampaikan tadi, dari hasil CKG di tahun 2025, ternyata itu banyak ditemukan permasalahan pada anak. Fokusnya itu yang pertama tentang gizi. Dan ini pada anak-anak itu umur 5 sampai 12 tahun itu ditemukan 7,5% kurus, 13 sampai 15 tahun cukup banyak juga yang 17,5% itu pendek. Kemudian untuk kategori gemuk itu 11,9% dan juga 12,1%. Itu gambaran permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait seperti yang saya bilang tadi, anemia itu sudah mulai ditemukan juga 16,3% pada usia 5 sampai 14 tahun dan 15,5% pada usia 15 sampai 24 tahun. Jadi status gizi dulu yang disoroti pertama. Kemudian gambaran permasalahan yang kedua terkait kebersihan diri. Jadi di sini ditemukan bahwa pada anak usia 10 sampai 14 tahun itu 48,8% memang mengalami permasalahan gigi dan mulut. Dan 5,3% pada anak usia 5 sampai 9 tahun itu tidak sikat gigi sesuai waktu yang dianjurkan dan bermasalah pada gigi dan mulut. Jadi yang pertama gizi, kemudian yang kedua terkait kebersihan diri, yang ketiga ada juga tentang kita ketemu gambaran permasalahan ini secara global ya, aktivitas fisik dan juga perilaku tidur. Jadi pada anak-anak kita usia 10 sampai 14 tahun itu 58% ternyata kurang aktivitas fisik. Nah, dengan usia 13 sampai 17 tahun itu 76,5% dia tidak aktif secara fisik minimal 60 menit per hari dalam 7 hari. Tidur pun yang kurang dari 8 jam per hari itu cukup banyak juga. Bu, itu 62%. Nah, itu 3. Yang keempat, perilaku beresiko juga. Yang kita sampaikan ternyata anak-anak ini kita temukan juga dari screening tersebut ada 16,7% yang usia 15 sampai 19 tahun itu perilaku berisiko merokok. Untuk anak 10 sampai 14 tahun itu sebesar 1,2% yang merokok. Dan yang sekarang juga tidak kalah booming, adiksi internet pada remaja. Itu ketemu juga kita 19,3%. Nah, selain itu yang kelima terkait kesehatan mental dan emosional. Jadi ternyata 2% individu usia 15-24 tahun itu mengalami depresi. Dan peserta didik kita di angka 10,7% pada usia 13-17 tahun ternyata itu mencoba bunuh diri. Jadi lebih dari satu kali dalam 12 bulan terakhir sebelum survei ini. Nah, itu yang ditemukan. Kemudian terkait yang terakhir ketemu permasalahan tentang kesehatan reproduksi. Jadi pada remaja-remaja kita kurang dari 19 tahun itu 64% remaja yang menikah mengalami kehamilan pada usia remaja. Dan 43.083 itu mengajukan dispensasi kawin di tahun 2023. Nah, ini laporan yang ditemukan permasalahan berkaca dari pelaksanaan CKG sebelumnya di pedoman kesehatan sekolah. Gitu. Kini itu sedikit gambaran secara nasional.
2: Oke, baik. Dokter, bisa diberi tanggapan juga beberapa catatan dari Profesor Jamar Jamna tadi. Ini mungkin waktu terbaik begitu ya, kapan cek kesehatan. Kalau tadi dari Bu Yenda kan kalau di SD di sana itu setelah jam pelajaran hampir selesai begitu kan. Kemudian peran orang tua ini mendampingi anak. Ini kan cukup besar perannya. Terus ada nanti hasil kesehatan yang sebenarnya perlu dirahasiakan. Tapi kalau tidak didampingi malah ini menjadi sesuatu yang mungkin diketahui banyak orang. Kemudian bagaimana anak nanti menghadapi hasil cek kesehatannya. Ini jangan sampai membuat takut. Itu ada beberapa catatan tadi. Bagaimana tanggapannya dokter? Masih kena terlola ini.
3: Betul ya. Kalau ideal memang seperti kata Prof tadi. Idealnya didampingi orang tua saat lakukan screening pelayanan kesehatan. Kalau bisa memang dilaksanakan itu sangat bagus. Menurut saya untuk sebenarnya kita udah melakukan koordinasi dengan sekolah. Jadi memang banyak beberapa evaluasi yang dapat kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan terkait screening dan juga pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja ini. Seperti persiapan yang sudah disampaikan oleh Bu Yenda juga, kita itu sebelum mulai screening ini pertemuan dulu dengan sekolah. Kalau di Puskesmas Pau sendiri itu pertemuan kita bahas karena memang kita kayak dua sisi yang harus di seperti kata Prof tadi, kalau bisa jam pelajaran anak tidak terganggu, tapi di sisi lain kesehatan anak juga penting untuk mereka bisa belajar gitu ya. Sedangkan ternyata banyak yang petugas kesehatan ini turun untuk screening pelayanan kesehatan. Nanti bulan Agustus kita sekalian juga ada imunisasi, turun lagi. Kemudian ada lagi nanti pemberian sahabat cacing. Makanya itu perlu koordinasi kita dan kolaborasi antara petugas puskesmas, sekolah, dan juga orang tua. Nah, disitulah kuncinya. Sama seperti kalau untuk evaluasi, bentuk evaluasi kami sebelum yang tahun 2025 itu kita kayak kuesioner mandiri lah dulu, screening mandiri. Itu sebelumnya untuk SD itu kan kita pakai online. Online tuh ternyata di online itu setelah kita evaluasi banyak yang tidak terisi, kemudian banyak yang bingung pengisiannya. Akhirnya kita coba lagi evaluasi dengan manual kembali. Nah, itu ada beberapa evaluasi dari sana. Kemudian evaluasi seperti kata Prof tadi kan ada bentuk privasi. Jadi biasanya memang ke anak itu jadi catatan di kami juga. Biasanya kita itu yang menjelaskan ke anak, kemudian kita berikan kepada anak tersebut. Cuman jadi masalahnya apakah anak tersebut akan meneruskan ke orang tuanya.
2: Nah, jadi, itu jadi masalah juga ya dok ya.
3: Iya. Jadi mungkin bisa jadi catatan juga untuk kita, mungkin emang sebaiknya ada pertemuan orang tua, sekolah dan juga pihak medisnya atau petugasnya. Jadi mungkin di sana lebih jelas kita tatap mukanya, karena kan sebenarnya kita sudah melakukan juga ada rapor kesehatan mungkin, tapi mungkin orang tuanya tidak terlalu ngeh dengan maksud-maksud di rapor kesehatan. Mungkin bisa dari situ sebenarnya penguatan kolaborasi kita bersama, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi untuk anak-anak kita.
2: Iya, atau mungkin ada waktu tertentu memberikan hasil CKG ini, penjelasannya memang menghadirkan orang tua begitu ya.
3: Nah, gitu betul ya, bisa jadi gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya kita emang kendala, ada juga kita tuh sekolah yang punya shift pagi dan juga shift siang. Seperti kata Prof, sebenarnya kalau ideal, kita bicara ideal, tentu ideal anak pada saat prima itu pagi hari. Atau mungkin kita bisa, sebenarnya itu kan tergantung kondisi nanti antara pihak puskesmasnya dengan sekolah, atau emang kita set waktunya satu waktu khusus selama berapa jam, mungkin 2-3 jam misalnya dia shift siang, kita bisa atau tidak dihadirkan untuk di jam tersebut di pagi hari. Dan lebih ideal lagi kalau emang bisa didampingi orang tua, sungguh bagus menurut saya gitu.
2: Oke, baik dokter. Ini belum lagi nanti apa-apa saja sebenarnya yang perlu dipersiapkan oleh anak begitu ya. Ini mau cek kesehatan gratis nih, anak harus makan kah dulu, istirahat cukup kah sebelumnya, atau bagaimana itu ya dokter. Tapi karena memang keterbatasan waktu kita, kita harus ke closing statement ini Prof. Tapi yang disampaikan Prof sudah jadi catatan tadi ya dokter dan Ibu Yenda. Saya ke Bu Yenda sebagai closing statement, apa yang disampaikan nih Dokter Yenda, termasuk tadi beberapa masukan dari Prof. Jamaris. Silakan Ibu Yenda.
4: Ya, terima kasih Bu Rita. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jamaris tadi, bahwa ketika cek screening kesehatan itu perlu didampingi oleh orang tua, dikarenakan Bu Dokter Lola, ketika anak kita cek kesehatan langsung orang tuanya mengetahui penyakit apa yang sudah ada deteksi dini oleh siswa. Kalau mata misalnya ya Bu Lola ya, Dokter Lola, itu nanti siswa kita bisa langsung nanti orang tuanya langsung ke puskesmas atau langsung ke optik untuk cek kesehatan mata. Karena screening yang tahun kemarin itu sudah disampaikan oleh pihak dokter bahwa anak ini matanya sudah rabun jauh, jadi harus pakai kacamata. Namun si anak ini tidak mau dia memakai kacamata, Dokter Lola. Jadi kami setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jamaris tadi, bahwa ketika kita melaksanakan screening ini, kita harus bisa didampingi oleh orang tuanya, sehingga nanti ketika disampaikan penyakit yang ada di tubuh anaknya, langsung ditangani oleh orang tua. Dan juga saya juga terima kasih kepada Prof. Jamaris bahwa kalau bisa untuk tes kesehatan ini bisa dilaksanakan, kita cari waktunya Dokter Lola, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Kalau apa yang sampaikan oleh Prof. Jamaris tadi, kalau dilaksanakan di akhir atau sudah setelah anak istirahat atau mau pulang,
2: sudah lelah,
4: itu berarti sudah lelah ya. Jadi takutnya nanti ada lain penyakit yang ditemui ketika setelah ketika lelah seperti itu Bu Rita. Jadi kami berharap kepada Dokter Lola selaku pihak puskesmas nanti berpihak melaksanakan kolaborasi dengan kami di sekolah, terutama itu SD, karena siswa SD itu berbeda dengan siswa SMP. Kalau siswa SD itu dia sering takut kalau sudah ada pemeriksaan ini, Prof. Jamaris, dia takut apakah disuntik, padahal itu hanya cek kesehatan mata dan gigi saja seperti itu. Tetapi kami di sekolah juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak puskesmas dalam melaksanakan program ini, sehingga kami di sekolah sudah bisa mendeteksi penyakit apa yang diderita oleh anak kami, sehingga proses pembelajaran yang di sekolah, sehingga prestasinya yang akan dicapai bisa meningkat seperti itu, Dokter Lola. Jadi kami berharap sekali kepada Dokter Lola nanti bisa disampaikan kepada pihak kesehatan, mohon program ini ditindaklanjuti kembali, sehingga kami bisa mengetahui kesehatan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya di rumah juga seperti itu.
2: Supaya lebih sempurna pelaksanaannya ya, Bu Yenda.
4: Iya, lebih sempurna Bu Rita. Jadi nanti bisa juga disampaikan kepada orang tuanya, jadi orang tua juga bisa mencari solusi juga di rumah nih, gimana nih anaknya supaya tidak terdeteksi penyakit ini seperti itu.
2: Oke, terima kasih Ibu, saya ke Prof. Jamaris. Prof, sudah ada banyak catatan tadi ya Prof ya, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Silakan closing statement ya Prof.
5: Terima kasih. Saya kira tidak untuk kemungkinan ada dokter sekolah. Karena sekarang itu kan sudah ada dokter keluarga. Kenapa tidak ada dokter sekolah? Dan seperti adanya guru bimbingan konseling, guru BK. Jadi setiap saat ketika anak ada cek kesehatan, ada konsultasi, ada tindak lanjut, sehingga di sekolah itu menjaga kesehatan anak, menjaga kondisi sekolah, itu sudah ada kontrol dari puskesmas. Namun itu lebih dekat lagi kalau itu memang diciptakan dokter sekolah. Dan ini memungkinkan juga, misalnya tadi ada gangguan pada anak, tidak lanjuti, besoknya orang tua datang ke sekolah, bisa langsung berkonsultasi dengan dokter sekolahnya. Jadi ini menarik menurut saya, kalau memang kita sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan anak. Karena enggak akan sulit anak menjadi cerdas ketika dia kurang sehat gitu ya. Akan sulit anak menjadi cerdas ketika gizinya kurang. Akan sulit anak akan jadi pintar atau menguasai materi ketika gurunya memang juga tidak kreatif. Jadi ketiga komponen ini misalnya pendidik atau guru yang kreatif, dokter yang intensif, kemudian gizi yang bagus, nah, saya kira ini masa depan Indonesia akan lebih bagus. Yang pertama. Yang kedua, kalau ini diteruskan, kalau ini dilanjutkan, memang ini harapan kita semua. Hendaknya jangan mengurangi kualitas pembelajaran, jangan mengurangi jumlah pertemuan, dengan catatan adalah, dan juga jangan membuat anak menjadi takut, apalagi tadi kata SD. Kalau SD itu kan anak dikatakan menjadi takut, dia khawatir, tambah lagi yang kata takutnya itu apa? Anak diberi informasi, kamu ini anemia. Nah nanti anaknya sampaikan orang tua lain lagi, sehingga orang tua menjadi justru cemas. Jadi cemas.
2: Oke, baik,
5: karena
2: Prof.
5: jembatan informasi itu berbeda gitu. Langsung saja kepada anak, anak juga tidak mengerti. Langsung kepada orang tua saja, kadang-kadang juga tidak nyambung. Gitu.
2: Iya.
5: Jadi memang perlu penjelasan. Misalnya diawali dengan Bu, ini Ibu nggak usah khawatir. Anak Ibu masih jauh, masih bisa diperbaiki.
2: Baik.
5: Seperti tadi tabung tadi, nggak usah khawatir, ini masih bisa. Gitu.
2: Okay,
5: nah ini pendekatan psikologi seperti ini kan diperlukan oleh sekolah, diperlukan oleh orang. Saya kira itu.
2: Baik.
5: Terima kasih.
2: Terima kasih Prof. Ada satu menit ini untuk Dokter Lola. Closing statementnya Dokter, karena keterbatasan waktu kita, silakan Dokter.
3: Terima kasih untuk semua catatan ini saya akan bawa ke dinas juga. Terkait ini yang penting adalah kolaborasi antara pendidikan dan juga kesehatan, di mana dia saling berkaitan dan tidak bisa terpisah. Pada saat anak itu sehat, maka dia dapat menuntut ilmu dengan baik. Dan begitu pula dengan tuntutan menuntut ilmu dengan baik, tentu akan menjadikan anak-anak kita cerdas dan juga sebagai masa depan Indonesia berikutnya.
2: Baik, terima kasih Dr. Lola, Bu Enda, Prof. Terima kasih, mudah-mudahan ini dibawa ya Dok ya ke Dinas Kesehatan begitu. Jadi untuk penyempurnaan pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk siswa. Profesor, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Bu Enda, Dr. Lola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Insyaallah.
2: Iya, silakan Prof. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Padang Menyapa untuk hari ini tentang cek kesehatan gratis bagi siswa, menjaga prestasi lewat kesehatan. Terima kasih yang sudah bergabung.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun, tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, ataupun usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi merupakan hasil modifikasi buatan AI. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Wah, kembali ada saya Lydia Permata menemani Anda semuanya untuk edisi Jumat ya, tanggal 24 Juli 2026 ya. Masih di edisi Padang pagi ini ya, nanti bakalan jadi Padang siang ini. Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Menerima keluhan mungkin ya, atau kendala yang pernah didapatkan juga ya, dari fasilitas publik atau yang sebagainya. Yang insya Allah kita coba juga untuk langsung ya menindaklanjuti ke pihak yang terkait seperti itu. Nah, kita terima dulu penelpon pertama di Halo RRI edisi hari ini. Assalamualaikum, Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi. Selamat pagi juga dengan siapa? Ajo ya?
2: Ajo, Bu.
1: Ajo di Padang. Oke, Ajo, ada apa, Jo?
2: Ini pertanyaan untuk semua operator telepon, Bu.
1: Oh iya.
2: Bergerak ya.
1: Uh-huh.
2: Udah yang ketiga kali.
1: Okay, baik. Apa
2: tanyaannya?
1: Itu? Apa itu?
2: Tapi ini mungkin bisa ditujukan untuk perwakilan aja, Bu.
1: Ya, baik.
2: Untuk Telkomsel.
1: Okay.
2: Nah, ditambah dengan keputusan MK kemarin kalau nggak salah, semua kota yang habis masa berlaku, kotanya tetap berlaku.
1: Okay.
2: Tidak bisa hilang begitu saja.
1: Kuota ya?
2: Sekarang, ya, yeah. Itu udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sekarang yang mengawasi cash flow, pergerakan, pulsa, kuota, dan lain-lain, siapa yang mengawasi? Alatnya di mana?
1: Oke. Okay. Yep, ya, yep,
2: sesuai undang-undang meteorologi legal, itu harus dikalibrasi berkala, Bu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini undang-undang yang menyatakan.
1: Ya.
2: Ya, harus. Ya. Okay. Sementara kita menempatkan uang berbentuk pulsa atau kuota, tidak mengetahui di mana alatnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Ya, ya. Setiap kita pakai itu berkurang terus. Ya. Kita tidak bisa mengetahui berapa pengurangan dan penambahan.
1: Okay.
2: Jadi mohon penjelasan, biar ada kejelasan untuk semua konsumen.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, kayak seperti kita beli bahan bakar, Bu, di SPBU. Itu setiap satu tahun, kalau nggak salah itu. Diganti tanda cap satelanya oleh Badan Meteorologi. Kalau ini siapa yang ngawasi, Bu?
1: Oke,
2: okay, baik. Kita kan nggak tahu, Bu, ya.
1: Ya. Ya.
2: Mohon penjelasan dari Telkomsel. Makasih, Bu.
1: Terima kasih, Ajo. Oke, okay, baik. Di Ajo ya, pembuka Halo RRI kita pagi hari ini pendengar. Dan kita juga usahakan juga ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya untuk menindaklanjuti. Tidak salah satu pertanyaan juga ya yang pernah ditanyakan juga oleh pendengar kita, Bapak Basrial di Andalas, terkait dari jembatan Andalas yang pernah dibuat trotoar ya. Nanti kita juga akan menghubungi dari PUPR ya, PUPR Kota Padang, seperti apa dari keluhan Pak Basrial ini. Untuk Anda semuanya masih ingin bergabung di Halo RRI, silakan. Lida masih menunggu atensinya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelumnya kita akan dengarkan yang berikut ini dulu.

0: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
1: Yakin sendirian aja? Mau aku temenin ke dalam gak?
0: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM setor tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
1: Bener juga ya?
0: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
2: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM setor tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM setor tarik tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawang Lunto, Simbang 4, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM setor dan tarik tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
4: Saya dibully, Mak.
3: Bully? Apa itu bully?
4: Dikata-katai, Mak.
3: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
4: Hah? Sama sosmed, Mak.
3: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
4: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
5: Pro 1

0: 1.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Medan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sekarang Lida sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang, Bapak Malvi Henry STMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Malvi.
3: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Malvi, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Ibu.
2: Alhamdulillah, udah sarapan?
3: Alhamdulillah sudah.
2: Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, ini baik. Pak Malvi, ada.
3: Ya, gimana Ibu?
2: Nah, ini ada keluhan nih dari salah satu masyarakat, ada Bapak Basrial. Nah, beliau juga seorang guru begitu ya, Pak Malvi. Ya. Jadi katanya dari Jembatan Andalas itu katanya pernah dibuat trotoar.
3: Nah, iya benar Ibu.
2: Trotoarnya dibuat hanya sebelah kiri hingga simpang Anduring. Nah, sampai sekarang belum dilanjutkan. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dilanjutkan? Begitu, Pak Malvi.
3: Oke, siap Ibu.
2: Ini bagaimana?
3: Kalau kita lihat pembangunan trotoar sebelumnya, kalau nggak salah itu di tahun 2018-19, kalau nggak salah, Bu. Saya lupa persisnya. Memang itu sedang kebetulan... pembangunannya di zaman Pak Mahyildi. Untuk penanganan selanjutnya sebenarnya sudah kita programkan juga di tahun-tahun berikutnya. Cuman kebetulan di tahun 2020 itu kan ada juga efisiensi Bu, efisiensi anggaran karena juga ada kendala di COVID juga kan waktu itu. Nah, makanya agak terhenti pembangunan di lokasi Andalas. Nah, memang Pak Wali sesuai dengan program Padang Lancar untuk pembangunan trotoar ramah pejalan kaki, rencananya juga akan ada kelanjutan pembangunan trotoar-trotoar yang terbengkalai ini, Bu. Nah, informasi terakhir, kita kan juga mau melanjutkan kegiatan yang ada di Andalas. Cuman ya kadarullah di tahun 2025 yang lalu kita juga ada efisiensi dan juga ada terdampak bencana. Makanya untuk pembangunan-pembangunan yang sifatnya baru dan melanjutkan kita skip dulu sementara waktu. Nah, juga fokus dalam penyelesaian-penyelesaian kegiatan yang terdampak bencana. Memang ada beberapa kegiatan yang trotoar yang kita lakukan di pusat-pusat kota. Tapi itu sifatnya merehab trotoar yang sudah ada, Ibu. Jadi sifatnya pemeliharaan, bukan pembangunan baru. Nah, memang kalau dilihat dari pelaksanaannya ini memang cukup masih cukup panjang Bu. Itu kan trotoar baru, pembangunan baru yang difokuskan pada kawasan Andalas. Kemudian dalam tahun depan kita coba usulkan untuk pembangunan baru karena dalam perencanaan yang kita siapkan itu sampai kepada simpang Anduring itu Bu.
2: Baik. Berarti akan mencoba untuk tahun depan diajukan begitu ya,
3: kita
2: Pak.
3: Kita upayakan nanti bisa kita usulkan lah untuk kemudian tidak ada efisiensi lagi Bu. Efisiensi ini kan repot lagi Bu. Kita memang skala prioritas lah untuk pelaksanaan kegiatan. Anggaran kita terbatas juga kan Bu.
2: Baik. Nah, ini kan tadi sempat disinggung pemeliharaan bukan bangun baru nih, ada beberapa trotoar juga. Itu apakah tahun ini dimulai atau bagaimana Bapak?
3: Sudah ada beberapa yang kita lakukan pemeliharaan khususnya di jalur-jalur protokol Ibu. Sekarang lagi ada di Jalan Ayani. Terus ada di Sawahan juga, ada di Proklamasi. Terus ada di Nipa, beberapa titik yang menjadi sentral atau jalur-jalur protokol yang memang banyak dilalui atau diakses oleh pejalan kaki, Bu.
2: Oke, ini akan berlanjut sampai akhir tahun nanti ya, Bapak?
3: Ya, kita coba lihat spot-spotnya, mana trotoar yang memang sudah rusak parah dan perlu dilakukan perbaikan.
2: Oke, jadi pembangunan yang sedang dilakukan atau pembaharuan dilakukan ini apakah berdampak pada arus lalu lintas yang dilewati masyarakat, Pak?
3: Oh iya, Bu, jelas, Bu. Mm-hmm. Karena akses-akses yang kita ambil untuk trotoar ya terkhusus, mm-hmm. itu banyak dilalui oleh masyarakat, Bu. Mm-hmm. Tentu di Jalan Agus Salim, Proklamasi, mm-hmm. itu akses ke rumah sakit juga, mm-hmm. dan ada di Ayani, mm-hmm. memang banyak digunakan oleh masyarakat trotoarnya, Bu.
2: Oke.
3: Okay. Akses pejalan kakinya.
2: Oke, okay, baik-baik. Oke, okay, terima kasih Pak Malvi atas penjelasannya ya.
3: Baik, Ibu.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Kemudian menjelaskan apa yang diinginkan oleh masyarakat, Bu, mm-hmm. dan mohon masyarakat bersabar dulu, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga program Padang Rancak terkait dengan trotoar ramah pejalan kaki bisa kita laksanakan bertahap sesuai dengan skala prioritasnya nanti, Bu.
2: Siap, amin. Semoga ini harapan masyarakat juga ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih sekali lagi Pak Malvi. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, pendengar ya, berikut penjelasan ya dari Pak Malvi terkait dengan trotoar yang masih belum rampung ya. Ternyata sedang dilakukan pembaharuan ya, bukan memulai baru tapi pembaharuan ya, dan untuk mulai baru katanya insyaallah akan diusulkan di tahun depan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya, dan untuk masyarakat sendiri bisa lebih nyaman untuk berjalan kaki di trotoar gitu. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin memberikan keluhan. Nah, ini jadi kenapa seperti itu? Memberikan keluhan ya kepada pihak-pihak terkait mungkin yang bisa menjawab atas keluhan yang dirasakan oleh masyarakat umum tentang mungkin ya jalan atau air atau apa, pokoknya tentang publik ya, seperti itu. Baik pendengar, kita ke hiburan lagi ya, nanti akan kembali lagi untuk di Halo RRI.

0: Ma, sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya, bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
0: Wah, dari sampah jadi berkah ya, Ma?
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dalam program Halo RRI ya, dan sekarang Lida sudah terhubung dengan Kasat Lantas Pol Kota Padang Panjang ya, ada AKP Pifzen Vinod SHMH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Vinod.
2: Selamat pagi Mbak, selamat pagi sahabat semuanya.
1: Iya, sehat Pak Vinod?
2: Alhamdulillah sehat, tetap semangat.
1: Tetap semangat. Oh, gimana cuaca di Padang Panjang?
2: Alhamdulillah sampai saat ini cuaca cukup cerah.
1: Cukup cerah, sama di Padang ya, juga ya. Cerah. Oke, okay. Ini Pak Vinod, ada kaduan dari masyarakat ya, ada Ika di Batipuah. Nah, okay. Jadi tentang knalpot brong ya, ini sangat mengganggu. Nah, itu gimana itu Bapak?
2: Baik, kami dari jajaran Polres Padang Panjang, khususnya Satlantas, tetap konsisten untuk melakukan penindakan pelanggaran-pelanggaran kasat mata ataupun pelanggaran yang mengganggu masyarakat. Contohnya seperti knalpot brong ini. Kita tetap kita laksanakan untuk penindakan-penindakan, kemudian baik itu secara humanis, kemudian ini juga penindakan dengan tilang, tetap kita laksanakan. Karena ini memang banyak pengaduan dari masyarakat, terutama pada malam-malam libur, malam minggu, itu terama Mbak.
1: Oke, okay. Itu apakah ada memang dilakukan razia sengaja tapi tidak diumumkan gitu? Kalau di saat Bapak bilang tadi kan malam mungkin ada yang balapan begitu ya dengan knalpot brongnya gitu ya Pak ya?
2: Oh, itu bukan hanya kita laksanakan patroli secara mobile, kita nanti kita temukan, kita lakukan penindakan. Kita susuri-susuri tempat-tempat yang dijadikan ajang anak muda, ini sering biasanya anak muda melakukan balap-balapan, kemudian juga sehingganya bisa mengganggu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar, terutama di daerah Kota Permajang ini banyak aduan dari masyarakat. Oh. Begitu Mbak.
1: Baik. Himbauan Pak kepada yang masih memakai knalpot brong ini Pak.
2: Baik Mbak, kita sudah melakukan berbagai upaya, baik itu sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga kepada sekolah-sekolah, melalui tingkat SD, SMP, sampai tingkat SMA, kita lakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot brong. Ini sudah jelas, bukan hanya mengakibatkan kendaraan itu rusak, akan tetapi juga mengganggu masyarakat, terutama pada jam-jam jam-jam sholat, terutama dekat-dekat masjid, musola, ini memang sudah banyak aduan-aduan masyarakat. Tidak lanjuti hal tersebut, kita sudah melakukan penindakan, baik itu secara humanis, kemudian juga dengan tilang, sehingganya masyarakat bisa aman-nyaman. Kemudian yang kedua, kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, kemudian kepada seluruh terutama orang tua, untuk tidak memberikan kendaraan kepada anaknya yang belum cukup umur, kemudian juga yang belum memiliki SIM. Nah, ini kita sama-sama anak, yang sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Pifzen atas penjelasan dan juga himbauannya kepada masyarakat ya.
2: Iya, betul,
1: Mbak. Oke, selamat kembali bertugas Pak Pifzen. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, makasih Mbak Lina.
1: Iya, oke deh Pak Pifzen Vinod ya. Karena dipanggil Pak Pifzen, karena dipanggil Pak Vinod, gak apa-apa ya. Terima kasih sekali lagi Pak Pifzen Vinod ya, atas tanggapan dan juga himbauannya untuk masyarakat yang masih menggunakan knalpot brong ya. Ini sangat-sangat mengganggu, bising, apalagi di jalan raya ya. Semoga tidak banyak lagi terjadi yang seperti itu ya. Ini ada telepon di WhatsApp kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi Lydia.
1: Selamat pagi Bu Irza. Oke, ini Bu Irza ada kaduan apa?
3: Iya, itu juga masalah PDAM juga Lydia.
1: Masih PDAM ya?
3: Iya, gini Lydia, soalnya 3 hari yang lewat, air itu coklat kayak air kali Lydia, nggak bisa dipakai.
1: Oke.
3: terus sekarang pun juga masih keruh. Ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak, gitu kan, kita nggak bisa pakai itu kan, cuci-cuci makanan lah namanya. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu, soalnya ibu beli galon. Beli galon aja terus untuk kita cuci-mencuci berapa sehari itu, Lydia?
1: Betul.
3: Sedangkan kita air PDAM-nya telat aja kita bayar kena denda. Air kayak gitu kita terima. Cuman itu aja ibu, cuman Lydia, masalah PDAM-nya juga.
1: Baik. Nanti kita coba ini ya ibu ya, menghubungi pihak terkait ibu ya.
3: Masa kayak air coklat kayak air kali gitu keluar.
1: Iya benar. Oke baik. Terima kasih. Sama-sama Bu Irza.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum di Parak Pisang ya. Air keruh, coklat, gak bisa dipakai untuk ya kehidupan sehari-hari. Seperti memasak, mencuci, seperti itu. Baik ya. Ibu Irza, terima kasih atas aduannya. Ya, semoga kita bisa terhubung juga dengan pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Kita ke yang satu ini dulu.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanti ya, benar. Tapi akhir program Halo RRI sekarang ya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan yang sudah juga diberi tanggapan. Yang belum diberi tanggapan, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita coba lagi ya untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Oke, habis ini bakal lanjut di nemenin Anda semuanya, jadi jangan kemana-mana pendengar. Masih di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Sumatera Barat akan menggelar AFC Grassroots Football Day 2026 di lapangan Training Ground Semen Padang FC, Komplek PT Semen Padang Indarung, Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan program resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, itu menargetkan keikutsertaan sekitar 100 pemain usia dini, kelahiran 2016 hingga 2017 dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Ajang AFC Grassroots Football Day diselenggarakan sebagai bagian dari amanat PSSI sekaligus memperingati Hari Anak Nasional. Selain menghadirkan pertandingan sepak bola usia dini dengan format 5 lawan 5, kegiatan ini juga akan melibatkan infrastruktur berlisensi AFC untuk memberikan edukasi kepada pelatih lokal mengenai metode pembinaan pemain usia dini sesuai standar internasional. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, pukul 10 ini kita akan jelang dialog khusus ya, Indonesia Sehat. Untuk kita semuanya jangan kemana-mana, masih di Pro Satu RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro Satu,

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat pagi, jelang siang ya untuk Anda semuanya yang masih setia bersama Pro 1 dari Padang ya untuk kesempatan hari ini di Jumat 24 Juli 2026 ya. Masih bersama saya Lydia Permata akan membantu Anda ya di dialog khusus hari ini di Indonesia Sehat ya. Sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, Anda bisa menonton juga program ini di kanal YouTube kita RRI Pro 1 Padang ya, dan Anda juga bisa mendengarkan dan menonton juga di live streaming RRI Digital ataupun juga rri.co.id. Dan untuk Anda semua juga bisa ikut berpartisipasi ya di line telepon 0751812878 atau di 0811666975 ya, boleh chat WhatsApp, boleh juga telepon. Baik pendengar, kesehatan merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak. Ketika kondisi kesehatan peserta didik terpantau dengan baik melalui pemeriksaan kesehatan rutin, nah maka berbagai gangguan kesehatan dapat terdeteksi sejak dini. Dengan tubuh yang sehat, proses belajar menjadi lebih optimal ya. Dan dengan itu, peserta didik mampu bisa kita bisa melahirkan generasi yang cerdas, aktif, dan berprestasi. Lalu bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah? Apa saja yang diperiksa? Lalu bagaimana juga sinergi antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, puskesmas, sekolah, dan juga orang tua dalam menyukseskan program ini? Nah, pagi ini di Indonesia Sehat ya, kita akan berbincang tentang pemeriksaan kesehatan rutin wujudkan siswa sehat, cerdas, dan juga berprestasi ya. Untuk narasumber kita mungkin bisa udah on cam ya. Kita on cam, baik. Nah, oke. Sudah terlihat yang cantik-cantik. Kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, ada Nurse Ihda Al-Adawiyah MZ MCAP selaku Ketua Tim Kerja ILP Dinas Kesehatan Kota Padang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ihda.
1: Waalaikumsalam Mbak Lidi. Ya, selamat pagi pendengar Radio Pro 1 RRI Padang.
0: Oh iya, tambah keren nih.
1: Salam kenal, saya Ihda dari Dinas Kesehatan.
0: Oke, salam kenal juga dari Lydia di Pro 1 ya. Aku manggilnya Kak Ihda aja biar lebih dekat ya.
1: Boleh.
0: Oke deh. Kak Ihda, terima kasih ya sudah bergabung di Pro 1 pagi jelang siang ini ya. Oke, baik.
1: Ya, Mbak Lydia, terima kasih juga atas undangannya.
0: Iya, wah kita kayaknya sejodoh ini, jilbabnya sama-sama warna pink. Oke deh.
1: Ya.
0: Baik. Kita ke narasumber kita yang kedua ya, pendengar. Ada Dr. Pratiwi Mars ya, Kepala Puskesmas PAUH Kota Padang. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Tiwi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Lydia.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Ya, dan pendengar semua sehat semua ya.
0: Amin, semoga ya. Kayaknya kita gak janjiannya sama Kak Ida aja. Kayaknya kita bertiga nih, trio pink kita ternyata. Oke deh, tapi sebenarnya ada satu lagi ya narasumber kita pendengar. Ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ya. Ada Bapak Yopi Krislova ya. Beliau mungkin sedikit telat ya, karena emang ada sedikit kegiatan, gak apa-apa ya. Kita yang sekarang kita mulai dulu ini sama Kak Ihda dan juga Kak Tiwi begitu. Nah Kak Tiwi, Rida ke Kak Ihda dulu ya. Oke deh, ini Kak Ihda, ini sebagai Ketua Tim Kerja ILP, itu Integrasi Layanan Primer Dinas Kesehatan Kota Padang. Nah ini sebagai leading sektor bidang kesehatan ya, tentu Dinas Kesehatan punya peran besar dong dalam pelaksanaan program kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin. Nah mungkin masyarakat juga masih bingung nih Kak Ihda, ini sebenarnya pemeriksaan kesehatan rutin ya untuk peserta didik dan yang lainnya juga, ini kenapa program ini menjadi sangat penting nih sekarang?
1: Terima kasih kali dia terkait pemeriksaan rutin karena kita konsepnya sekarang ke siswa ya, ke anak usia sekolah. Jadi program ini dulu sebenarnya dibungkus dalam bentuk program upaya kesehatan sekolah, di mana kami melakukan penjaringan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tetapi dengan adanya misi presiden kita yang melalui CKG itu mulai dari tahun 2025, pemeriksaan rutin anak sekolah dibentuk dalam atau dilaksanakan dalam kegiatan yang kita kenal dengan istilah CKG anak sekolah. Kenapa itu penting? Dengan CKG, dengan berbagai list-list screening yang kita lakukan, maka kita bisa mengetahui atau mendeteksi dini kesehatan masyarakat, kesehatan siswa-siswa kita. Jadi kita mengetahui resiko-resiko yang bisa atau dapat mencegah resiko penyakit yang dialami oleh siswa kita. Sehingga ketika deteksi dini ini jalan, kita berharap kita dapat melakukan penanganan lebih cepat sehingga siswa kita tidak jatuh ke tahap penyakit dan dapat bisa berkonsentrasi dalam proses belajarnya. Demikian Mbak Lydia.
0: Oke, pencegahan dari dini. Nah, seperti itu ya intinya ya?
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Dan ini jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada siswa itu jenisnya apa saja, Kak Ida?
1: Baik. Jenisnya karena kita siswa sekolah itu ada tingkatannya ya, SD, SMP, dan SMA. Itu ada perbedaan dan pemeriksaan yang kita lakukan baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA, tetapi tidak terlalu signifikan. Garis besarnya kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau bahasa kami, head to toe. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, ada status gizinya, apakah dengan tinggi badan dan berat badan ini nanti keluarannya kita akan tahu nih siswa kita ini gizinya baikkah, kurangkah, atau obesitaskah. Lalu nanti ada pemeriksaan indera juga, kualitas penglihatannya, pendengaran, sampai kita juga akan melakukan pemeriksaan pada kesehatan mental. Jadi pemeriksaan yang dilakukan ini bersifat sangat holistik, tidak hanya fisik tetapi juga sosial dan mental pada siswa kita. Spesifiknya itu ada screening-screening yang kita lakukan di tingkatan per kelompok sekolah mulai dari SD, SMP, dan
0: Baik, suara Kak Hilda tidak terdengar. Okay.
1: Maaf,
0: nah,
1: semut ya.
0: Iya, sedikit tadi di terakhir.
1: Jadi dari tadi.
0: Enggak, bukan terakhir tadi yang ke mute. Sebelumnya sudah aman.
1: Oke. Saya pikir dari awal saya bicara tadi itu.
0: Oh, enggak dong.
1: Jadi jenis pemeriksaannya beragam dari SD, SMP, SMA sesuai dengan tingkatannya juga. Dan nanti di SD juga ada pembedanya, misalnya anak kelas 4, 5, 6 kita akan screening lagi perilaku merokoknya dan perilaku menyimpang tidak, tapi itu tidak kita lakukan pada kelas 1, 2, 3. Jadi ada pembeda-pembedanya per tingkatannya. Demikian juga pemeriksaan hati. Kalau di SMP kita periksa hepatitis B dan C-nya, demikian juga SMA, tetapi SD kita cuma sampai di hepatitis B aja, seperti itu Mbak. Jadi sebelum kami melakukan pemeriksaan rutin ke sekolah melalui tim yang akan dilakukan oleh kawan-kawan puskesmas, mungkin nanti Dokter Tiwi akan cerita lebih banyak tentang ini. Nanti ada kuesioner pertanyaan yang akan kami kirimkan ke sekolah. Ya, nanti akan diisi dulu oleh pihak sekolah, dikirimkan ke siswanya, nanti akan diisi oleh siswa. Dari hal tersebut baru kami akan melakukan tindak lanjut pemeriksaan di hari H, pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh kawan-kawan tim puskesmas, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Ida ya untuk awalan pembicaraan kita di pagi hari ini. Lidah ke Dokter Tiwi dulu nih, Dokter Tiwi. Nih ya, tadi pelaksanaannya adalah untuk siswa SD, SMP, dan juga SMA kalau di siswa kita ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Nah, ini untuk tahapannya nih. Ini kan dokter nih yang punya nih yang gaweannya ya. Tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada siswa. Nah, itu seperti apa Kak Tiwi? Bisa diceritakan?
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak Lydia. Jadi sebelum kita melakukan CKG sekolah, sebenarnya ada banyak persiapan nih, Kak Lydia, sebelum kita masuk ke dalam pemeriksaan. Persiapan kita sebelum CKG anak sekolah adalah kita melakukan pertemuan koordinasi dulu dengan sekolah, sehingga contohnya untuk di Puskesmas Pau, kita mengumpulkan seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Pau, lalu kita sosialisasi terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan CKG anak sekolah ini. Termasuk tadi yang disampaikan bahwa kita akan punya kuesioner nanti yang akan dibagikan dan sebagainya. Itu kita sampaikan dulu hamin satu minggu biasanya kita sosialisasi. Setelah itu kita minta kepada sekolah untuk mengirimkan data siswa kita by name by address. Jadi kita sebelum turun ke sekolah sudah punya data siswa kita itu termasuk kelasnya. Karena itu nanti akan memudahkan kita di lapangan. Nah, setelah itu baru kita menentukan jadwal untuk turun ke sekolah kapan, misalnya sekolah A jadwalnya hari Jumat dan sebagainya, siapa petugasnya. Nah, apa saja yang kita lakukan di sekolah? Yang pertama adalah tadi kita sudah sampaikan bahwa kuesionernya kita bagikan lebih awal. Biasanya kita titip dulu ke sekolah untuk terutama SD ya, terutama SD itu dititip dulu. Jadi nanti para pendengar yang punya anak SD, yang ada wali murid, nanti kalau anak SD-nya bawa kuesioner itu minta bantu kita isi, karena itu kuesioner screening di awal, apakah imunisasinya lengkap, apakah punya risiko penyakit yang lain, itu disampaikan. Nanti dikumpul lagi ke kita, ya, kali dia. Dikumpul lagi ke kita. Nah, di hari H apa yang kita lakukan? Yang pertama, biasanya kita turun satu tim itu ada 4 orang. Jadi tergantung jumlah tim, nanti tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Kita turun 4 orang. Yang pertama nanti kita akan lakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, ya. Lalu setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan mata, itu terutama visus. Lalu setelah itu ada pemeriksaan telinga juga. Pemeriksaan telinga, pemeriksaan gigi juga. Tadi disampaikan oleh Ibu Ida, memang kita head to toe. Head to toe itu artinya dari atas sampai bawah gitu ya. Dari berat badan, tinggi badan, mata, telinga, mulut, kesehatan gigi termasuk ya. Lalu setelah itu kita melihat ada resiko misalnya ada penyakit kulit gitu. Termasuk di kukunya gitu, penyakit kulit dan yang lainnya. Setelah itu baru kita setelah pemeriksaan selesai itu biasanya rata-rata satu kelas itu kita memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, setelah itu kita akan langsung feedback Kak Ida. Jadi Kak Lydia. Jadi tahun ini kita datang itu beserta teman-teman admin juga. Jadi kita akan sekaligus entry di form pencatatan kita. Dan terakhir kita akan feedback kalau ternyata misalnya di satu anak kita ketemu, oh ternyata matanya minus. Itu artinya nanti kita akan kasih catatan untuk disampaikan ke orang tua. Dan biasa kita titip ke wali kelas. Kalau anak SD biasa kita titip di wali kelas supaya disampaikan ke orang tua. Atau misalnya kita ketemu di telinganya serumen ataupun kotoran telinganya itu keras sehingga menghambat pendengaran. Itu juga bisa nanti kita rujuk untuk ke dokter THT ataupun ke puskesmas. Atau misalnya kita ketemu justru pada anak-anak obesitas kadang itu hipertensi. Kali dia ada kita nanti periksa tensi, saya lupa tadi sampaikan. Ada tensi juga, terus kita periksa hemoglobin juga, HB, pada anak setara SMP, kelas 7 dan kelas 10. Kelas 7 itu semua, laki-laki perempuan, pada kelas 10 yang putri saja. Nah, lalu nanti kita lihat kalau misalnya ada kita ketemu anak-anak sekolah yang biasanya obesitas gitu atau dengan penyakit penyerta lainnya itu hipertensi di usia muda. Terus ada diabetes juga, kita periksa gula darah juga. Jadi cukup komprehensif pemeriksaan yang kita lakukan dan nanti di akhir kita akan feedback melalui form rujukan kita untuk disampaikan ke orang tua. Begitu kali dia.
0: Baik ya. Jadi langsung di ADM, langsung di entry, jadi selesai semua berkasnya begitu ya, Kak ya.
2: Selesai di hari itu, sehingga bisa di feedback.
0: Okay. Nah, ini kan apa ya, langsung berinteraksi dengan anak-anak. Nah, kita ya. Tahu kalau anak SMP ataupun SMA, nah itu sudah besar. Nah, ketemulah dengan adik-adik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dokter, aku disuntik, lari ke sana ke sini. Nah, itu bagaimana trik dari dokter dan mungkin juga tim ya agar anak-anak ini tetap bisa melakukan cek kesehatan.
2: Baik. Yang pertama triknya timnya harus sarapan dulu.
0: Oke. Biar energinya full ya.
2: Iya, jadi yang pertama tim yang akan turun ke sekolah mesti sarapan dulu Kak Lydia. Itu syarat pertama. Yang kedua tentu saja pasti ini tidak terlepas dari peran sekolah juga. Nanti kita akan kerjasama dengan ini dengan sekolah sehingga nanti wali kelas mendampingi kita Kak Lydia. Jadi tidak hanya kita saja yang mengatur adik-adik kita yang lucu-lucu itu, tapi juga dibantu oleh wali kelas nantinya untuk menenangkan adik-adik kita. Meski ya memang mereka ada yang happy gitu ketemu bu dokter gitu ya, karena bisa jadi cita-citanya mau jadi dokter. Ada happy gitu. Tapi ada juga yang takut. Tapi biasanya kami meyakinkan, tenang, kalau kali ini bu dokter nggak bawa suntik gitu. Memang kita tenangkan gitu ya kali dia. Alhamdulillah dengan bantuan dari sekolah mendampingi kita juga, terus teman-teman juga. Ini karena kegiatan rutin ya sudah biasa. Jadi untuk anak SD atau SMP itu mungkin mereka sudah menyiapkan, tim kita sudah menyiapkan tenaga yang ekstra.
0: Oke, okay. Semangat. Itu dari Puskesmas PAU sendiri kapan akan memulai pelaksanaan ini Kak Tiwi?
2: Alhamdulillah kita udah mulai kemarin.
0: Udah mulai
2: kita
0: kemarin.
2: Sudah mulai kemarin karena kebetulan kita mulai pemanasan dengan sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit kali dia. Okay. Jadi udah mulai dan mungkin gaspolnya itu di bulan Agustus insya Allah. Tapi kita sudah angsur-angsur yang sekolah dengan sasarannya yang sedikit gitu kali dia.
0: Okay. Sudah dapat gambaran berapa sekolah yang akan dikunjungi?
2: Sekolah kita ada 44 kali dia, itu termasuk dengan sekolah rakyat juga, ada SLB juga. Jadi tidak hanya pada sekolah formal ya, tapi juga SLB dan juga sekolah rakyat itu kita periksa. Kita punya 44 sekolah dengan sasaran sekitar 10.800 insya Allah.
0: Oke, wow. Semangat untuk para dokter dan juga jajarannya ya. Untuk melaksanakan program ini biar bisa lancar luncur. Oke. Ini sebelum kita break ya, tadi sempat disebutkan juga sama Dokter Tiwi, misalkan kalau ada yang ditemukan nanti di pemeriksaan adik-adik ini nanti, mungkin apakah minus ataupun mungkin ada kotoran telinga misalkan yang butuh pemeriksaan lanjutan. Nah, ini prosedurnya seperti apa, Kak Tiwi?
2: Ya, kita nanti masing-masing anak itu sudah ada punya kertas kecil. Jadi ketika mereka diperiksa, mereka bawa kertas kecil yang ada namanya dan hasil pemeriksaan kali dia. Nah, nanti di bawah kita udah tulis dia rujuk apa enggak gitu. Nanti kalau rujuk kita udah akan tulis di situ rujuknya kemana, masalahnya apa gitu. Jadi langsung di saat mereka sudah selesai terakhir dengan dokter, dokter isi rujuk dan mereka ke admin untuk dicatat semua hasil pemeriksaan, nanti kertas itu sudah bisa dibawa pulang, diserahkan ke orang tua, tapi tetap kita notis ke wali kelasnya.
0: Oke, baik. Ini juga terkait dengan ada pertanyaan dari warga ya. Jadi ada Bapak Rudi di Kuranji. Nah, ini nanya nih di WhatsApp kita. Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan anak mengalami gangguan kesehatan ringan, nah mungkin seperti ini disebutkan kayak anemia katanya gitu, atau mungkin seperti minus tadi yang Kak Tewi sebutkan, ini pengobatannya ditanggung atau harus berobat sendiri? Nah itu pertanyaannya begitu.
2: Baik. Memang nanti untuk rujukan kita arahkan adalah ke FKTP kita masing-masing kali dia. Jadi kita kan ada memiliki jaminan kesehatan, maka itu diarahkan ke FKTP masing-masing. Kalau ternyata FKTP-nya di puskesmas, akan kita tangani sesuai dengan tindak lanjutnya gitu.
0: Oke.
2: Tapi kalau misalnya kayak anemia ringan itu boleh. Itu kita punya tablet tambah darah yang merupakan obat program di puskesmas. Jadi insya Allah tidak berbayar kalau untuk anemia. Karena ada program kita, kali dia kita untuk remaja putri itu minum tablet tambah darah satu tablet satu minggu. Jadi satu minggu satu tablet. Itu tentu saja untuk mencegah anemia. Tapi kalau ternyata kita ketemu nanti HB-nya masih di bawah 12 ataupun di bawah 11 karena anemia sedang, itu boleh ke puskesmas. Nanti kita akan tata laksana anemianya.
0: Oke, baik. Pak Rudi sudah terjawab ya pertanyaannya dengan Dokter Tiwi. Oke, Kak Ida, Kak Tiwi ya, kita break sebentar. Nanti kita kembali lagi ya untuk ngobrolin tentang cek kesehatan bagi siswa ini. Untuk Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana, masih di Dialog Khusus Indonesia Sehat.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: sayang, gimana tadi sekolahnya?
1: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa dia kerjain.
0: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Loh, ini apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
1: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, Ade gak lihat tempat sampah. Makanya Ade simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar Ade buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
0: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita gak boleh buang sampah sembarangan ya.
2: Network Effect Theory menjelaskan bahwa nilai sebuah jaringan sosial meningkat seiring bertambahnya jumlah penggunanya. Media sosial hari ini menjadi begitu berpengaruh karena jutaan orang terhubung dalam satu ekosistem yang sama. Namun, semakin banyak orang yang bergabung, semakin besar pula potensi dampak negatif yang timbul. Konten yang tidak etis, hoax, atau ujaran kebencian bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan interaksi di dunia nyata. Di sisi lain, etika bermedsos menjadi kunci agar network effect membawa manfaat, bukan kerusakan. Satu postingan positif bisa menginspirasi ribuan orang, sementara satu unggahan negatif bisa merusak reputasi, memicu konflik, bahkan menimbulkan keresahan sosial. Pengguna perlu sadar bahwa setiap interaksi digital adalah bagian dari nilai jaringan secara keseluruhan. Tindakan sederhana seperti verifikasi informasi sebelum membagikan atau memilih kata yang sopan bisa menjaga ekosistem tetap sehat. Dengan demikian, network effect adalah pedang bermata dua. Semakin besar, semakin kuat dampaknya. Tanggung jawab etika setiap individulah yang menentukan apakah kekuatan itu akan memperkuat persatuan atau justru memperbesar perpecahan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 dari Padang dengan dialog khusus Indonesia Sehat ya, dan kita masih membicarakan tentang pemeriksaan kesehatan rutin mewujudkan siswa sehat, cerdas, dan berprestasi ya. Dan untuk Pak Yopi sepertinya masih belum bergabung ya, masih ada kesibukan ya. Dan masih ada Ketua Tim Kerja ILP Dinas Kesehatan Kota Padang, ada Kak Ihda, ya juga ada Kepala Puskesmas PAU Kota Padang, ada Dr. Pratiwi. Oke deh. Ida ke Kak Ihda dulu nih, Kak Ihda. Nah, gini. Jadi mungkin dari orang tua sendiri masih ada kekhawatiran ya mengenai kerahasiaan data kesehatan anak ya. Mungkin anaknya ada sakit atau apa gitu. Ini Dinas Kesehatan bagaimana cara menjamin perlindungan data tersebut, Kak?
2: Baik, Kak Lydia. Jadi kalau terkait data pasien itu peraturannya memang kami tidak hanya anak sekolah ya, semua pasien kita berlakukan sama untuk menjaga kerahasiaannya. Itu okay. Ada di aturan rekam mediknya. Jadi terkait screening ini, screening yang kita lakukan ini, nanti feedbacknya yang seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Tiwi tadi, ada kertas feedback yang akan diberikan oleh pihak kawan-kawan di Puskesmas ke orang tua maupun ke gurunya. Nanti juga ada feedback secara itu individu ya, nanti juga ada feedback secara rekapan. Jadi ada berapa yang kami temukan, nanti kita apain ke keluarganya atau ke sekolah. Tapi kerahasiaan itu tetap menjadi hal yang kami jaga atau kami atur dalam suatu aturan inform consent atau kerahasiaan medis yang sudah kami jaga dengan baik gitu.
1: Oke, itu pun baik. Suara Kak Yuda masih ini ke mute?
2: Ke mute. Sudah terdengar kali
1: okay, ini? Siap. Sudah. Oke. Oke, baik. Ini mungkin takutnya terjadinya seperti ini kalau anak-anak atau siswa-siswa yang masih agak kecil ya, kalau misalkan tahu penyakit temannya ini kan takut di ini ya, dibully atau seperti apa. Mungkin itulah mungkin salah satu ketakutan yang mungkin dari orang tua mungkin begitu. Oke, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya, Kak Ihda ya.
2: Insyaallah tidak akan terjadi yang seperti itu. Karena memang penyakit yang kami lakukan CKG juga, pemeriksaan CKG juga, insya Allah tidak ada stigma-stigma yang, kalaupun ada yang sensitif seperti TB ya, yang paling yang ada stigma di masyarakat kita, pertama mungkin ada, kita masih berjuang dengan stigma tuberkulosis dan juga gangguan kesehatan jiwa. Di jiwa ini kita belum jatuh ke tahap yang penyakit, itu masih ke ansietas dan resiko depresi. Dan satu lagi mungkin ada gangguan belajar juga. Tetapi untuk penegakan diagnosa medisnya itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut, karena kalau tingkat yang kita lakukan di sekolah itu sifatnya screening, deteksi dini. Tetap penegakan diagnosanya itu di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dan itu RME-nya atau rekam medisnya itu sangat rahasia sekali, dan itu hanya individu yang terkait yang tahu gitu.
1: Oke, baik. Ini apakah seluruh sekolah di Kota Padang sudah punya akses Kak Ihda terhadap layanan pemeriksaan kesehatan rutin? Udah tersebar semuanya berarti?
2: Oh, alhamdulillah sudah. Semua sekolah di Kota Padang itu baik dari tingkat SD, SD sederajat, SMP, SMA, bahkan seperti yang disampaikan oleh Dr. Tiwi tadi, tidak hanya sekolah formal, kami juga menyasar SLB, pesantren, dan lain-lain untuk terafiliasi atau menerapkan program CKG ini. Dan itu di-mapping berdasarkan puskesmas dengan wilayah kerjanya. Makanya Dr. Tiwi sangat hafal sekali itu berapa SD, berapa sekolah, dan berapa sasarannya. Karena kita udah mapping per puskesmas, di mana Kota Padang kita punya 24 puskesmas, dan itu datanya dipegang oleh masing-masing puskesmas. Jadi kami berharap tidak ada satu siswa pun atau satu anak dengan usia sekolah yang terlewat dalam pemeriksaan rutin ini. Seperti itu Kak Aditya.
1: Oke, terima kasih Kak Ida. Kita ke WhatsApp yang sudah ada yang bertanya juga ya. Ada Ibu Mary. Nah, beliau bertanya, bagaimana cara membedakan anak yang hanya kelelahan dengan anak yang punya gangguan kesehatan serius? Kebetulan anak saya sudah kelas 11. Jadi mempunyai kegiatan yang lumayan banyak. Nah, seperti itu. Nah, kita ke Dokter Tiwi nih berarti nih ya. Gimana cara membedakan anak yang hanya kelelahan, dokter? Atau ternyata punya gangguan kesehatan serius?
0: Baik. Terima kasih Kak Lydia juga yang bertanya tadi, Ibu Mary ya.
1: Iya.
0: Memang tahap awal untuk membedakan anak kita apakah hanya kelelahan ataupun memang ada penyakit yang menyertai, yang pasti mengikuti screening dulu CKG anak sekolah, karena dari sana bisa jadi kelelahan itu dia bisa jadi anemia gitu ya, kekurangan darah. Jadi kelihatannya kalau anemia itu lemah, letih, lesu gitu ya. Nah, bisa jadi gitu kelelahannya kelihatan dari situ, atau bisa jadi tanpa kita sadari ternyata gula darahnya meningkat, dan itu juga bisa jadi dia kelihatan tidak fokus dan yang lainnya, karena pola makan generasi kita hari ini gitu ya, kan mungkin kopi tiap hari gitu ya, makanan junk food dan yang lain. Nah, itu bisa saja. Atau kadang kita ketemu anak-anak tidak sarapan kali dia. Nah, itu ada nanti di pertanyaan kita di dalam CKG anak sekolah itu, apakah dia sarapan atau tidak gitu. Itu juga bisa ketahuan, dan seringkali anak sekolah itu makan cuma satu kali sehari. Kadang makan siang saja, nanti dia banyak ngemil. Itu bisa. Sehingga nanti mohon kepada Ibu Mary, anaknya bisa mengikuti screening ya, screening kesehatan yang ada di sekolahnya. Nanti akan diperiksa, termasuk pemeriksaan labornya juga, HB, tekanan darah, gula darah. Nah, itu nanti kita akan bisa bedakan anak yang kelelahan dengan yang memang ada penyakit serius. Ditambah mungkin nanti Ibu Mary bisa berkonsultasi juga dengan dokter ya, di FKTP-nya, di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Misalnya ternyata hasil screening baik-baik aja dok gitu, misalnya dari screening nggak ada masalah nih, tapi kok anak saya lelah terus ya gitu. Nah, itu nanti bisa datang ke layanan FKTP, bisa ke puskesmas ataupun ke klinik. Kita akan tanyakan lagi, gali lagi, bisa jadi gejala yang lain apakah ada yang menyertai kelelahan. Jangan salah, bisa juga anak-anak dengan gejala depresi itu kelihatannya lelah aja, nggak ada semangat hidup gitu kali dia. Jadi kayak lelah, tidak ada istilah tuh, tidak ada semangat mau mengerjakan hobi ataupun tidak ada semangat untuk keluar rumah dan yang lain. Nah, kita hati-hati juga, jangan-jangan itu juga ada gejala ke arah gejala depresi. Tapi itu tentu harus digali dengan dokter dan tenaga ahli. Kita di sekolah itu screening, dari screening nanti akan bisa dibedakan kelelahan atau mungkin ada penyakit lainnya yang harus digali.
1: Baik. Terima kasih penjelasannya Dokter Tiwi. Ini sepertinya animo masyarakat ya banyak nih tentang pemeriksaan kesehatan ini. Ada lagi WhatsApp yang masuk ini. Ada dari Bapak Anton. Dia bertanya, berapa kali idealnya anak usia sekolah menjalani pemeriksaan kesehatan dalam setahun? Nah, tuh berapa kali idealnya, dokter?
0: Ya, idealnya sih sekali 6 bulan ya. Tapi yang di CKG anak sekolah yang kita fasilitasi adalah satu kali dalam setahun kali dia. Dan memang di sekolah kan kita sudah melatih juga kader kesehatan remaja ataupun PMR ataupun dokter kecil. Nah, sebenarnya nanti bisa dibantu untuk sekali 6 bulan kita bisa periksa berat badan, tinggi badan, dan kalau ada gejala-gejala lainnya gitu. Tapi dari CKG anak sekolah itu satu kali setahun, idealnya sekali 6 bulan.
1: Sekali 6 bulan. Oke deh, baik. Terima kasih Dokter Tiwi sudah menjawab ya pertanyaan dari masyarakat kita. Oke. Nih kita ke Lida, ke ini ya, Kak Ida lagi ya. Seberapa penting, nah ini tadi kan Dokter Tiwi bilang kalau misalkan ada kertas nanti diberikan kepada orang tua. Nah, jadi mungkin ada juga orang tua yang sebenarnya penyakitnya ya masih biasa, ya tidak perlu ditindaklanjuti. Nah, bagaimana memberi pemahaman kepada orang tua? Ternyata sebenarnya kertas itu adalah ini jurus yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak ini bisa mendapatkan kesehatan yang baik di umur mereka begitu. Gimana dokter Kak Ida?
2: Ya, izin Kak Lydia. Jadi untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua terkait pentingnya screening kesehatan, kami juga sudah melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan PKG ini. Jadi sebelum kita turun ke sekolah, kami sudah bertemu dengan orang tua siswa, menjelaskan bagaimana apa saja itu PKG, apa yang kami lakukan, bagaimana manfaatnya, dan apa efeknya seandainya deteksi dini kita tidak kita lakukan secara maksimal. Itu sebelum kita melaksanakan pemeriksaan, itu sudah kita sosialisasikan kepada orang tua. Lalu yang kedua, seandainya memang nih ditemukan nanti ada temuan-temuan ketika kita melakukan pemeriksaan, ada catatan perlu ditindaklanjuti, itu ada feedback berjenjang namanya kalau istilah dari kami. Jadi ada yang kita langsung ke orang tua memberikan dalam bentuk catatan kecil, tetapi itu tidak berhenti di sana. Tadi sudah saya sampaikan, kawan-kawan di Puskesmas itu tetap akan melakukan rekapan data siswa-siswa yang beresiko, itu tetap akan kami tindak lanjuti ke sekolahnya, bagaimana hasil temuan kami ditindak lanjuti oleh siswa yang bersangkutan di sekolah. Karena dalam upaya kesehatan sekolah sendiri, yang paling dekat dengan peserta didik tentunya pihak sekolah, lalu orang tua, ya, pihak sekolah dan orang tua. Jadi seandainya tidak ditindaklanjuti, itu kami juga punya catatannya, rekapannya di Puskesmas, dan mungkin akan dilakukan advokasi lagi oleh tenaga kesehatan kami, karena kalau memang seandainya anak ini memang butuh tindak lanjut terhadap hasil screening yang kami temui di lapangan.
1: Oke, target apa nih yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kak Hida melalui program pemeriksaan kesehatan siswa dalam mungkin kurun waktu beberapa tahun ke depan?
2: Oke, kalau target itu sudah diatur dari RPJMN ya, dari pusat itu kita udah dikasih target. Kalau target RPJMN itu yaitu 35% dari semua sasaran Pusdatin, di Pusdatin itu sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah. Tetapi perbedaannya CKG sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah ini dengan CKG yang lain, itu kami yang datang, kami tim Puskesmas yang datang ke sekolah. Jadi kami yang menemui sasaran. Alangkah lebih baiknya ketika kami sudah bertemu sasaran, itu semua sekolah itu kami lakukan pemeriksaan. Jadi saat 2025 itu Kota Padang sudah di angka 59,6% capaiannya. Wow. Jadi udah melebihi target yang waktu itu masih ditetapkan 20%. Okay. Nah, sekarang targetnya naik nih 2026 35%. Saya yakin Kota Padang mungkin akan melebihi di angka 60%, karena kami sudah komitmen nih dengan Puskesmas. Kita nggak pilih-pilih 35%. Semua siswa kita, kita akan lakukan pemeriksaannya kesehatan gratis ini, seperti itu.
1: Oke, baik Kak Hida. Dokter Tiwi, ada hal ini, ada hal lucu atau hal yang tidak terlupakan yang pernah terjadi di lapangan saat pemeriksaan cek kesehatan gratis pada siswa?
0: Sebenarnya banyak ya. Mungkin kami ingin menggarisbawahi sedikit terkait merokok mungkin Kak Lydia. Jadi saya pernah turun ke salah satu sekolah, itu saya ketemu anak kelas 2 itu sudah merokok. Kelas 2 SD. Jadi anak-anak itu kan jujur ya. Jadi kalau kita ketemu mereka, mereka pasti kamu ngerokok nggak gitu. Dia jawab malu-malu dan ragu gitu ya. Oh, ngerokok ya gitu. Terus ngerokok apa? Ternyata dia ngerokok dengan vape. Saya tanya, kamu belajar dari mana itu ngerokok gitu? Dapat dari mana vape-nya? Oh, ternyata dapat dari abangnya yang sudah kuliah gitu. Oh, ada di bawah sekarang? Enggak, Bu, ditaruh di kamar mandi sekolah gitu. Jadi dia sembunyiin gitu ya, salah satu. Terus kita juga ada ketemu, kalau terkait merokok ini cukup banyak, ada ketemu remaja putri SMP, SMP kelas 2. Terus kita tanya, Kan semua pertanyaan sama ya, Kak Lydia. Jadi kita tetap tanya, mau dia perempuan, laki-laki, itu tetap kita tanya, kamu ngerokok nggak ya, gitu. Dia jawab sambil mesem-mesem gitu kan, ngerokok dok, gitu. Oh, ngerokok apa, gitu. Ngerokok vape, gitu. Oh, boleh sama orang tuanya, ngerokok di rumah juga. Iya dok, kalau kata mama boleh pakai vape, gitu. Kalau rokok biasa nggak boleh, gitu. Jadi ternyata kita ketemu bahwa screening merokok itu kan dimulai usia 10 tahun ya, Kak. Nah, tapi tetap ketika kita ketemu kan karena ada lembarannya kan ada pertanyaan merokok ya kita tanya gitu. Ternyata kita ketemu justru di bawah 10 tahun itu udah ada yang merokok. Dan ternyata itu linear dengan temuan bahwa 1,2% anak-anak kita di bawah 10 tahun atau 10 sampai 13 tahun itu udah ngerokok kali dia. Dan gender tidak lagi menjadi pembeda di zaman sekarang gitu, karena sekarang kita ketemu ada peningkatan perokok perempuan gitu, dan itu di usia muda.
1: Miris juga ya Kak Tiwi ya,
0: Ya.
1: yang seperti itu. Nah, apakah misalkan kemarin Kak Tiwi ke sekolah A misalkan, nah itu kan
0: Ya.
1: datanya juga masih ada sebenarnya. Apakah pernah
0: Ya.
1: ditemui juga setelah tahun berikutnya ternyata juga masih seperti itu?
0: Ya.
1: Oke.
0: Seringnya ini ada beberapa yang memang tidak ditindaklanjuti, tapi kita berusaha ya, terutama temuan-temuan yang cukup signifikan. Contoh, misalnya di satu sekolah dia punya kecenderungan, anaknya banyak yang kecenderungan ansietas atau depresi gitu, masalah kejiwaan. Maka nanti kita punya program juga, Kak Lydia, itu adalah pelatihan untuk pertolongan pertama pada luka psikologis gitu. Jadi kita nanti akan jadikan sekolahnya sebagai sasaran untuk P3LP tersebut gitu. Jadi kita akan latih kader-kader kesehatan remajanya untuk memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis. Itu contoh gitu. Atau misalnya tahun lalu kita lihat sekolahnya kayaknya persentase merokoknya lebih banyak di sekolah A gitu. Kita akan jadikan sasaran sekolahnya kita pilih untuk misalnya menjadi sekolah untuk upaya berhenti merokok gitu Kak Lydia. Jadi makanya kita membutuhkan data ini adalah datanya bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan intervensi di masing-masing sekolah. Dan tentu saja masalah masing-masing sekolah itu berbeda, Kak Lydia. Ada yang masalah yang tadi merokok, ada masalahnya kesehatan jiwa, ada yang masalahnya dari segi anemia yang cukup banyak gitu. Dan itu berbeda-beda, tindak lanjutnya juga berbeda yang kita berikan kepada sekolah.
1: Baik ya. Tapi harapannya kita semua apa yang ditemukan di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ditemukan lagi di tahun ini ya. Seperti
0: Iya,
1: itu ya
0: Kak.
1: dokter ya. Ya kita berdoa ya, semoga generasi muda itu pada sehat-sehat semua ya. Walaupun lingkungannya itu penuh dengan hal-hal yang ya kita tahu lah ya.
0: Hal menarik.
1: Iya, sangat menarik sebenarnya ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Dr. Tiwi, Kak Ihda ya. Mudah-mudahan cek kesehatan gratis tahun ini berjalan dengan lancar. Semua yang dicek itu bisa mendapatkan mungkin yang sakit memang ada sakit lanjutan mungkin bisa segera ditindaklanjuti juga. Oke deh, untuk terakhir kita closing statement dulu nih. Kak Ida boleh silakan duluan.
2: Oke, terima kasih Kak Lydia. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Padang menghimbau kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa, mari dukung kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis pada anak-anak kita agar kita dapat melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap masalah kesehatannya. Sehingga anak-anak kita siap menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi kelaknya. Dan kami juga mohon bantuan juga dari Bapak Ibu dari pihak sekolah ketika kami mengatur jadwal untuk pelaksanaan PKG, mohon menjadi urutan prioritas karena memang ada kendala dalam mencari jadwal ini karena kita tahu juga ya sekolah padat sekali jadwalnya, mohon kasih kami waktu untuk melakukan PKG pada sekolah Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada kami dan ruang yang diberikan kepada kami oleh RRI Proan ya, dalam promosi juga terhadap kegiatan pelaksanaan CKG pada anak sekolah ini. Demikian dari saya.
1: Siap, terima kasih Kak Ida. Dokter Tiwi, silakan.
0: Ya, Kak Lydia, melalui kesempatan kali ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu wali murid semua yang memiliki anak SD, SMP, dan SMA ataupun yang sederajat, jangan khawatir, silahkan nanti didukung anak-anak kita untuk dapat mengikuti cek kesehatan gratis di sekolahnya pada hari yang telah ditentukan. Insya Allah nanti petugas-petugas kita yang datang unyu-unyu. Insya Allah unyu-unyu dan akan melakukan pemeriksaan kepada anak Bapak Ibu semuanya secara komprehensif dan nanti akan kita feedback juga ke sekolah, kita berikan tindak lanjut dan jangan lupa dicek mungkin untuk anak SD, tas anaknya mungkin ada berisi catatan surat cinta dari kami. Jadi mohon Bapak Ibu membaca surat cintanya yang mungkin itu perlu ditindaklanjuti. Apakah anak-anak kita ada masalah dengan kesehatannya. Lebih baik kita deteksi dini, maka kita akan lebih cepat menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang semoga tidak ada penyesalan nanti ketika kita ketemunya sudah terlambat. Jadi silahkan anak-anaknya didukung ya, Bapak Ibu untuk hadir, untuk mengikuti CKG anak sekolah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan CKG, memberikan waktu di sela-sela PBM ya, karena PBM-nya padat gitu ya. Mudah-mudahan kita semua, semua itu kita lakukan agar anak-anak kita yang nantinya menjadi penerus kita semua gitu, menjadi anak-anak yang sehat dan hebat di masa depan. Sekian kali dia.
1: Oke, terima kasih Dokter Tiwi. Dokter Tiwi, Kak Ida, terima kasih juga sudah bergabung di Pro 1 ya. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu, mungkin kita bisa bertemu kembali dengan berbincang tentang hal-hal lain juga. Selamat kembali beraktivitas, Dokter Tiwi dan juga Kak Ida. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Kak Lydia.
1: Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan dialog khusus tentang Indonesia Sehat ya, cek kesehatan gratis bagi siswa. Lydia pamit juga dari dialog khusus ini ya, sampai ketemu lagi di dialog khusus selanjutnya.
3: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: Laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
2: Aliu Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliu Baldé!
3: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cupin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
4: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
3: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick-off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Passer ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Passer menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus ada kanal informasi dari Inspirasi. Tiara Andi nih, Arsi Widianto, pernikahan kita. Ngobrol kita ke 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Bergar cerah ya di Kota Padang cuacanya ya. Tepatnya di Sudirman 12. Untuk Anda kaum muslim ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Hari ini jatuhnya sholat Jumat atau sholat zuhur ya di 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Pro 1 RRI Padang ya, setelah kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Oke deh, mendengar ya, berkasih dengan hiburan dan informasi untuk Anda semuanya di siang hari ini. Udah yang pada kelaparan, Aku. Ada pada lapar, mungkin capek, banyak kerjaan yang dilakukan ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya ya. Dan semangat juga untuk aku dan teman-teman aku. Semuanya juga lah pasti. Ya udah deh, dari Tera Dini dan Anasi Widianto. Sekarang kita ke The Massive dulu dengan Damai.

0: Warnanya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

untuk Anda informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda dari Basnas ya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan ini. Yang pertama, WNI ya, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani. Terus tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Dokumen persyaratannya yang pertama adalah pengumuman seleksi di tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran 15 sampai 29 Juli. Seleksi administrasi 30 Juli. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus. Seleksi kompetensi meliputi tes pengetahuan dasar serta penulisan makalah itu di 3 hingga 4 Agustus. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di 6 Agustus. Seleksi wawancara 8 Agustus. Pengumuman hasil seleksi 10 besar ini di 11 Agustus 2026. Nah, notes-nya, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://2simz.kemenak.go.id. Informasi selengkapnya, Anda bisa menghubungi kontak person melalui tim sekretariat seleksi. Yang pertama ada Jusnimar Esos di 0852-7476-1141 atau melalui Alfajri SHIMHI di 0822-8422-4943.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Wah, ada yang punya motor baru nih.
4: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
5: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
5: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
5: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
5: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
6: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?

0: Oilers Info.
1: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI mengatakan pelaksanaan program mitigasi bencana yang didanai melalui TKD berjalan sesuai target. Tim evaluasi telah berkunjung ke Kota Padang untuk menilai pelaksanaan program TKD. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemko Padang dinilai telah direncanakan dengan baik sehingga dapat dieksekusi secara optimal. Meski demikian, Fadli menegaskan upaya mitigasi bencana tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahun anggaran. Fadli menyampaikan juga program tersebut merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menyebutkan kegiatan yang menjadi bagian dari TKD yang telah dikembalikan pemerintah pusat sudah dieksekusi Pemko Padang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin dah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.29 menit waktu Indonesia Barat, terdengarkan kumandang azan salat zuhur ya, ataupun salat Jumat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Mae yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet toh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kici tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita jelang ya Warta Berita Daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12 adalah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Tujuan inovasi itu adalah bagaimana memudahkan masyarakat, kemudian memurahkan urusan masyarakat, dan kemudian mempercepat urusan masyarakat, itu inovasi.
3: Pada saat anak itu sehat, maka dia dapat menuntut ilmu dengan baik. Tentu akan menjadikan anak-anak kita cerdas dan juga bagi masa depan Indonesia berikut.
1: Sari Berita. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik. Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melaksanakan cek kesehatan gratis CKG bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Lydia Permata. Satu unit truk yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk jurang di kawasan Sitinjo Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang malam tadi. Pengemudi atas nama Nur Diansyah berusia 40 tahun asal Lampung dipastikan selamat dan hanya mengalami luka ringan. Berikut laporan Sali Della Putri.
4: Kami laporkan bahwa telah terjadi kecelakaan mobil masuk jurang di kawasan Sitinja Laut.
5: Komandan Regu Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR kelas A Padang, John Rival kepada RRI mengatakan, laporan kejadian diterima pada pukul 20.23 menit waktu Indonesia Barat malam tadi. Tim SAR kemudian bergerak menuju lokasi dengan membawa peralatan penyelamatan untuk melakukan proses evakuasi bersama unsur gabungan. John Rival menjelaskan saat tim tiba di lokasi kejadian, korban telah lebih dahulu dievakuasi oleh warga ke pemukiman terdekat. Korban selanjutnya mendapat penanganan medis awal dan beruntung hanya mengalami luka ringan di bagian kepala. Menurut John Rival, proses penanganan melibatkan Basarnas, Polresta Padang, Polsek Lubuk Kilangan, tim medis, RAPI, serta masyarakat setempat. Setelah dipastikan korban tertangani dengan baik, operasi pertolongan resmi ditutup dan seluruh personil yang terlibat kembali ke satuan masing-masing pada pukul 00.25 menit waktu Indonesia Barat dini hari tadi.
4: Di mana satu buah truk bermuatan alat berat mengalami remblong sehingga menerobos pembatas jalan dan masuk ke jurang. Korban dalam keadaan selamat, sedikit mengalami luka dan sudah ditangani oleh tim medis dari pihak Basarnas.
5: Pada kesempatan ini, John Rival menghimbau seluruh pengendara yang melintasi jalur Sitinjau Lawi agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Pengemudi diminta untuk terus memastikan kondisi kendaraan, terutama sistem pengereman, dalam keadaan layak serta tetap berkonsentrasi saat melintasi jalur dimaksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan ke depan. Sali Della Putri melaporkan.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melahirkan inovasi pelayanan publik. Inovasi tersebut harus mampu mempermudah, mempercepat, dan meringankan pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Mahyildi saat membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di Auditorium Gubernuran kemarin. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak cukup dibangun melalui prosedur administrasi, tetapi juga harus berangkat dari pemahaman aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Mahyildi menambahkan, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan semakin banyaknya laporan pengaduan, melainkan semakin berkurangnya keluhan masyarakat karena layanan yang diberikan telah memuaskan. Oleh karena itu, seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Sumatera Barat wajib menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing.
2: Pelayanan publik yang baik

0: ketika para aparaturnya juga menyatu dengan masyarakat. Hadirnya inovasi-inovasi, niat-niat baik, upaya-upaya baik dari personal-personal pegawai negeri, pemerintah, itu adalah karena memang berinteraksi dengan masyarakat. Kita di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu mewajibkan itu komitmen dengan gubernur, seluruh pejabat struktural Provinsi Sumatera Barat harus menghadirkan inovasi-inovasi. Tujuan inovasi itu adalah bagaimana memudahkan masyarakat, kemudian memurahkan urusan masyarakat, dan kemudian mempercepat urusan masyarakat, itu inovasi.
1: Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, mengatakan kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan, tercermin dari peringkat Indonesia yang berada di posisi 64 dalam United Nations E-Government Development Index, serta skor indeks persepsi korupsi IPK sebesar 34. Oleh karena itu, komitmen pelayanan publik yang prima harus benar-benar diterapkan di daerah. Dodi Istio melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pemko Padang memastikan pelaksanaan program yang didanai melalui transfer ke daerah TKD untuk mitigasi bencana telah dilakukan sesuai rencana. Hasil evaluasi dari tim pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang memastikan pelaksanaan program mitigasi bencana yang didanai melalui TKD berjalan sesuai target. Tim evaluasi telah berkunjung ke Kota Padang untuk menilai pelaksanaan program TKD. Fadli menyampaikan program tersebut merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menyebut kegiatan yang menjadi bagian dari TKD yang telah dikembalikan pemerintah pusat sudah dieksekusi Pemko Padang.
3: Tim evaluasi sudah datang kemarin dan alhamdulillah Kota Padang diapresiasi karena memang kegiatan-kegiatan kita cukup kita rencanakan dengan baik sehingga eksekusinya pun seharusnya juga sangat baik dan tetap ya bagaimanapun mitigasi kebencanaan ini tidak pekerjaan satu tahun, tetap ada yang bertahap yang untuk TKD yang dikembalikan khususnya itu sudah kita eksekusi hari ini.
2: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan program yang dilakukan seperti pembangunan hunian tetap huntap dan perbaikan infrastruktur. Selain itu, pemerintah Kota Padang terus mempercepat proses pemulihan pasca bencana melalui dukungan tambahan TKD senilai Rp371,85 miliar. Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melaksanakan cek kesehatan gratis CKG bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. Program tersebut akan berlangsung hingga Agustus 2026 untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan pelajar sehingga mereka dapat tumbuh sehat, berprestasi, serta mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
4: Pelaksanaan CKG dilakukan bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS sehingga puskesmas di Kota Padang mulai turun langsung ke sekolah-sekolah. Salah satunya puskesmas PAUH yang telah mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan kemarin. Penanggung jawab klaster 2 puskesmas PAUH, Dr. Lola Rahmadesi kepada RRI pagi tadi mengatakan pemeriksaan kesehatan tahun ini dilakukan lebih menyeluruh. Tahapannya diawali dengan screening mandiri untuk mengetahui faktor risiko penyakit, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tinggi dan berat badan, status gizi, tekanan darah, kesehatan mata dan telinga, hingga pemeriksaan laboratorium tertentu seperti kadar hemoglobin atau HB dan gula darah sesuai indikasi. Lola menjelaskan jadwal pemeriksaan disesuaikan dengan agenda sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Melalui CKG ini, kegiatan sekolah dapat memperoleh gambaran kondisi kesehatan siswa sekaligus melakukan deteksi dini sehingga anak yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan dapat segera dirujuk untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
5: Pada saat anak itu sehat, maka dia dapat menuntut ilmu dengan baik. Dan begitu pula menuntut ilmu dengan baik tentu akan menjadikan anak-anak kita cerdas dan juga bagi masa depan Indonesia berikutnya.
4: Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Jamaris Jamna mengapresiasi pelaksanaan CKG bagi siswa tersebut. Baginya, program ini penting untuk menjaga kesehatan peserta didik, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan efektivitas proses belajar sehingga kualitas pembelajaran di sekolah tidak terganggu.
6: Menjaga kesehatan anak, menjaga kondisi sekolah, itu sudah ada kontrol dari puskesmas, namun itu lebih dekat lagi kalau itu memang diciptakan dokter sekolah.
4: Profesor Jamaris Jamna juga menghimbau para orang tua agar mendampingi anak selama mengikuti CKG. Pendampingan dinilai penting agar hasil pemeriksaan dapat dipahami dengan baik dan menjadi dasar bagi orang tua untuk mengambil langkah lanjutan apabila ditemukan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi membuka seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumatera Barat periode 2026-2031. Seleksi dilakukan secara terbuka melalui sistem informasi manajemen zakat SIMZ Kementerian Agama untuk menjaring 5 pimpinan yang berintegritas dan berkompeten dalam mengelola zakat. Berikut laporan Dodi Setio.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi membuka seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Pendaftaran dibuka secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat atau ZIMZAT Kementerian Agama mulai 15 hingga 29 Juli 2026. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, KESRA, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, seleksi bertujuan mengisi 5 posisi pimpinan Basnas Sumatera Barat untuk masa bakti 2026-2031. Seleksi dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dalam pengembangan pengelolaan zakat di Sumatera Barat. Edi Dharma menyebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap proses seleksi mampu menghasilkan pimpinan Basnas yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah di Sumatera Barat. Sebab, kepemimpinan yang kuat di Basnas dapat mengoptimalkan pengelolaan dana umat sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat prasejahtera.
7: Yang lolos nanti kita lanjutkan tes dasarnya. Prinsipnya emang kita Basnas ini pertama tentu terkait dengan bagaimana literasi pemahaman masyarakat terkait dengan zakat ini bisa lebih tinggi. Dengan pemahaman yang lebih bagus, kemudian dengan situasi yang bagus, kemudian masyarakat bisa memberikan zakatnya ke Basnas ini. Artinya target kita nanti kalau pemahaman literasi mereka sudah tinggi, jadi tentu dalam pengumpulan zakat ini juga lebih bagus. Kalau pengumpulan zakatnya bagus, tentu kita berharap nanti dalam pendistribusian zakat ini juga lebih adil, lebih sesuai dengan asnaf yang 8 itu, orang-orang yang tidak mampu, semuanya itu bisa terfasilitasi dengan baik.
1: Berdasar jadwal yang telah ditetapkan, tahapan seleksi diawali dengan pengumuman dan pendaftaran pada 15 hingga 29 Juli. Selanjutnya seleksi administrasi pada 30 Juli. Hasil seleksi diumumkan pada 1 Agustus yang dilanjutkan dengan seleksi kompetensi berupa tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah pada 3 hingga 4 Agustus. Hasil seleksi diumumkan pada 6 Agustus dan dilanjutkan dengan wawancara pada 8 Agustus, lalu tahap akhir berupa pengumuman 10 besar calon pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Barat pada 11 Agustus mendatang. Dodi Setio melaporkan.
2: RRI Padang mencatat capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang melampaui target hingga semester pertama 2026. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Layanan Pengembangan Usaha RRI dan kini diarahkan untuk terus ditingkatkan melalui perluasan kerjasama. Berikut laporan selengkapnya, Fabian Syafitra.
8: Capaian PNBP RRI Padang itu sudah melampaui target minimal. Nah, ini semua karena orkestrasi yang kuat dalam satu tim.
9: Direktur Layanan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia, Yonas Markus Tuhuleru, menjadikan capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP RRI Padang sebagai contoh bagi stasiun kerja RRI di tingkat nasional. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke RRI Padang pagi tadi. Hingga semester pertama tahun 2026, nilai kontrak kerjasama dibubuhkan RRI Padang mencapai Rp879 juta. Hal tersebut jauh melampaui target PNBP tahun ini sebesar Rp159,7 juta. Yonas menyebut baru 3 satuan kerja RRI yang mampu mencatatkan capaian di atas 100%.
8: Secara bersama, teman-teman RRI Padang sudah melihat bahwa PNBP itu bukan bagian sendiri dari LPU, tapi dia menjadi bagian bersama, sehingga secara bersama-sama semua divisi, semua unit bergerak untuk mencapai target PNBP tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kualitas konten, mitra itu akan tertarik ketika kualitas konten itu itu menjadi baik, kualitas audionya menjadi baik, dan kekompakan timnya itu bisa diandalkan.
9: Menurutnya, keberhasilan RRI Padang merupakan hasil kolaborasi seluruh bidang, mulai dari LPU, pemberitaan, penyiaran, teknik, hingga konten media baru. Sementara itu, Kepala RRI Padang Yulian S. Saaba mengatakan, capaian tersebut masih berpotensi meningkat hingga akhir tahun. Saat ini, RRI tengah menjajaki sejumlah kerjasama baru, termasuk dengan Dinas Pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan Tour de Singkarak 2027.
10: Ada satu event internasional yang dulunya mungkin dilaksanakan di Sumatera Barat, yaitu Tour de Singkarak. Di Indonesia itu ada Tour de Singkarak. Kemarin tidak terlaksana karena COVID dan segala macam, tapi di 2027 ini itu akan dilaksanakan. Nah, kami sedang berupaya, tapi mohon doanya dan supportnya. Mudah-mudahan RRI Padang, RRI dalam hal ini secara umum, itu bisa menjadi official media partner dari kegiatan Tour de Singkarak itu.
9: Menurut Yulian, kerjasama tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan capaian PNBP RRI Padang, kemitraan itu juga menjadi bentuk dukungan RRI dalam mempromosikan pariwisata Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik. Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melaksanakan cek kesehatan gratis CKG bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Rosata kanal informasi dan inspirasi mendengar kembali di Opsi ya, 100% Indonesia. Lagu Indonesia hadir ke ruang dengar Anda, bisa dipilih salah satu lagu yang sudah di-list oleh music directornya kita. 0751-812-878 atau di 0811-66-6975. Untuk yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital, selamat siang untuk Anda semuanya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, Hanafi di Rimbo Data ya.
2: Iya.
1: Oke, Demaksi belum? Demaksi?
2: Udah.
1: Abis Jumatan apa sebelum Jumatan?
2: Sudah Jumatan.
1: Oh, langsung gas ya.
2: Iya.
1: Oke deh, Hanafi udah bacain dulu lagu-lagunya ya.
2: Ya.
1: Oke, ada Mita, Tentang Mimpiku, 420, Mangu, Niji, Arti Sahabat, Pasto, Cintamu Bukan Untukku, Alexa, Jangan Kau Lepas, She, Apalah Arti Cinta, Billy Guslow, Denting, Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku, ada Ben, Pemain Cinta, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, Lila, Magic, Maudie Ayunda, Kini dan Selamanya, Kotak, Apa Bisa, The Massive, Damai, Judika, Bukan Dia Tapi Aku, Teri, Cinta Tanpa Restu, Coklat Kupilih Dia, Bon dan Prakoso, Tetap Semangat, Sherina Munaf, Simfoni Hitam.
2: Karena nanti Mangu di request sama Bang Hendra, 420 saya pilih Maudie Ayunda aja dulu, Kini dan Selamanya.
1: Boleh, salamnya buat siapa?
2: Ya, salam buat Kali Dia yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Buat Bang Tajudin, ini tadi saya dengar ada ini Bang Yudi, soalnya ternyata Dodi CTO.
1: Oh iya.
2: Yeah. Ya. Yes. Buat Nick and the Tabing, Bu Nancy Veteran, buat Uncle Garzi, buat Bang Teddy, kemudian buat Bang Andi Distila, buat ini Bang Hendra. Bang Hendra silakan pilih lagu Mangu. Nanti juga suka lagu Mangu. Ya, yang featuring Carita Utami kan.
1: Iya, betul.
2: Ya, buat buat Bu Zanum, buat Kama, Kak Meri, buat Kayu, buat semuanya aja.
1: Oke.
2: Itu aja. Terima kasih Kali Dia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Hanafi lagi di Rimbo Data ya. Silakan yang ingin ikut juga di Opsi siang hari ini pendengar. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
3: Opsi, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, well, long time no meet di udara. Okay. Apa kabar, Kak Mer?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Ah, iya,
3: jadi, alhamdulillah. Apa kabar?
1: Oh, baik sekali. Oke, okay, udah makan belum?
3: Oh, belum. Habis ini kayaknya.
1: Habis ini sama lah ya. Yuk. Yuk, oke deh. Ini ada kotak, mau kotak?
3: Bener.
1: Mau kotak ya, oke deh. Secinta itu sama kotak ya?
3: Iya.
1: Oh, mantap. Tapi emang sih suaranya, siapa? Suaranya Tantri itu benar-benar enak ya?
3: Iya, benar-benar suaranya. Ya, aduh, bikin hati kita kotak-kotak ini.
1: Berkotak-kotak. Aduh, bisa aja nih. Oke deh, Kak Mer. Salamnya buat siapa, Kak Mer?
3: Ya, buat Lydia, salam sehat, ceria, bahagia selalu.
1: Amin.
3: Salam juga buat tadi Hanafi, buat Buriza Hanum, Judi, buat Uncle Gazi, buat Bang Cipta Mame, buat Hendra, buat siapa, Kak Diana, dan buat semua-semuanya, tanpa terkecuali.
1: Okay.
3: Salam bahagia selalu dari Mary. Makasih,
1: Dedi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sayonara.
1: Ada kabar di Bekasi. Kita terima di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Selamat siang, Opsi.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang, Opsi, Lydia.
1: Selamat siang juga, Bu Irza. Oke deh. Ibu Irsa tadi sudah ditanya maksi-maksi. Nah kalau Bu Irsa tetap ya, seorang ibu-ibu, ini hari ini apa menunya?
5: Biasa, itu juga.
1: Itu-itu juga. Sayurnya deh, sayurnya apa? Sayurnya apa?
5: Sayur bayam.
1: Wih, sayur bayam. Enak tuh. Tapi kalau Bu Irsa biasanya kalau sayur bayam itu direbus aja atau emang ditumis-tumis gitu?
5: Kadang-kadang direbus, kadang ditumis.
1: Oh, yang mana enak ya? Yang mana enak aja di hari itu ya?
5: Iya, enak aja.
1: Oke deh, baik-baik. Oke deh, Bu Irsa mau diputerin lagu yang mana nih?
5: Maaf, ibu belum mau nikah tadi.
1: Baik, disebutin ya.
5: Yeah.
1: Ada Mita tentang mimpiku, 420 Mangu, Niji arti sahabat, Fasto cinta bukan untukku, Alexa jangan kau lepas, She apalah arti cinta, Meli Guslow denting, Afgan wajahmu mengalihkan duniaku, ada band pemain cinta, Dewi Lestari malaikat juga tahu, Lila Magic, The Massive, Damai, Judika bukan dia tapi aku, Terry cinta tanpa restu, Coklat kupilih dia, Bona Prakoso tetap semangat, Sherina Munaf Simfoni Hitam.
5: Alexa tadi apa ini?
1: Alexa jangan kelepas.
5: Itu aja deh, Alexa deh.
1: Boleh, salamnya silakan ibu.
5: Salam buat Lydia yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
1: Amin.
5: Sehat selalu beserta keluarga ya, Lydia.
1: Iya.
5: Terus buatnya Nafi, buatnya Mary tadi ya.
1: Iya betul.
5: Mary, buatnya Rahma. Buat Uncle Gazi, buatnya Tajudin di Minasa, buatnya Cliff di Manado, buatnya Bang Teddy, buatnya Bidira, buatnya Bu Nur, buatnya Diana, buatnya Ika di Matipu. Pokoknya buat semuanya aja lah Lydia yang biasa. Oh, satu lagi deh Lydia.
1: Okay.
5: Buat DJ dan Nyun di Ampang. Makasih Lydia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum ya, yang ada di Para Pisang. Oke, tiga lagu. Pauli Ayunda, Kini dan Selamanya, requestan dari Hanafi, Kotak Apa Bisa, di request sama Kameri di Bekasi. Terus ada Alexa, Jangan Kau Lepas, di request oleh Bu Irsa Hanum di Para Pisang. Kita dengarkan dulu pendengar, kita masuk ke sesi kedua nanti ya.
6: Aku berlari, aku terjatuh, aku meraih. Kau selalu ada, kini dan selamanya.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf ya, tadi sempat ada pemutusan dari PLN ya, dan sekarang baru hidup kembali. Mudah-mudahan sudah kembali mengudara ya di frekuensi FM ya, di tempat Anda ya. Tapi kalau untuk mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, aman ya, masih aman siaran ya Pro 1 RRI Padang. Sebelum kita lanjut di opsi ya, informasi dulu untuk Anda pendengar, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia akan mengadakan kegiatan bakti sosial Departemen Ilmu Konservasi Gigi Universitas Indonesia 2026. Nah, ini temanya adalah Senyum Sehat dari Rantau untuk Ranah Minang, Bebas Gigi Berlubang untuk Seluruh Usia. Ini terbuka untuk masyarakat alahan panjang ya, alahan panjang. Diadakan pada 31 Juli, ini adalah seminar dan hands on. Terus di 1 Agustus 2026 adalah bakti sosial. Waktunya adalah pukul 8 hingga selesai, bertempat di Puskesmas Alahan Panjang. Untuk informasi lebih lanjut ya, Anda bisa menghubungi kontak person melalui CH ya, CH di 0822 1048 9386. Sekali lagi, melalui CH di 0822 1048 9389, atau bisa mengunjungi Instagram @konservativedentistry_UI ya. Sekali lagi, @konservativedentistry_UI ya, atau garis bawah gitu. Jadi itu karena yang ada di alahan panjang dan sekitarnya bisa ya mengikuti Bakti Sosial Departemen Ilmu Konservasi Gigi Universitas Indonesia dengan tema Senyum Sehat dari Rantau untuk Ranah Minang, Bebas Gigi Berlubang untuk Seluruh Usia. Oke pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, kita jelang dulu untuk cek fakta. Oke, untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro Satu RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebutkan video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

0: sesi kedua ya di opsi hari ini. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke, Uci Dipo.
1: Iya, Uni.
0: Aman, aman 93,5 nya Uncu?
1: Aman.
0: Aman, oke. Baik, sehat Uncu?
1: Aman, baik.
0: Aman, baik, alhamdulillah. Oke deh, Uncu, mau diputar lagu yang mana? Ah, Uni baik, ya Uni Lydia baik.
1: Iya.
0: Oke deh. Mau lagu apa, Uncu?
1: Mita list cewek lah.
0: Ada Mita, Tentang Mimpiku. Ada She, Apalah Arti Cinta. Melly Goeslaw, Denting. Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Terry, Cinta Tanpa Restu. Coklat, Kupilih Dia. Sherina Munaf, Simfoni Hitam.
1: Kalau Melly apa tadi Denting ya?
0: Denting.
1: Melly aja lah kalau Mita udah sering.
0: Oke, boleh. Salam ya Uncu.
1: Salam dan spesial untuk Uni. Mm-hmm. Yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio Pro 1 RI Padang di Padang. Uncu di podium 6 kota Solo. Fan RRI, krunya pimpinannya, fannya Mama di podium 6 kota Solo. Itu salamnya untuk yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya ya, salam duo dari Uncu Divo. Itu salamnya untuk yang biasa gabung, enggak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung, semuanya dari awal sampai akhir disalamin. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Aku salamnya untuk semua-semua ala-ala, semua-semua salam dan Uncu Divo di Nepsu Kota Solo tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Halo Uncu Divo menyapa dari Nepsu Kota Solo. Ditunggu lagunya yang ini petar lagunya di sana. Ditunggu lagunya di sini dan didengar lagunya di sini. Makasih ya nih.
0: Sama-sama Uncu.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada 6 suku kota Solo ya. Lanjut WhatsApp. Assalamualaikum. Opsi selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang kembali opsi 1% Indonesia.
0: Iya, ada Bang Teddy.
2: Ada Aka.
0: Udah makan siang belum?
2: Udah Kak, udah. Aka gimana?
0: Oh, sudah juga alhamdulillah. Udah kenyang nih.
2: Udah kenyang ya, udah kenyang ya.
0: Iya.
2: Oke deh.
0: Bang Teddy udah dengar lagu-lagunya?
2: Monitor lagu tadi istilahnya antara ada dan tiada. Suka didengar tadi lagi tapi gak nyimak. Gimana itu Kak ceritanya okay. Kak?
0: Yang gak ada cerita-cerita disebutin lagi aja ya.
2: Boleh. Silakan Kak. Terima kasih banyak ya Kak ya.
0: Oke. Ada Mita, Tentang Mimpiku, 420, Mangu. Ada Niji, Artis Sahabat, Pasto, Cintamu Bukan Untukku. She, Apalah Arti Cinta, Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Ada band Pemain Cinta, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Ada Lila, Magic, The Massive Damai, Judika Bukan Dia Tapi Aku. Terry, Cinta Tanpa Restu, Coklat, Kupilih Dia. Bondan Prakoso.
2: Oke. Kupilih Dia Kak.
0: Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat yang udah gabung tadi ya Kak. Terus nanti akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Salam istimewa buat Kakak, sehat selalu bersama keluarga ya Kak ya.
0: Amin.
2: Spesialnya buat trio Macan Menusana. Makasih banyak Kak.
0: Sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya? Oke. Kita terima dulu deh. 812878. Assalamualaikum. Mau sih selamat siang.
3: Selamat siang menjelang sore apa sih, Lydia?
0: Iya, selamat siang juga Teh Judin.
3: Benar sekali Lydia.
0: Iya. Wah, emang Teh Judin bawanya formal gitu ya. Selamat siang Lydia.
3: Ya, kalau gabung sama Lydia kayaknya para pendengar ini memang suka sebutin nama nih.
0: Iya dong, mau sebutin nama.
3: Tapi kadang penyiar lain kayaknya iya ya. Tapi jarang sih kalau sama Lydia aja aku keperhatikan gitu. Kayak si Angel Gazi itu, si Kak Rahma. Sama siang Lydia gitu.
0: Oh gitu.
3: Juga, kan. Oh. Mungkin

0: semua pendengar memperhatikan itu, tapi aku sedetail itu.
1: Gitu. Wow, wow, sedetail itu, baiklah.
0: sampaikan Lydia sendiri nggak memperhatikan gitu kan, pasti.
1: Iya. Ayah,
0: pasti mikirnya beda kan.
1: Makanya.
0: Nanti ditanya sama mereka deh. Udah bergabung belum mereka berdua tuh? Kak Rama sama si
1: belum. Atau Gazi? Belum.
0: Nanti ditanya deh.
1: Oke deh, kalau lagi dengar nanti langsung dijawab aja ya Uncle ya sama Kak Rahma ya. Oke deh, baik. Rih, apa nih menu makan siangmu hari ini?
0: Ini beda lagi, ini beda kali ini. Biasanya kan aku bilang mie terus nih. Udah malu gitu bilang mie terus.
1: Terus?
0: Kali ini dimakan beda, tahu tempe.
1: Oh, tahu tempe.
0: Iya.
1: Dipakein apa? Cabe, sayur?
0: Kalau tahu isi, tempe pakai tepung.
1: Oh, ya. Enggak pakai cabe.
0: Enggak, kan udah pakai tepung.
1: Oh, gitu.
0: Untuk tempenya, kalau tahu kan tahu isi kan ada sayuran di dalam.
1: Oh, ya emang seorang Tajudin tidak pencinta pedas. Maksudnya tidak makan asami enggak ada masalah gitu ya?
0: Ya enggak. Kalau makan sambal pun mungkin yang enggak pedas ya gitu.
1: Mungkin syaratnya aja. Gitu ya.
0: Ada sambalnya boleh tapi enggak boleh pedas gitu. Mungkin cabenya enggak banyak
1: gitu. Cabenya enggak banyak. Oke deh. Iya. Yes. Oke deh, baik. Nih lagunya tetap dipilihin boleh. Salamnya silakan.
0: Lydia, apa kabar dulu Lydia?
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
0: Udah makan juga tadi ya?
1: Belum. Udah, alhamdulillah udah selesai makan.
0: Oke, salam buat Kak Rahma, buat Hanafi. Hanafi udah gabung belum?
1: Udah, yang pertama tadi.
0: Udah. Oh, pertama. Biasanya aku monitor baru sih, baru monitor.
1: Tadi Tajudi disalamin juga tuh sama Hanafi tadi.
0: Iya pasti, kalau meskipun kau nggak dengar pasti nanti salamin. Okay. Sama siapa satu lagi, ibu Irsanu juga udah ya?
1: Iya udah juga.
0: Oh, di WhatsApp. Oke, berarti dua WhatsApp hari apa ya, dua WhatsApp itu ya diterima Lydia, dua segmen ini ya.
1: Enggak, Bu Irza tadi di WhatsApp bener Hanafi.
0: Iya bener kan, tadi di segmen pertama maksudnya Bu Irzanya kan.
1: Oh iya,
0: di segmen
1: betul.
0: Pertama WhatsApp-nya kan gitu, maksudnya segmen kedua ini WhatsApp-nya Teddy kan, Bang Teddy gitu kan?
1: Iya benar. Betul.
0: Gitu, maksud aku bukan di segmen ini maksudnya.
1: Betul.
0: Okay. Itu udah ngambek kayaknya tuh Lydia. Siapa? Bang Hendra deh.
1: Kenapa?
0: Ya ngambek kan, gak gabung di WhatsApp lagi dia.
1: Oh, ada gabung. Cuma memang kebetulan lagi udah selesai. Nggak bisa masuk lagi kan. Kemarin kan sempat ada trouble kan WhatsApp-nya. Nggak bisa denger gitu.
0: Coba Lydia, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Besok libur pasti ya, weekend ya.
1: Besok nggak, besok sore.
0: Oh, besok sore.
1: Besok sore.
0: Oke, makasih Lydia. Sampai ketemu lagi. Mungkin biasanya kalau Lydia tuh lebih sering hari Senin biasanya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih Lydia. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore karena di sini udah sore.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajudin di Minahasa. Sangat memperhatikan detail. Wah, thank you. Ya, dan buat pendengar yang lain yang belum bisa masuk juga belakangan ini ya. Karena memang ya alhamdulillahnya banyak yang mau ikutan juga. Jadi ya rebutan-rebutan gitu. Bukannya berarti pilih-pilih. Yes, oke deh. Ada Melly Guslow, Denting di request sama Unju Dipo, Coklat Kupilih Dia. Wah, ini lagunya suka-suka semua nih. Yaudah lah ya, 420 Lydia yang pilih nih ya, Mangu. buat Tajudin di Minahasa. Oke. Okay. Denting Kupilih Dia, Mangu. Yaudah, kita dengerin dulu bareng-bareng pendengar. Nanti ketemu lagi di sesi berikut ya.

0: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
1: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yo, mari kembali. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Opsi, 100% Indonesia.
0: Iya, ada Uncle.
1: Iya, benar Kak, sehat kali dia.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Uncle, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Kak.
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Tadi-tadi, apa sih namanya topiknya sekarang, mau nanyain menu makan siang orang nih. Kakak Aziz makan apa tadi?
1: Aku menu makan siangku ini tadi Kak. Ikan, terus sambal ada tanah. Tahu nggak kali dia?
0: Tahu dong. Pakai apa? Pakai jengkol apa petai?
1: Pakai telur puyuh, pakai jengkol, sama pakai teri.
0: Wow, teri apa? Teri apa bada?
1: Teri Kak.
0: Oh teri. Iya. Pakai kentang nggak?
1: Ada, ada kentangnya.
0: Biasanya gitu ya. Biasanya kalau telurnya kalau nggak puyuh, kalau nggak telur bulat biasa.
1: Iya.
0: Tapi yang sekarang telur puyuh ya?
1: Iya, telur puyuh. Telur. Mungkin sekarang orangnya lagi rajin Kak ngupasnya, makanya telur puyuh kan.
0: Iya, oke deh, baik. Ini Uncle udah tahu lagu-lagunya Uncle?
1: Udah Kak.
0: Udah.
1: Aku maunya ada band Kak.
0: Ada band? Ya. Oh, main cinta ya?
1: Ya, benar.
0: Boleh, salamnya silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, gak lain gak bukan, buatnya Ibu Semaya, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Kali dia yang lagi tugas, sehat selalu Kak, lanjut selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Kali dia. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur gak lupa juga, sehat selalu. Salam buatnya Oma Ayu, salam buatnya Pak Ilham, buatnya Ibu Cica di Tarandam. Salam buatnya Bang Hanafi, Fitro Uncudipo, salam buatnya Kadiana Kaulan Gaika, salam buatnya Bang Ali. Salam buatnya Bang Cud Itamame, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Bang Aye, pokoknya salam kompak aja lah, tanpa terkecuali, semuanya pencinta Persatu Padang. Yang lagi monitor Kak.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Misalnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kali dia. Makasih kali dia.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi lagi di Padang Panjang ya. Dan request lagu Ada Band yang pemain cinta. Oke deh, untuk anda semuanya pendengar masih diterima atensinya ya di 812878 atau di 0811666975 ya. Kita baca yang ada di WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Dina di Rimbotaro, mau diputerin lagu dari Si Apalah Arti Cinta. Salamnya buat keluarga aku dan yang sedang mendengarkan Pro 1. Oke deh. Oke deh. Ada Kak Dina ya, lagi di Rimbotaro. Apa tadi? Si ya, Apalah Arti Cinta. Oke deh. Masih kita bacain dulu chat WhatsApp ya, berhubung teleponnya belum ada. Ada siapa ini? Sebentar. Ada Bang Damar ya, katanya mau diputerin lagu dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku, buat yang lagi dengerin Pro 1 juga salamnya. Oke deh Bang Damar, terima kasih. Langsung aja deh ya, 3 lagu diputerin pendengar di sesi ini.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Senda jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, kita tarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
2: Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12, Main yang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu penelpon terakhir ya untuk opsi hari ini. Assalamualaikum opsi, selamat siang. Selamat siang, Kak Ayu.
1: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore ya di situ ya.
1: Iya, saya berbangun.
0: Berbangun, enak sekali tidur siang.
1: Panas di sini, lagi musim angin kencang ya Allah.
0: Oh, panas tapi angin kencang, wow.
1: Iya, tuh serem nih angin kencang. Dari pagi sampai sore ini belum berhenti anginnya ya Allah.
0: Ya ampun, jadi mengganggu aktivitas di luar ya Kak Ayu ya, Caca Ayu?
1: Sebenarnya sih nggak juga, cuman kayak kita rasa mau rumah Rimo mau apa, kayak mau terbang.
0: Oh, saking kencang ya?
1: Iya, berhenti terus ini lagi gitu, tapi durasinya lama juga sih.
0: Oh ya, jadi Caca Ayu di rumah aja dong dari tadi?
1: Di rumah ini kenceng nih, kita lagi jaga di belakang itu kan, kita kan perumahan itu ya. Di rumah sebelah sono aja itu yang apa, atapnya itu bunyi-bunyi terus karena mainnya sangat kuat gitu.
0: Oh, lama-lama nanti atapnya diangkat sama angin.
1: Takutnya terangkat sih.
0: Mudah-mudahan enggak ya.
1: Iya, kalau kita terangkat ya kita terangkat juga kan, cuma
0: ikutan terangkat, aduh.
1: Iya. Saya sampai telepon suami saya pulang sudah, soalnya kan di belakang yang buat itu kan masih belum di, itu belum yang bangun gitu kan. Kayaknya kandang kucing kayaknya miring deh itu, tapi aku gak
0: kebelakangnya.
1: Dari mati-mati teriak terus, ibu kucing ada ini. Saya bilang sudah biar aja nanti baru ayah pulang baru diperbaiki.
0: Oh iya iya iya. Jadi kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, mending di dalam rumah aja ya.
1: Iya sih, karena memang ya gitulah, panas gitu.
0: Panas juga, tapi angin, wah.
1: Angin keluar gitu kan. Paling kalau yang tinggal di apa namanya, di puncak sana gitu ya kan, saudara saya banyak juga yang di puncak itu ya. Katanya rumah mau terbang.
0: Terbang.
1: Kali ini orang pasang status rumah anginnya keluar gitu kan. Ya diasikin aja deh ya.
0: Diasikin aja, benar-benar setuju, diasikin aja. Oke deh.
1: Oke lah, ini lagu opsinya apa nih Mbak? Lagu namanya sama Uni Linda ya, Uni Lydia ya.
0: Iya Lydia, oke deh. Ini lagu Terry, Cinta Tanpa Restu, Mita, Tentang Mimpiku, ada Niji, Artis Sahabat, Pasto, Cintamu Bukan Untukku, Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, Lila, Beijing.
1: Itu aja deh, Malaikat Juga Tahu, soalnya ini kenceng kali.
0: Kenceng kali lah di situ.
1: Kenceng kali anginnya nih.
0: Aduh, baiklah. Salam
1: ya. Salam buat semuanya aja ya, pokoknya dirangkum salamnya Uni Lydia ya. Salam salam saya untuk kita semua, Nirahmat, Sumbat, Kelyazi, Mang Nafi, Bu Irza, Bu Anwar, semua deh, kan terkecuali aja.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat buat Uni Lydia, terima kasih ya, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, siang di aku, sore sama Caca Ayu lagi di Pulau Seram. Wah, emang harus hati-hati juga ya untuk masyarakat yang ada dimanapun ya. Misalkan emang lagi cuacanya nggak baik ya, kalau emang tidak ada keperluan di luar rumah, mending di dalam rumah aja ya. Jadi biar bisa apa ya, bisa terlindungi saja ya. Kita melindungi diri sendiri itu wajib ya. Oke deh pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi dari tadi, yang sudah telepon tadi ya, dan juga WhatsApp. Lagu-lagunya juga udah diputerin terakhir ya. Yang bakal harus diputerin ada lagu dari Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu Aku Yang Jadi Juaranya. Ini lagunya di masanya waktu itu, lagunya itu meledak ya, dan emang belum ada, maksudnya bukan belum ada medsos, medsosnya udah ada, cuma belum setandar sekarang. Soundnya dipakai buat story apa gitu ya, terus trending ya. Tapi dulu walaupun tidak ada yang seperti itu, Malaikat Juga Tahu itu merajai top chart ya, yang ada di top chart musik lah, yang ada di televisi, yang ada di radio pastinya juga, karena sebagus itu lagu seorang Dewi Lestari ya. Yang suka sama lagu ini pasti setuju ya. Dan Lida juga harus pamit dari ruang negara semuanya pendengar. Terima kasih ya sekali lagi. Habis ini bakal ada Tito Oktri yang menemani Anda semuanya lanjut di Padang sore ini. Lida pamit, selamat sore, siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendengar, satu unit truk yang melaju dari arah Solo menuju Kota Padang mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk jurang di kawasan Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, malam tadi. Pengemudi atas nama Nurdiansyah berusia 40 tahun asal Lampung dipastikan selamat dan hanya mengalami luka ringan. Komandan Regu Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, John Rival, kepada RRI mengatakan tim SAR bergerak menuju lokasi dengan membawa peralatan penyelamatan untuk melakukan proses evakuasi bersama dengan unsur gabungan. Saat tim tiba di lokasi kejadian, korban telah lebih dahulu di

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Pendengar, saya akan temani Anda di Padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kami informasikan pendengar untuk Anda pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu asyar wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tentu sebelum itu kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial, juga ragam informasi untuk Anda di kesempatan Padang sore ini, pendengar. Mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu pendengar untuk Anda pembahasan seputar ekonomi digital dengan judul Layanan On Demand.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas tentang layanan on demand. Layanan on demand merupakan sebuah model bisnis atau layanan yang menyediakan pengiriman barang, jasa, atau informasi secara instan kepada pelanggan setelah mereka melakukan permintaan, biasanya melalui platform digital. Jenis bisnis ini umumnya diatur melalui aplikasi smartphone atau website yang bisa diakses oleh konsumen tanpa harus keluar rumah. Model ini sangat bergantung pada teknologi real-time untuk memfasilitasi transaksi yang cepat dan transparan. Seperti yang terlihat pada layanan ride-hailing atau pengiriman makanan. Nah, saudara pendengar bisa menyimak percakapan berikut untuk penjelasan lebih lanjut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, Bu, kenapa lemes begitu?
0: Ibu capek sekali, Nak. Tolong ambilkan Ibu air. Ibu haus sekali.
1: Baik, Bu. Sebentar ya. Ini, Bu.
0: Terima kasih ya, Nak. Alhamdulillah.
1: Ibu dari mana sih sampai lusuh pulangnya?
0: Ibu habis antri tadi.
1: Antri di mana, Bu?
0: Antri di kafe yang baru buka dekat mall itu loh. Ibu lihat di sosmed banyak menu makanan dan minumannya. Nah, habis dari besuk teman ibu di rumah sakit, ibu pengen coba menu di situ. Tapi antriannya panjang banget. Akhirnya ibu baik pulang aja deh.
1: Oh alah, ibu. Namanya kafe apa emang, Bu?
0: Mana HP kamu? Sini ibu ketikkan. Nih dia namanya.
1: Oh, kafe ini. Andi malah udah pernah coba makanan dan minuman di kafe ini, Bu.
0: Kok Andi gak pernah ajak ibu sih? Paling tidak kan gak ngantri panjang.
1: Kenapa harus ngantri, Bu? Andi juga gak pernah datang ke kafenya.
0: Tapi kata kamu pernah coba makanan dan minuman di kafe itu, gimana sih?
1: Iya, tapi Andi selalu pesan via online aja, Bu. Karena kafenya masih baru, nah tentu pasti banyak orang yang bakal datang.

0: datang berkunjung ke kafe itu. Makanya Andi pilih pesan pakai layanan on demand.
1: Layanan on demand? Itu apa, Nak?
0: Layanan on demand adalah model bisnis yang menyediakan produk atau jasa berdasarkan permintaan penggunaan secara online. Artinya, kita nggak perlu nunggu lama untuk dapetin layanan tertentu. Cukup buka aplikasi, pilih layanan, dan sistem akan segera memprosesnya.
1: Seperti ojek online gitu?
0: Iya, tapi bagian jasa pengantar makanan yang udah bekerja sama dengan perusahaan atau UMKM. Jadi konsep ini tuh sangat mengandalkan teknologi digital, khususnya aplikasi mobile dan platform berbasis web, yang memungkinkan pengguna mengakses layanan dengan cepat dan mudah.
1: Cara pesannya gimana, Andi?
0: Nah, gini, kita masuk ke salah satu web. Nanti ibu tinggal masukin tuh identitas untuk registrasi awal, terus ibu bisa pilih menu makanan atau minuman yang ibu suka. Semua pesanan ibu akan masuk ke dalam riwayat pesanan ini. Lalu tinggal bayar menggunakan e-wallet atau mobile banking yang ibu punya. Sangat hemat waktu dan energi kan? Nggak perlu antri panjang lagi.
1: Aman nggak, Nak? Takutnya kita sudah bayar, tapi pesanan kita nggak sampai ke tujuan.
0: Tentu aman, Bu. Karena kita bisa memantau perjalanan kurir ojol yang menghandle pesanan kita sesuai dengan lokasi melalui aplikasi.
1: Kafe yang ibu kunjungi tadi ada nggak di aplikasi ini?
0: Ada. Nah, ini coba sekarang nih kita buka webnya ya, Bu. Ini nih, kafe yang tadi nih, Bu. Ibu yang antri panjang-panjang itu. Nih, sekarang ibu mau pesan apa nih? Biar Andi yang arahin.
1: Makanannya kwetiau siput goreng dan minumannya smoothie pisang. Udah, itu aja deh.
0: Oke, semua pesanan ibu kita masukkan ke dalam riwayat pemesanan dan kita lakukan pembayaran. Pakai e-wallet Andi aja ya, Bu. Dah, selesai. Tuh, pesanannya udah diterima sama kurirnya, Bu. Sekarang kita lihat perjalanannya. Tuh, ada kan, Bu? Drivernya udah mulai gerak nih ke kafe pesanan ibu. Gampang, kan?
1: Tahu gampang begini, kenapa tadi ibu capek-capek antri, Andi?
0: Pesanan ibu tadi mau makan di tempat atau ibu bungkus pulang?
1: Bungkus lah, biar lebih nikmat. Makannya di rumah. Kalau segampang ini, bisa tiap hari ibu pesan online seperti ini.
0: Tahu gitu tadi Andi juga pesen, Bu.
2: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.

Saudara pendengar, layanan on demand dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem lain seperti e-wallet, loyalty program, dan customer service berbasis AI. Integrasi ini memberikan nilai tambah bagi pengguna dan memperkaya pengalaman pelanggan. Dengan dukungan teknologi, bisnis layanan on demand mudah disesuaikan dengan skala operasional. Anda bisa memulai dari skala kecil, lalu berkembang seiring meningkatnya permintaan dan kebutuhan pasar. Bagi pelaku bisnis, model ini membuka peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus membuka cabang fisik di banyak tempat. Ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga memungkinkan bisnis berkembang secara signifikan dalam waktu singkat. Layanan on demand biasanya menyimpan data preferensi pengguna, seperti riwayat pemesanan, lokasi favorit, atau jenis layanan yang sering digunakan. Data ini kemudian digunakan untuk menyajikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Saudara pendengar, demikian ekonomi digital hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program cek kesehatan gratis atau CKG dinilai harus terus didorong untuk semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi atau Wamen Trans, Viva Yoga Mouladi, menyebutkan pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementrans. Kegiatan yang diikuti oleh 800 pegawai Kementrans pada 22 sampai dengan 23 Juli 2026 merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Dan pendengar, Wamen Trans Viva menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk realisasi dan juga tanggung jawab negara. Hal tersebut untuk membangun konsep negara yang menghadirkan kesejahteraan dan juga melindungi seluruh warga negara. Wamen Trans Viva menjelaskan, dengan mengacu pada data yang ada, saat ini sebaran penularan penyakit tersebut semakin menurun, namun menurunnya penyakit seperti hipertensi, kegemukan, paru-paru, jantung, dan gula menunjukkan jumlah yang bisa dikatakan juga mengkhawatirkan. Wamen Trans Viva mengingatkan semua pegawai Kementrans untuk bisa sehat bukan hanya jasmani namun juga rohani. Menurutnya penyakit seperti itu bisa muncul karena pola gaya hidup seseorang yang perlu diperhatikan. Wamen Trans Viva menambahkan, sehat itu murah asal dalam keseharian, rutin olahraga, olah batin, olah pikiran, dan juga olah rasa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, DRG Yuli Astuti Saripawan MKES, atas terselenggaranya CKG tersebut.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
2: Widih, keren amat. Si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Mama tahu kalau kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Luar Negeri Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN menyerukan penghentian segera konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan di tengah perang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan juga Iran. Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tingkat menteri di Manila, Filipina. Tiongkok dan ASEAN menilai situasi di Timur Tengah berkembang sangat cepat dan mengancam keselamatan warga sipil. Melansir dari Anadolu, Jumat 24 Juli 2026, situasi tersebut mengganggu perdamaian dan juga stabilitas kawasan maupun dunia. Konflik juga dinilai berdampak terhadap perdagangan internasional, investasi, sektor energi, dan juga ketahanan pangan global. Para menteri menegaskan pentingnya untuk mengedepankan dialog, diplomasi, dan juga penyelesaian konflik secara damai sesuai hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Amerika Serikat dan Iran masih saling melancarkan serangan balasan yang telah berlangsung selama 13 hari berturut-turut. Sebelumnya, kedua negara telah menandatangani MOU Islamabad sebagai dasar gencatan senjata dan juga perundingan menuju perdamaian permanen. Tiongkok dan ASEAN juga meminta seluruh pihak tetap berkomitmen terhadap multilateralisme. Tiongkok dan juga ASEAN mendorong dialog yang tulus berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan juga hukum internasional.
1: Digital printing, jika ditelusuri, berawal di tahun 1439 ketika pebisnis asal Jerman Johannes Gutenberg membuat cetakan yang memicu produksi massal sebuah buku. Sementara itu, digital printing pertama kali muncul ke pasaran pada awal tahun 1990-an. Digital printing menggabungkan tiap gambar dari deretan nomor dan formula matematis yang rumit. Gambar-gambar ini dihasilkan dari metrik titik yang juga disebut sebagai piksel. Proses ini bisa disebut juga sebagai digitizing. Gambar yang telah didigitized ini selanjutnya digunakan untuk mengontrol deposisi tinta, toner, atau paparan untuk energi elektromagnetik yang akan digunakan untuk memproduksi data. Digital printing menggunakan sistem manajemen warna yang membuat gambar tetap sama terlepas dari lokasi mereka dicetak. Pada tahun 1993, mesin cetak warna digital pertama di dunia dirilis dengan nama Indigo, dan Indigo ini kelak menjadi pionir untuk mengubah dunia percetakan selamanya karena merupakan mesin digital printing pertama. Dengan Indigo, konsumen bisa memilih cetakan dalam jumlah kecil, personalisasi, namun juga memiliki kualitas yang baik. Kedahsyatan Indigo membuat Hewlett Packard Company membuat investasi sebesar $100 juta pada tahun 2000. Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 6 September, HP mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi sisa saham yang bernilai $629 juta. Semenjak perilisan digital printing tersebut, pasar telah berkembang secara signifikan dan konsisten. Seorang pakar industri percetakan bernama Chris Baker, yang juga merupakan mantan wakil presiden dari HP dan Indigo, memprediksi bahwa digital printing akan terus berkembang ke masa depan. Dan terbukti, digital printing sekarang lebih digemari karena faktor kualitas dan efisiensi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 15:52 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama program A1 RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu berikut ini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

ini bisa menyambat saluran dan menyambat jadi banjir ya. Jadi itu ibu saya kepada masyarakat, tolong bersihkan got yang masing-masing, kalau saluran lancar.

dan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan itu tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Saudara, untuk berita Korwil ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali menghadirkan informasi yang pertama dari Pekanbaru, saudara. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Selengkapnya informasi ini dilaporkan Femi Astiofani.
1: Hujan yang mengguyur Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru beberapa waktu terakhir menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Melihat kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat untuk ikut berperan mencegah banjir dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, salah satu penyebab banjir yang sering terjadi saat hujan adalah saluran air yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama ke parit, drainase maupun sungai. PLT Gubernur juga meminta warga secara rutin membersihkan got dan saluran drainase di sekitar rumah masing-masing agar aliran air tetap lancar ketika hujan turun. PLT Gubernur juga menegaskan pencegahan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko genangan saat curah hujan meningkat.
2: Harapan kita kepada masyarakat, ya tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyebabkan saluran dan mengambat jadi banjir, ya. Jadi itu ibu saya kepada masyarakat, tolong bersihkan got yang masing-masing lah. Kalau saluran lancar, pasti tidak akan banjir, ya.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Dian, menyambut baik himbauan yang disampaikan PLT Gubernur Riau karena dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke dalam selokan, maka dapat mencegah tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir.
3: Menurut saya sih bagus ya, karena kan saat ini kalau lagi musim hujan ya, terus sering banjir. Nah, kalau misalnya udah ada kegiatan seperti itu tuh, saya berharap kayak di Pekanbaru ini nggak bakalan banjir lagi. Biar kita setiap pulang kerja tuh mudah melalui, apalagi kalau saat hujan.
1: Dian mengharapkan kedepannya banjir atau genangan air yang cukup tinggi di beberapa titik di Pekanbaru tidak ada lagi jika semua pihak mengikuti himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, saudara, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Berikut dari Tanjung Pinang, Rizvan Badrian melaporkan.
4: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung meriah melalui kegiatan Main Raya Anak Nusantara di kawasan Tugu Siri Gulindam 12 Kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dihadiri istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda bersama jajaran kementerian serta pemerintah pusat dan daerah. Selvi mengatakan, permainan tradisional terbukti masih mampu menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak meski hidup di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, permainan tersebut juga mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong yang penting bagi tumbuh kembang anak. Selvi menjelaskan, perkembangan digital tidak hanya dihindari karena memiliki banyak manfaat, namun orang tua dan guru perlu menghadirkan keseimbangan dengan mengenalkan permainan tradisional agar anak memiliki aktivitas yang lebih beragam dan interaktif.

0: seimbang dengan penggunaan gadget itu tadi di era yang sudah semakin maju ini, dan tetap menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi anak kita sesuai dengan tema Hari Anak pada tahun ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
1: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yana Ardian Bima Arya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan dan rasa aman dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
2: Kita tidak melihat kedekatan itu di usia besar, tapi kedekatan itu harus dipupuk dari usia kecil, ya, karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya di setiap tahap perkembangan usianya.
1: Dirinya menambahkan, pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke berita lainnya, saudara, produk hukum termasuk pada mitigasi bencana yang dibuat kepala daerah Sumatera Barat itu harus ada koordinasi melibatkan kabak hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari Bukit Tinggi.
4: Bupati kepala daerah dalam membuat keputusan koordinasi dulu dengan kabak hukum. Jangan sampai putusnya itu keliru. Ini banyak terjadi, kepala dinas disuruh mundur, kalau tidak mundur diberhentikan, karena ada aturannya pejabat kepala dinas itu bisa diganti 2 tahun setelah menjabat. Nah, sementara Bupati Lombok Utara nggak mau mengganti. Caranya apa? Nggak mau mundur, periksa. Nah, itu kan salah. Untuk itu, kabak hukum harus memberikan semacam pencerahan kepada Bupati Wali Kota agar perbuatan para Bupati Wali Kota itu tidak keliru.
5: Penguatan regulasi daerah menjadi kunci utama dalam mendukung penyelenggaraan mitigasi bencana di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Upaya menyamakan persepsi pemerintah daerah mengenai mekanisme pembentukan produk hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan menjadi latar belakang digelarnya rapat koordinasi produk hukum daerah oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 3 Juli 2006 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, diikuti Sekretaris DPRD Sekwan, Kepala Bagian Hukum serta pejabat yang membidangi penyusunan produk hukum dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yang juga menghadirkan narasumber Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Sumatera Barat Dr. Muklis SHMH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat Dr. Alpius Sarumaha SHMH. Wakajati Sumbar Dr. Muklis SH menegaskan setiap perangkat daerah harus disusun melalui kajian yang matang dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya. Muklis berasal dari kota Pingkuang Padang itu menyandang gelar adat Datuk Putih tersebut, menambahkan koordinasi antara kepala daerah, bagian hukum, dan berbagai instansi terkait menjadi faktor penentu kualitas sebuah produk hukum yang dihasilkan. Menurutnya, kepala daerah tidak dapat menyusun regulasi secara sendiri, melainkan harus membangun komunikasi yang intensif agar substansi peraturan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
6: Harusnya dalam pembuatan perda itu semuanya harus menyadari bahwa perda yang dibuat itu, terutama yang ini yang kita bahas ini, adalah dalam rangka bagaimana bencana kita atasi secara dini, preventif, represif. Semuanya harus bertanggung jawab untuk mengusulkan rancangan-rancangan aturan apapun ke kepala-kepala daerah. Ada hierarki peraturan perundangan yang harus dipedomani oleh kabupaten kota kalau membuat peraturan ini. Misalnya harus mempedomani peraturan yang lebih tinggi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Ataupun ketika provinsi sudah membuat aturannya, maka daerah, kabupaten kota harus menyesuaikan. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selalu mengingatkan, baik Kejaksaan Tinggi maupun para kajari di daerah masing-masing, untuk memonitor nih. Ini menjadi perhatian khusus terhadap khusus bencana, ya. Ini menjadi khususan kami agar bantuan itu tepat sasaran, cepat, tepat, akurat, sehingga orang yang memang terkena bencana itu tidak larut dengan penderitaannya. Bukan hanya sekedar bantuan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga menyalurkan, malah meringankan beban rakyat, termasuk juga Jaksa Agung dan jajaran menyalurkan bantuan Sumatera Barat contohnya. Ini sebenarnya bentuk lain kepedulian. Tidak hanya memberi dorongan peraturan itu lebih bagus, mengawasi pelaksanaan bantuan bencana itu, tapi secara langsung menggalang dana memberi bantuan masyarakat.
5: Untuk itu bahwa setiap peraturan daerah harus mengedepankan aspek pencegahan termasuk dalam penyelenggaraan mitigasi bencana. Karena itu setiap rancangan peraturan wajib melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat sebelum ditetapkan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Ranai, saudara. Produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Analia Widi laporkan selengkapnya.
7: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan, Disperindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
8: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk punya kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta gitu kan. Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
7: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Satpel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
9: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kemendagri siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kemendagri siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
7: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenag sebagai rujukan bagi instansi lain di Kota Padang Panjang. Berikut selengkapnya, Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
11: Pada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, bagaimana kita menjadikan Kementerian Agama ini sebagai role model, menjadikan Kemenag Padang Panjang itu sebagai instansi, sebagai rujukan instansi-instansi yang ada di Kota Padang Panjang. Memang kita role modelnya.
12: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenag sebagai rujukan bagi instansi daerah di Kota Padang Panjang. Komitmen itu disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Panjang, Muklis M, saat membuka kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenag Kota Padang Panjang Senin lalu. Muklisa menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dirinya menegaskan seluruh ASN harus menjadi loyal layanan agar setiap masyarakat merasa puas mendapatkan layanan dari Kemenag. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dirinya menjelaskan kepuasan masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja pelayanan Kemenag. Muklisa menyampaikan ke depan Kemenag akan menerapkan sistem layanan jemput bola. Layanan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke kantor karena sakit.
11: Sedang dia sakit atau tidak bisa ke kantor, kita yang datang ke rumah beliau. Itu namanya loyal. Ini yang harus kita targetkan untuk ke depan. Ya, untuk ke depan. Kalau memberikan pelayanan prima, kita berikan pelayanan yang bagus, dia sudah bahagia pulang, itu sudah biasa. Tapi tinggal lagi bagaimana loyal layanan ini kita berikan kepada masyarakat.
12: Dirinya menyebut inovasi pelayanan itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Muklis M, pelayanan yang mudah diakses akan memperkuat citra Kemenag sebagai instansi yang humanis. Kakan Kemenag menambahkan sosialisasi pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja berintegritas. Dirinya juga berharap dengan pelayanan yang optimal dan bebas dari gratifikasi, Kemenag Kota Parang Panjang dapat menjadi role model bagi instansi lain di daerah. Nofri melaporkan.
3: Saudara Basnas Natuna buat program UMKM berbasis infak bantu pelaku usaha. Dari Rana, informasi selengkapnya dilaporkan Afrizal.
13: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna programkan UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni menerangkan, program tersebut dilakukan guna membantu modal para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka.
14: Dan sekarang insya Allah untuk bulan ini juga kita akan mulai membuat program baru, yaitu membantu UMKM. Ya, UMKM berbasis impak. Jadi kami bantu UMKM itu, kita tidak minta pengembaliannya, tapi kita minta mereka berimpak ke Basnas. Nah, dalam artinya impak itu ya sukarela berapa. Kita bantu mereka berimpak. Insya Allah pada bulan ini kita dilaksanakan ada 6 pengusaha UMKM yang akan berjalan dan ini akan coba kita bantu.
13: Raja Marzuni juga menerangkan, dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pihak Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan.
14: Dan tahun sebelumnya juga ada ya, tahun sebelumnya juga kita akan bantu, cuman ini dia hilang begitu saja. Ya, jadi kita tidak ada monitoring itu, sehingga hilang. Dan ini untuk yang sekarang ini kita akan coba kita pantau terus. Kalau dia berkembang, mungkin dari impak itu juga nanti kita akan gulirkan lagi. Tapi tentunya UMKM yang ingin berusaha tapi tidak mampu.
13: Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis infak yang dilakukan, selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, kedepannya dari infak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan kembali untuk membantu para pelaku UMKM lainnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Saudara Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Berikut selengkapnya Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan.
15: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Johair mendorong adanya sinergi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial agar pendidikan anak binaan tidak terputus setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Gagasan tersebut disampaikan saat meninjau layanan di lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nuzran mengatakan hasil dialog dengan pihak lapas menunjukkan masih terbatasnya anak binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Saat ini baru sekitar 20% warga binaan yang mengikuti program paket C. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
16: Nah, nanti kita coba connect antara pendidikan di sini dengan sekolah rakyat. Saya nanti akan hubungi Menteri Sosial bagaimana nanti anak-anak di lapas yang mungkin mereka dapat tahanan misalnya 1 tahun atau 6 bulan lalu mereka terlantar. Nah, tentu kita harapkan rakyat negara hadir, nah bisa kolaborasi dengan sekolah rakyat yang ada ini segera kita coba sampaikan kepada Menteri Sosial bahwa mereka yang tidak mendekat pendidikan tapi keluar dari sini bisa gabung dengan teman-teman yang ada di sekolah rakyat.
15: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru Dadang Firmansyah menjelaskan masa pidana setiap anak binaan berbeda-beda, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 1 tahun. Kondisi itu seringkali membuat proses pendidikan mereka terhenti karena tidak sejalan dengan kalender pendidikan.
17: Tadi bersambung di atas, karena pidananya itu tidak semuanya pidana tinggi, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada juga setahun. Sedangkan proses pendidikan kan 1 tahun, supaya tidak terputus, mereka yang bebas dari sini disambungkan dengan sekolah rakyat bentukan Pak Prabowo di bawah Kemensos. Ini sedang diskusikan dengan Kemensos supaya saling beriringan bersama-sama untuk mendampingi anak sampai selesai sekolahnya, sampai tuntas dapat ijazah.
15: Kolaborasi antara Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial diharapkan dapat segera terwujud sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendukung pembinaan yang lebih komprehensif, sehingga mereka memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk membangun masa depan setelah menyelesaikan masa pidana. Diharapkan sinergi tersebut mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak binaan tanpa terputus, meningkatkan kesempatan mereka memperoleh ijazah, serta memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ya, sementara itu, Saudara, Lapas Bengkalis kembali laksanakan program pendidikan di balik jeruji besi bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Ini bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Bantani Bengkalis. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
18: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh hak pendidikan melalui program Kejar Paket A, B, dan C. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Bantani, Bengkalis, sebagai upaya membantu warga binaan menyelesaikan pendidikan yang sempat terhenti sebelum menjalani masa pidana. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Bengkalis, Boy Fernandez, mengatakan pada tahun ajaran baru 2026, sebanyak 33 warga binaan mengikuti program pendidikan tersebut.
19: Ya, tadi kita harus assessment dulu, Bu.
20: Iya.
19: Kalau assessment ini lulus, terus maka dia akan kita ikutkan. Yang kedua lagi, kalau Ibu bilang tadi, banyak nggak, Pak, yang ikut, Bu? Memang kalau kita lihat sekilas, pada saat pembelajaran itu, banyak yang lihat, Ibu. Sepertinya dalam, tapi kita ketemu terus saja dan pengen ikut, tapi kayak rasa gimana gitu. Tapi kalau saya melihat, banyak yang mau ikut, Bu. Cuman beberapa kendala, mungkin kita dari segi sarana prasarana tempat kita memang kurang, Ibu. Tadi terus tempat kita kurang, kemudian lagi.
18: Sementara itu, Ketua PKBM Al-Bantani Ruliono menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan 2 kali dalam sepekan dengan materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan peserta. Menurutnya, warga binaan yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan namun belum menyelesaikan dapat melanjutkan pada tingkat terakhir sesuai hasil asesmen.
21: Kemarin, memang baru minggu kemarin.
20: Mulai.
21: Kami mulai.
20: Oh, jadi sama dengan
21: sekolah formal di tahun ajaran baru seperti itu. Dan hasil kesepakatan kemarin, proses pembelajaran itu tetap kami lakukan 2 kali dalam seminggu. Yang satu proses pembelajaran mandiri, kita berikan kebebasan lah kepada warga belajar untuk mengulang kaji lah pembelajaran sebelumnya. Tapi yang 1 kali pertemuan itu memang setiap Jumat pagi kita laksanakan secara tatap muka.
18: Melalui program tersebut, Lapas Bengkalis berharap hak pendidikan warga binaan tetap terpenuhi meski berada di balik jeruji besi. Selain memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan formal, program ini juga diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk meningkatkan kualitas diri dan lebih siap kembali ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Ya, Saudara, sebanyak 22 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
0: Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan memberikan remisi kepada 990 anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 anak langsung bebas, termasuk 3 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Batam. Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjen Binapi Mas Hudi mengatakan, pemberian remisi menjadi bentuk perhatian negara terhadap hak anak yang sedang menjalani pembinaan. Ia berharap anak-anak yang telah bebas dapat kembali bersekolah, bekerja, dan diterima di tengah masyarakat. Mas Hudi juga menegaskan keberhasilan pembinaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas permasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan seluruh elemen masyarakat agar proses reintegrasi berjalan baik.
20: Secara nasional, Hari Anak secara nasional, bahwa total semuanya seluruh Indonesia kita berikan remisi untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sejumlah 990 anak binaan. Sedangkan yang untuk bebas langsung hari ini ada 60 anak binaan seluruh Indonesia. Salah satunya di sini ada 3 orang yang sudah bebas hari ini.
0: Sementara itu, Kakanwil Imipas Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan, sebanyak 22 anak binaan di LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, rinciannya 20 anak memperoleh pengurangan masa pidana atau PMP 1 dan 2 anak menerima PMP 2. Besaran pengurangan masa pidana bervariasi mulai dari 1 hingga 3 bulan.
22: Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan sejumlah 15 orang, 2 bulan sejumlah 3 orang, dan 3 bulan sejumlah 2 orang. Kemudian tuntutan kelas 1 lanjut 6 ada sejumlah 2 orang. Untuk pengurangan 1 bulan 2 orang dan pengurangan masa pidana 2 orang. Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan lagi.
0: Selain penyerahan remisi, peringatan Hari Anak Nasional di LPKA Batam juga diisi dengan prosesi sungkeman kepada orang tua. Dalam momen tersebut, anak binaan bersimpuh memohon maaf dan membasuh kaki orang tua sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan keluarga. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk informasi terakhir, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis ya, dalam laporan Muhammad Iqbal melaporkan terkait dengan dalam upaya memberikan efek jera bagi para pelaku balap liar itu akan terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun. Kasat Lantas Polres Bengkalis menyebutkan bahwa hal tersebut berdasarkan undang-undang.
23: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bengkalis terus mengintensifkan penertiban terhadap aksi balap liar yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis. Meski sudah berulang kali ditindak, para pelaku yang mayoritas merupakan kalangan remaja dinilai belum jera dan masih nekat melakukan aksi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasatlantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia menegaskan bahwa pelaku balap liar tidak hanya dikenakan sanksi tilang, tetapi juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ.
24: Pasal yang diterapkan kalau balap liar itu kan di 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi kalau denda kurungan, denda sanksinya itu kan bukan polisi yang mengatur, itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Itu bukan kata kasat lantas, tapi kata undang-undang.
23: Sementara itu, Muhammad Reza, warga Bengkalis yang juga bertugas di Puskesmas Bengkalis, menyambut baik penerapan ancaman pidana bagi pelaku balap liar.
25: Sangat setuju, karena kalau dari hanya sebatas penertiban-penertiban mungkin tak ada perubahan. Tapi kalau ada efek jera, kemudian orang yang naik ikutan pun jadi berpikir lagi kan, karena ada kurungan 1 tahun penjara tadi.
26: Setuju saya, Pak. Efek membahayakannya bagi si pembalap dan orang lain gimana?
25: Nah, kita kan kalau mau membalap kan memang harus ada, bisa disalurkan lewat tempatnya yang ada, bukan di jalan umum. Karena jalan umum digunakan untuk orang lain juga. Nah, jadi membahayakan dia juga sebagai pengendara, juga membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan umum. Nah, kalau yang balap silakan di arena balap.
23: Ia menegaskan dampak balap liar tidak hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi juga masyarakat yang melintas di lokasi. Reza berharap para remaja dapat lebih menyadari risiko besar dari balap liar dan memilih menyalurkan hobi otomotif melalui kegiatan yang legal dan aman. Ia juga mengajak orang tua serta masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengingatkan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, sebel.
4: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
4: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
5: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, di mana seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, pendengar untuk Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Ada informasi untuk Anda, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025, yaitu seputar seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, kemudian juga pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota. Tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut pendengar. Yaitu persyaratan warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, serta program kerja. Ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut, pendengar. Yang pertama yaitu pengumuman seleksi serta pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Seleksi administrasi tanggal 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Kemudian seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar serta penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan juga penulisan makalah tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara 8 Agustus 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi 10 besar tanggal 11 Agustus 2026. Nah, pendengar, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman di https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan pendengar Anda bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Yang pertama, Justimar di 0852-7476-1141 atau Alfajri di 0822-8422-4943.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Mama tahu kalau kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Hmm? Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pelayanan publik, sesuatu yang sudah sering terdengar saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik adalah salah satu indikator meningkat atau tidaknya pelayanan publik yang merupakan pembuktian dari kinerja pemerintah, sehingga membangun kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar memberi layanan tidak sesuai standar pelayanan, masyarakat berhak mengadukan kepada penyelenggara Ombudsman atau DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Masyarakat harus proaktif mengawasi jalannya pelayanan publik. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi dan mengembalikan nilai awal pemerintahan yang hadir untuk melayani warga Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan berita dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi, yang berasal dari artikel Warta Kota Tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak perjalanan hal ini. Dan selain itu, pendengar, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade atau UCT pendengar melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 berkaitan aturan tenaga kerja. Aturan tersebut antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang akan dikenakan besarannya antara 10% hingga 12,5%. Tarif baru akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersamaan dengan akan diberlakukannya tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang terkena tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Kantor Kemenko Perekonomian merespon kebijakan baru Trump tersebut dengan pernyataan tertulis. Pendengar, pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, pemerintah Indonesia secara rutin melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan proses investigasi Section 301. Dan pendengar, statement dari juru bicara Menko Perekonomian Haryo Limanseno juga menambahkan, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup dua isu tersebut, yaitu excess capacity sektor manufaktur dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa tersebut. Menurut Haryo, berdasarkan informasi dari pihak Amerika Serikat, hasil investigasi terkait isu excess capacity akan diterbitkan dalam waktu dekat. Indonesia berharap agar tarif yang ditetapkan favorable bagi Indonesia, produk-produk yang sudah dikecualikan dengan penandatanganan perjanjian ART sebelumnya diharapkan juga dapat diakomodasi. Pemerintah secara aktif akan terus berkonsultasi dengan UCTR untuk mendapatkan tarif yang terbaik dan kompetitif. Saat ini untuk menjaga daya saing ekspor, pemerintah berfokus pada dua langkah utama. Dari sisi domestik, pemerintah menyederhanakan regulasi impor bahan baku guna menekan biaya produksi sehingga produk ekspor dalam negeri semakin kompetitif. Sedangkan dari sisi pasar, pemerintah akan mengoptimalkan perjanjian dagang yang sudah ada seperti IEKPA, kemudian IKKPA, dan RCEP. Selain itu, secara agresif pemerintah juga akan membuka pasar sebagai alternatif pasar Amerika Serikat.
1: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk.
1: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
0: Cuma foto doang. Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
1: Huh? Oh, gitu. Kalau sakit followersnya jengukin enggak?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf, tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Febri. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, assalamualaikum Bang Febri.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Vito.
1: Iya, kabar baik, sehat Bang Febri?
3: Alhamdulillah, baik dan sehat Bang.
1: Alhamdulillah, Bang Febri, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan, Bang Febri.
3: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Ya. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat, secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Siberut. Kemudian di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, kemudian sedikit di wilayah Agam. Kemudian di wilayah Kabupaten 50 Kota, kemudian Kabupaten Tanah Datar, di sekitaran kaki Gunung Marapi, kemudian ada di Kota Sawahlunto, kemudian Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, kemudian Tanah Datar, kemudian Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan Padang Pariaman. Kemudian untuk esok pada siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hampir di seluruh wilayah kabupaten kota wilayah Sumatera Barat. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Padang Pariaman, dan 50 Kota. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Vito.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Bang Febri. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, assalamualaikum Bang Febri.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Vito.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Febri.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orang utan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.

0: Bayana, elle est belle fille.
1: Habis makan, ngerokok.
2: Bro, ada korek gak, bro?
1: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
3: I have no idea.
1: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
2: Bang, isi full ya.
1: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh no!
4: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.

0: you for doing this for me.
1: Thank you for inspiring me.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Plus Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melahirkan inovasi pelayanan publik. Inovasi tersebut harus mampu mempermudah, mempercepat, dan juga meringankan pelayanan kepada masyarakat. Pergasan tersebut disampaikan Mahyildi saat membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak cukup dibangun melalui prosedur administrasi, tetapi juga harus berangkat dari pemahaman aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Mahyildi menambahkan, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan semakin banyaknya laporan pengaduan, melainkan semakin berkurangnya keluhan masyarakat karena layanan yang diberikan telah memuaskan. Oleh karena itu, seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Sumatera Barat wajib menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan pendengar untuk Anda pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar untuk surah Al-Ankabut ayat 62 sampai dengan 69 dibacakan Kori Dodi, terjemahan oleh Yudi. Kemudian pendengarkan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainur Helmi dengan judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum. Dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari kita dianjurkan untuk tersenyum karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal'asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekaligus, pendengar, saya Tito Oktrey pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, setelah ini akan ada rekan saya, Yudi Mahaswar, melanjutkan kebersamaan untuk Padang malam ini. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Farid, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Fungsi kita tidak berubah ya, semuanya sudah ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur

0: Layanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
1: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik. Dan sebagaimana
0: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
2: Itu pembinaan publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
0: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
5: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
6: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
5: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai

0: Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
2: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
3: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
4: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
5: Yang mana tuh?
4: Uang yang di dalam amplop itu.
5: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
4: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih.
5: Kenapa dikasih Pak?
4: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
5: Kenapa dikasih Pak?
6: Bapak ketahui isinya ya?
5: Ketahui isinya apa yang ketahui ya?
3: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
8: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
7: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
8: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
6: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
8: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara. Otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada pupus next sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
3: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
2: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
3: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
2: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
4: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
5: Narkoba, jangan coba-coba.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi membuka seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Pendaftaran dibuka secara daring melalui sistem informasi manajemen zakat Kementerian Agama mulai 15 hingga 29 Juli 2026. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, seleksi dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dalam pengembangan pengelolaan zakat. Edi Dharma menyebut, pemerintah Provinsi Sumbar berharap proses seleksi mampu menghasilkan pimpinan Basnas yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Ya, itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengiratkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu merasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.

0: itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sledingnya situ.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang sledingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya. Semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik, dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
3: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
2: Saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet, masak
2: nasi.

0: Pendengar, ternyata pemadam kebakaran Kota Padang punya loh beberapa pos agar mudah menjangkau semua wilayah di daerah ini apabila terjadi kebakaran. Kita simak ya informasi dari Kabid Ops Operasional Damkar Kota Padang, Rinaldi Esos, berikut ini.
1: Jadi kami dari Dinas Kebakaran mempunyai pleton piket. Pleton piket itu terbagi 3 pleton, pleton A, B, dan C. Satu pleton itu piketnya lebih kurang 24 jam. Dibagi beberapa pos, ada namanya WMK, Wilayah Manajemen Kebakaran. Jadi di Kota Padang, Dinas Kebakaran sudah mempunyai pos-pos, yaitu terdiri dari 6 pos. Pertama, pos 1 di daerah Kuranji, bekas kantor camat. Yang kedua, pos 2 di Padang Selatan, itu di samping kantor camat Padang Selatan. Pos 3 itu berada di daerah Rubuk Buaya, itu di belakang kantor camatnya. Pos 4 itu di Perumahan Belimbing. Pos 5 itu di daerah Bungus, di belakang kantor camatnya. Pos 6 itu mengkaper di Pasaraya. Jadi tujuan Dinas Kebakaran untuk membuka pos-pos, bagaimana kami dari Dinas Kebakaran bisa melayani masyarakat secepatnya seandainya terjadi kebakaran. Contohnya, terjadi kebakaran di daerah Kuranji, itu laporan masuk ke mako kami, markas komando. Nanti yang turun duluan itu dari pos Kuranjinya, supaya pelayanan tercepat, baru kami turunkan dari mako. Untuk nomor damkar bisa dihubungi melalui telepon 0751-28558, dan damkar sudah mempunyai WA dengan nomor 0811-660-6113. Jadi kalau seandainya terjadi kebakaran, masyarakat bisa menelpon langsung dan bisa men-sherlock lokasinya, secara tidak langsung mempermudah kami untuk secepat mungkin sampai ke lokasi kebakaran.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Dan pendengar, saya Yudi Masor akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Padang Malam ini, edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, rangkai lagu-lagu pilihan saya hadirkan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Saya temani Anda semuanya dengarkan lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Padang. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mama, lihat deh. Ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
2: Apa sih, Dek?
1: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
2: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
1: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
2: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
1: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
2: Ini sayang teman mama, radio. Gak sosial media aja yang update, radio juga.
1: Oh, pantesan.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 0888-417546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi, pernahkah kita menyadari saat malam merayap semakin larut dan udara mulai mendingin, ketukan musik malam ini juga melambat? Bukan, ini bukan karena jangkriknya mulai mengantuk. Di balik derik yang melambat ini, ada rahasia fisika yang bekerja. Jangkrik adalah hewan berdarah dingin yang tidak bisa memproduksi panas tubuh sendiri. Kecepatan gerak mereka diatur sepenuhnya oleh suhu udara sekitar. Fisikawan Amos Dolbear menemukan formulasinya. Semakin dingin udara, semakin lambat jangkrik menggosokkan sayapnya untuk berbunyi. Suhu udara malam tertulis di setiap kepakan sayap mereka. Sebuah catatan kecil dari alam sekitar kita.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
1: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya tu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik. Bukan sering maki.
0: Iya juga ya, Jo.
1: Agama menyuruh kita menembar rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
0: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.
2: Hargai perbedaan, jauhi prasangka, buka hati, kuatkan toleransi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1
1: Kilas Info.
3: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melaksanakan cek kesehatan gratis CKG bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. Program tersebut akan berlangsung hingga Agustus 2026 untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan pelajar, sehingga mereka dapat tumbuh sehat, berprestasi, serta mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Pelaksanaan CKG dilakukan bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, sehingga puskesmas di Kota Padang mulai turun langsung ke sekolah-sekolah. Salah satunya puskesmas PAU yang telah mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan kemarin. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut kebersamaan kita, kita masuk pada program Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar selamat malam, apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi di program Ruang Rindu edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Kita bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dan mendengar di manapun Anda berada. Lagu-lagu kita untuk malam hari ini yaitu lagu-lagu mancanegara tahun 2010 sampai tahun 2020. Anda bisa gabung di line telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-666-69-75 dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya mau ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang nangkring di awal ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Ruang Rindu dari Uncu, Dinam Suku Kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu pilihin sama penyiar. Salam untuk semuanya, terima kasih. Oke, Uncu, ditunggu aja lagunya ya. Nanti saya pilihin deh. Pokoknya WA-nya udah masuk. Dan Uncu sudah masuk ya, melalui WA.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Hanafi di Modatal, Bang Yudi.
0: Oke, Hanafi di Modatal. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat Bang Yudi. Bang Yudi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, Hanafi mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagu dari ini aja, Justin Timberlake, lagunya Can't Stop the Feeling.
0: Apa?
1: Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake.
0: Can't Stop the Feeling.

0: Oke deh.
1: Nah, saya cari udah dulu ya. 2015 aman. Salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat Bu Izanum, buat Bang Hendra, Bang Teddy, buat Angker Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bu Izanum. Terus salam buat Bang Didi Sila, Bang Hendra, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Itu aja Bang Yudi, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke WhatsApp call.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi dari ya. Bu Irza Parak Pisang.
2: Bu Irza Hanum di Parak Pisang. Oke deh, apa kabar
4: Ibu? Iya betul. Alhamdulillah baik.
2: Mau dengar lagu apa?
4: Dari Ed Sheeran, Perfect.
2: Ed Sheeran.

0: سفندار.
1: على يدي
0: perfect ya.
1: Ya, yeah, nggak salah 2017 tuh.

0: Oke deh.
1: Ya, salamnya buat Yudi yang lagi butuh kesehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya

0: Bang. Salam sehat selalu semuanya, Yudi. Okay. Salam kompak selalu. Makasih, Yudi. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irza Hanum ya, sudah bergabung di malam hari ini. Kembali saya buka line interaktifnya. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lama rindu, lama bagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Ucu udah dimasuk tadi kan di WA. Dengan
2: Ucu di foto di 6 kursi, kita kalau udah.
1: Iya, udah masuk tadi di WA, masuk lagi.
2: Oh, udah dibaca tadi dah.
1: Udah, berarti gak monitor dong Ucu dari awal.
2: Lain, radionya hidup, tapi aku sibuk mencet-mencet, udah takut gak dibaca tadi.
1: Oh, masa gak monitor sih?
2: Kan kadang ada jaringannya tuh, kadang jaringannya tuh udah dikirim, tapi gak ada, maksud aku pernah kejadian kayak gitu, udah.
1: Padahal kan tadi udah dibacain, radionya juga hidup.
2: Apa yang dipilih untuk aku, udah?
1: Ada nih, ada Ed Sheeran.
2: Cowok apa?
1: Cowok.
2: Ah iyalah.
1: Ya.
2: Terima kasih ya dah.
1: Oke. Okay.
2: Banyak makan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berarti enggak monitor dari awal. Silakan gabung lagi di line telepon 0751812878. WhatsApp satu orang lagi sebelum saya ke lagu ya.

0: Oke, mungkin sedikit informasi juga untuk Anda. Oke, kalau misalnya Anda ada request, kemudian saya mau saya cari, kemudian saya mau cek liriknya dulu, itu ada alasannya ya pendengar ya, karena sesuai dengan aturan dari KPID bahwa ada lagu-lagu yang dibatasi penyiarannya karena muatan liriknya yang dianggap mengandung unsur seksual, cabul, kekerasan atau menempatkan perempuan sebagai objek seks serta untuk melindungi anak-anak dari konten dewasa. Nah, kebijakan ini merujuk pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS ya. Makanya kalau misalnya di lagu-lagu barat, kalau ada yang request, saya mau cek dulu liriknya apakah aman atau tidak. Nah, dasar dan pertimbangannya adalah tadi adalah muatan seksual dan vulgar. Lirik lagu itu dinilai cabul, bermuatan seks ataupun juga mengesankan aktivitas seksual secara eksplisit. Kemudian eksploitasi perempuan, lagu dianggap menjadikan perempuan sebagai objek seks dalam tayangan atau liriknya. Lalu ada unsur-unsur kekerasan, adanya kata-kata atau pesan yang mengandung kekerasan dan tidak sesuai norma. Jadi itu ya. Kenapa mungkin kalau di setiap saya siaran, kalau misalnya untuk lagu-lagu barat ketika dapat jadwal sekarang seperti sekarang ya, yang lagu-lagu barat mancanegara tahun 2010 sampai 2020, saya harus cek dulu liriknya aman atau tidak. Oke, silakan kembali di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang T.
0: Bang
1: T. Dia masih di Rawang.
0: Rawang.
1: Ini Bang Y. Iya. Itu lagu-lagu yang Bang Y cek itu efek sampingnya kalau diputarin apa tuh Bang Y? Kenapa kita Bang Y?
0: Ya bisa jadi akan mempengaruhi anak-anak ataupun ya, juga mungkin tidak melanggar norma-norma.
1: Iya. Maksudlah lagu-lagu manca ini ya Bang Y ya. Rata-rata kita tuh nggak tahu artinya gitu ya. Walaupun kita kan nggak sadualah orang sehebat bahasa Inggris
0: kok. Iya, gitu, kadang-kadang kan orang itu cuma dengarkan, wah enak nih iramanya gitu ya, kan.
1: Iya betul.
0: Sementara ya, kita nggak paham liriknya.
1: Iya, liriknya ada unsur-unsur kayak gitu ya.
0: Iya, makanya
1: kalau lagu di Indonesia kita bisa langsung nebak Bang Ye.
0: Bisa langsung nebak, meskipun di lagu-lagu Indonesia ada beberapa lagu yang juga dilarang KPID dan itu nggak bisa diputar.
1: Iya. Jadi pertanyaan Bang T kayak gini Bang Ye.
0: Iya.
1: Efek samping buat radio sendiri kalau kita putar lagu itu apa gitu?
0: Kalau untuk media yang memutarkan, kita akan dapat teguran dari KPID.
1: Teguran dulu ya, nggak langsung di ini, nggak teguran dulu lah ya.
0: Iya, teguran.
1: Habis itu,
0: kalau
1: masih putarin apa lagi?
0: Nah, mungkin akan dapat sanksi lah.
1: Oh, sanksi ya? Waduh, berat juga ini.
0: Berat, makanya.
1: Jadi artinya nama radio kita bisa tahu juga orang ya.
0: Iya.
1: Radio ini mutarin itu-itu gitu ya kan?
0: Betul.
1: Nggak enak juga itu dengarnya tuh Bang.
0: Betul.
1: Iya, apalagi radio kita ini nggak swasta, pemerintah punya ya.
0: Swasta
1: ya,
0: juga ada pembatasan, jadi nggak hanya radio itu pemerintah.
1: Ya, swasta juga ada pembatasan juga ya.
0: Iya, semuanya ya, tapi, itu berlaku.
1: Tapi, betul, tapi yang swasta ini masih bisa juga lah kalau dia berkilah. Tapi kalau yang RRI tentu harus inilah ya, harus stagnan lah gitu ya Bang ya, harus inilah gitu.
0: Nggak bisa berkilah, tetap kena.
1: Nggak bisa berkilah,
0: pasti ya akan, karena kan dimonitor terus sama KPID.
1: Ih, pantul sebanyak itu radio.
0: Iya, betul. Iya, betul.
1: Nggak ada yang terkicu, nggak ada yang terkicu di Nantara, nggak kira.
0: Nggak ada, satu pun nggak. Dimonitor semuanya. Ada televisi, televisi, radio itu dimonitor semuanya oleh KPID.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ya,
1: tapi kalau sosok itu di televisi yang banyak itu terjadi sih Bang, daripada radio ya.
0: Ya adalah beberapa.
1: Televisi itu ada gambarnya sekalian.
0: Gambar.
1: Gitu ya.
0: Tapi kalau di radio juga betul, ada di liriknya. Jadi, makanya setiap lagu-lagu mancanegara saya mau cek liriknya dulu. Jadi
1: liriknya dulu. Habis itu tahunnya gitu ya.
0: Ya kalau tahunnya ya itu berlaku untuk Ruang Rindunya kan.
1: Iya betul-betul, nah. Tapi liriknya dulu gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, nggak sangka Bang T, Bang G, di lagu itu udah ada kode sekali. Misalnya Bang G mencari lagu Iko gitu, tapi di lagu itu tuh hanya ditawa sebelumnya gitu ya. Bagi penyiar gitu, ada kode enggak Bang G? Bagi Bang G itu?
0: Nggak ada. Karena kan MD cuma memasukkan file lagunya aja.
1: MD memasukkan file lagunya aja, tapi aja. ini baik-baiknya diketip enggak dia enggak tahu ya.
0: Ya, 10.000 lagu gimana mau ngeceknya 10.000 lagu?
1: Iya banyak lah, ya betul banget itu.
0: Iya.
1: Ini yang kayak gini ini dari dulu ya sudah sering juga Bang Ye bilang gitu ya. Jadi Bang T-nya mau pengesahan aja nih.
0: Waduh, pengesahan. Pakai pengesahan ya.
1: Iya, artinya kita ketok palu tak. Jadi kayak gitu ya.
0: Biar semuanya
1: jadi,
0: biar
1: penggemar jangan salah paham.
0: Nah, itu maksudnya itu biar tidak salah paham kenapa harus selalu dicek liriknya lama banget gitu.
1: Iya, mentang-mentang penggemar suka lagu A kan, lantaran liriknya enggak bagus nanti itu kita ganti.
0: Mungkin sama penyiar lain. Oh, penyiar lain enggak ada yang kayak gitu. Ya udah, itu kan penyiar lain.
1: Bisa jadi gitu juga kan, itu. Gitu artinya dia lepas jawaban lah gitu ya, di mana kan lama semenjawe kok gitu.
0: Kalau saya tetap kalau misalnya di apalagi khususnya lagu-lagu mancanegara yang di atas 2000-an lah ya. Di atas 2000-an itu mesti saya cek dulu. Baru
1: di okay kan. Kalau di bawah 2000 kayak nostalgia mungkin jarang ya Bang.
0: Iya, kalau di bawah 2000 kayaknya jarang sekali yang seperti itu, kecuali artis-artis yang memang berbeda genre ya.
1: Iya, berbeda genre. Kalau Carowak di kampung kok adonan sia, adonan bandel mau Bang.
0: Nah.
1: Kalau nan sia tuh pasti lagunya religi gitu ya, mau ciptakan lagu. Kalau nan bandel tahu celah Bang. Dia ngerti itu. Jadi Bang T mau pengesahan aja Bang.
0: Pengesahan.
1: Dia penggemar yang lain tahu kenapa kok lagu saya enggak diputarin gitu. Dia taunya itu lagu ya. Dia enggak bermakna ke lirik gitu. Apa lirik ini boleh apa enggak atau apa enggak gitu ya.
0: Betul.
1: Wah, oke deh. Okay. Mengerti Bang T jadinya Bang. Terima kasih banyak ya Bang.
0: Sama-sama
1: Bang T. Jadi artinya nanti kita enggak kecewa lagi kalau Bang T udah kasih arahan yang kayak gitu ya. Makanya itu. Ada apa kode lalu pol? Yang ini Bang Ye.
0: Apa tuh?
1: RRI siaring Bang Ye.
0: Belum dapat informasi.
1: Belum ada informasi. Iya, tadi Singapura udah menang 2-1 lawan Kamboja Bang Ye. Iya, barusan Timor Leste Vietnam udah 2-0, tapi nggak tahu lah makin bertambah atau apa. Dia masih bertanding gitu. Belum ada info pastinya Bang Ye.
0: Belum ada.
1: Iyalah kita tunggu aja lah. Tapi biasanya kalau timnas RRI ngambil biasanya. Ini yang biasa ya, kita kaji dulu ya Bang ya. Yang biasa ya. Iya, yang biasa. Jadi kalau yang kayak itu kita juga belum tahu gitu. Jadi lantaran Bang Ye nggak ada kasih rezeki sama Bang T lagi ya. Jadi Bang Ye, Bang T hukum dengan satu lagu yang nyanyinya cewek deh ya. Terserah Bang Ye lah. Yang penting penyanyinya cewek ya Bang Ye ya.
0: Penyanyinya cewek.
1: Iya, masalahnya Bang T habis main Bang Ye. Masa dihukum sih Bang Ye. Bang Ye yang banyak cahito tadi kan. Dihukum sih. Wah, buka nostalgia lama oleh Bang Ye ya.
0: Gitu.
1: Tapi hukumnya ini sama dengan jelas info. Tidak bilang kok Bang Ye. Lagu Bang Ye putar, hukuman langsung bilang ya.
0: Waduh.
1: Oke, kalau begitu. Salam buat Hanafi, Uncu Dipo, Ibu Irza Anom. Dan nanti yang di belakang disalamin semua. Salam istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Trio Macan Bandung Sana. Terima kasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, pukul 21 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya hadirkan dulu lagu-lagu karena sudah 3 ya. Untuk Bang T ini ada Kelly Clarkson, Invincible saya hadirkan ya. Nanti saya balik lagi di atensi Anda 0751812878, WhatsApp 0811666975. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pemirsa, kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan, luar biasa manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu, di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
1: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.

0: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
1: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya tu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik, bukan saling maki.
0: Iya juga ya, Jo.
1: Agama menyuruh kita menerima rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
0: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.
2: Hargai perbedaan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam ini. Silakan gabung lagi di line telepon 0751812878, WhatsApp 0811666975, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang lagi mendengarkan di aplikasi RRI Digital.

di malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Saya sudah buka line interaktifnya. Silakan Anda bergabung di malam hari ini. Lagu-lagu kita adalah lagu-lagu mancanegara. Rilis tahun 2010 sampai tahun 2020 ya.

Oke, sambil menunggu saya terima atensi Anda dulu di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Saya ada satu informasi nih, perkembangan teknologi disinyalir menjadi penanda kuat perubahan sosial antar generasi. Nah, perbedaan cara bermain generasi muda menjadi salah satu konsekuensi perkembangan zaman. Dalam program Mauta yang hadir di Pro4 dan Pro2 kemarin pada hari Kamis ya, ada topiknya yaitu generasi kelereng versus generasi controller. Nah, membedah apakah permainan tradisional mulai ditinggalkan atau justru bisa berjalan berdampingan dengan kemajuan teknologi. Mungkin bagi kita di zaman-zaman dulu ya, yang anak yang muda-mudanya pada zaman-zaman dulu 80-an, 70-an, 90-an masih akrab dengan main kelereng, petak umpet, gubak sodor, atau mungkin juga kalau di Sumbar itu, di Minang itu apa ya, kayak patok lele ataupun juga main yeye, main karet, main sembah lakon kali ya. Tapi di anak-anak masa sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan permainan digital melalui gawai ataupun juga dengan konsol. Nah, yang menjadi narasumber kemarin itu adalah Sekretaris Umum Elkam Sumbar, Pak Jasman Rizal, yang mengatakan perubahan tersebut merupakan konsekuensi perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari. Namun, menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional tetap perlu diwariskan karena menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda Minangkabau.

Nah, selain dari Elkam juga ada narasumber anak muda, yaitu Ketua Forum Anak Kota Padang, Diana Erlin Gazwani, mengatakan anak saat ini memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi digital. Meski demikian, ia menilai permainan tradisional tetap memiliki daya tarik apabila dikemas secara kreatif dan dikenalkan sejak dini. Kira-kira kalau Anda saya tanya, dulu pernah main apa ya? Pada masa-masa kecil, nggak pernah main gundu, main galah, main gampar, main yeye, main apa lagi ya? Main sembah lakon, main peta umpet. Oh, di sini peta umpet namanya cimanci kali ya. Atau main kelereng, kelereng pakai lubang ataupun juga kelereng pakai gundu ya. Permainan mana nih yang kira-kira pernah Anda lakoni? Silakan gabung di line telepon 0751 812878, atau bisa juga WhatsApp di 0811 666 6975 di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu edisi Jumat 24 Juli 2026.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Oke, terima kasih. Silakan diulang lagi. Mungkin yang di WhatsApp juga boleh kirim permainan apa yang pernah Anda mainkan dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Bang Bani.
0: Ya, selamat malam Bani. Dengan siapa di mana?
1: Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Oke, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana nih cuaca di Padang? Maluku Tengah itu belum panas.
0: Cuaca di Padang fine-fine aja tuh.
1: Ya, sini udah panas ya. Terus udah panas sama angin kencang sih.
0: Panas dan angin kencang.
1: Iya.
0: Adem berarti ya?
1: Adem, iya. Cuman khawatirnya kayak angin kencang ini kan kita nggak ada pohon-pohon besar ya di samping-samping pemukiman gitu. Kalau dalam kota Masang ya masih ada banyak pohon besar, cuman sudah di banyak yang dipangkas. Ya, mengingat ini kan sudah angin timur gitu.
0: Gitu, ya.
1: Iya, karena biasa mudah tumbang kan bangga.
0: Jadi
1: mesti harus dipangkas.
0: Oh, iya.
1: Iya. Oh, jadi ini lagunya lagu tahun berapa?
0: Lagu tahun 2010 sampai 2020. Lagu mancanegara.
1: Yang punya Adele.
0: Apa?
1: Dari Adele.
0: Adele yang mana?
1: Yang masuk aja deh yang di listnya.
0: Adele yang masuk aja.

0: Hello?
1: Halo. Ya.
0: Yang judulnya Hello?
1: Hai, hello.
0: Aha.
1: Hello. Ya, boleh lah ya, hello.
0: Boleh ya, oke.
1: Tapi kan tadi Bang Dianya bilangnya hello ke saya.
0: Enggak, kita nyebutin judul lagu.
1: Iya, Bang Yudi nanti sebentar lagi, apa namanya, Piala AFF ya 2020 namanya Indonesia versus Kamboja 27 Juli.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa meraih piala gitu ya. Iya, meraih piala gitu yang mengalahkan Indonesia tentunya.
0: Oke, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan, doakan aja. Sekuat tenaga dan sekuat doa.
0: Iya,
1: Bangnya saya kirim salam ya buat Rahma, buat Uni Rahma, saya buat Kia, buat Lila, ada Gazi, Pirsa, Nung juga, Pak Menjo, Timurado, juga untuk Cita Wanda Wame, Bon Anwar, Bang Teddy, Bang Indra juga, Bang Anafi, Bang buat Unju DP ya, buat semua semuanya mudah-mudahan selalu sehat. Bang Ali juga ya, tanpa kecuali, selamat malam aja.
0: Oke.
1: Bang Ilya, terima kasih ya, selamat malam ya selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayu. Yang ada di Maluku Tengah. Berikutnya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, Yudhira.
0: Ya. Halo.
2: Apa kabar, Bang Yudi? Ya, halo.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan biasa dengan Hendra di Sungaiang Batu Sanggar.
0: Hendra Sungaiang. Oke, apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya baik-baik saja Bang Yudi, gimana kabar di Sudirman?
0: Alhamdulillah baik-baik juga malam hari ini.
2: Cuaca?
0: Cuaca baik-baik juga malam hari ini.
2: Sama, di sini juga cerah sih.
0: Cerah.
2: Ada bintang. Cuman bulan yang gak nongol gitu.
0: Oh, bulan belum nongol.
2: Belum, mungkin lagi malu-malu sih kayaknya.
0: Bisa jadi.
2: Iya. Sekarang lagu manca apa Bang Yudi?
0: Iya, malam hari ini kita bermainnya di lagu manca.
2: Dari era tahun berapa Bang Yudi?
0: 2010 sampai
2: 2020. 2010 sampai 2020?
0: Iya.
2: Tadi nggak lihat bola Bang Yudi, piala AFF?
0: Enggak. Enra,
2: nanti ya. Ada satu momen lagi ya Bang Yudi.
0: Apa tuh?
2: Nanti akan disiarkan oleh PPRI, mungkin berbarengan dengan juga disiarkan secara audio oleh RRI. Piala Dunia di Qatar usia 17, U17, November sampai Desember 2026.
0: Oh, paling di TVRI aja kayaknya tuh.
2: RRI enggak?
0: Kayaknya enggak ada informasi soalnya.
2: Belum kali Bang Yudi, kan masih 117 hari lagi.
0: Iya, tapi biasanya di kalau untuk yang kayak gitu sudah ada informasi sih dari pusat, cuma
2: iya, jauh-jauh hari gitu ya, itu sudah ada gitu ya Bang Yudi, kabarnya gitu kan, infonya gitu.
0: Iya, tapi kayaknya enggak ada deh. Kita belum dapat informasinya.
2: Ya, mudah-mudahan aja nanti RRI bisa menyiarkan gitu.
0: Mudah-mudahan, kita lihat aja.
2: Dari Britney Spears, ada nggak lagu yang dari 2010 sampai 2020 Bang Yudi?
0: Britney Spears. Ada sih, yang mana judul lagunya?
2: Bisa disebutkan judul lagunya Bang Yudi?
0: Banyak, 2010 sampai 2020.
2: Yang paling hit lah. Yang paling terkenal banget gitu lagunya, yang paling hit di eranya, di zamannya gitu.
0: Yang paling hits.
2: Pokoknya yang paling enak banget lah gitu buat didengerin malam ini. Pokoknya yang sedikit mellow-mellow lah gitu, cocok banget itu. Tapi kalau lebih enak lagi yang soundtrack film Titanic tuh, enak banget kalau buat malam-malam. Teman eranya kan?
0: Iya, betul.
2: Ya nggak masuk.
0: Paling kalau Britney Spears yang Sometimes, yang mellow.
2: Ya udah yang itu aja.
0: Sometimes.
2: Sometimes.
0: Oh, Sometimes itu tahun 99, gak bisa.
2: Yang 2010 dari Britney Spears.
0: 2000, kita punyanya yang 2013, 2011, 2012.
2: Kalau April Lavigne gak ada ya, Bang Yudi?
0: April. Ada ya, yang April. Mana? Yang mana judulnya?
2: Pokoknya terserah Bang Yudi, yang penting dari April.
0: April.
2: Coba dicek di komputer Bang Yudi.
0: Banyak soalnya. Oh, yang mana?
2: Ya, salah satu deh.
0: Salah satu.
2: Satu atau dua. Dari April.

0: cover paling yang Everybody Hurts.
1: Ya, Everybody Hurts. Udah gitu aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Terus tanya satu Bang Yudi.
0: Ya.
1: Ruang Rindu Berjaringan itu cuma dua kali dalam seminggu Bang Yudi?
0: Satu kali dalam seminggu.
1: Perasaan kemarin dua kali deh.
0: Mana?
1: Satu kali. Oh, itu opsi ya. Iya.
0: Iya.
1: Oke, mau kirim salam Bang Yudi?
0: Silakan, Hendra.
1: Kirim salam. Oh, di Pro 4 ada Mautie ya.
0: Mm-hmm.
1: Tadi saya mau masuk susah banget Bang Yudi di Pro 4.
0: Iya.
1: Tadi kalau di ini sih masuk di apa sih Dendang Dangdut tadi jam 4 masuk. Salam buat ibu Irza Hanum, buat ibu Anwar, terus buat Hanapi, buat Rahma, besar, terus salam juga buat terus aku ada di daerah Termas Raya.
0: Oke.
1: Okay. Yang mendengarkan 84.
0: Oke deh.
1: Bang Yudi tugas sampai tuntas. Ditunggulah. Salam buat semuanya. Beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih Hendra sudah bergabung di malam hari ini. Atau berapa lagi mungkin yang masih mau bergabung di malam hari ini, bisa melalui line telepon 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975 di malam hari ini. Saya tunggu Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Lalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar saat ini pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih terima atensi Anda semuanya di line telepon 0751812878, bisa melalui WhatsApp 0811666975. Di malam hari ini dalam rangkaian lagu-lagu mancanegara tahun 2010 sampai tahun 2020 ya.

Ya, silakan pendengar yang masih mau bergabung di 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975 di kesempatan malam hari ini.

Baik, kalau belum ada lagi yang mau bergabung di malam hari ini di sesi ketiga ini, saya langsung saja hadirkan tiga lagu pilihan untuk malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
2: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Yang rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
2: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
2: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita, ya kan?
2: Nah, benar. Itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh, Mbak. Apa enggak maksa ya?
3: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu.
2: Wah wah wah,
0: bakalnya artis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
3: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, peringat pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Saya terima Anda kembali ya, bagi yang masih ingin bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat guys, di guys Fitro lagi.
0: Oke, Fitro, apa
1: kabar? Mantap kemarin ya, cek mau ke Woka itu.
0: Oke.
1: Aku setuju lebih kalau misalnya pemainan lama itu digerakkan lagi kan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Uwen, ya sama Pak Gatuk, ya pemainan lama aku kalau bisa direstrikan, karena semakin berkembangnya teknologi itu, semakin hari pemainan lama itu menghilang begitu saja, Ogi.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Oke, okay, Ogi.
0: Yeah.
1: Lagu aku dari Kopre, Ana, apa ya ada?
0: Coldplay.
1: Ya. Yeah.
0: Banyak.
1: Apa, Ogi, coba rekomendasi ya nih, kalau banyak ini.

0: ada Miracles, terus ada apa, banyak sih, mau yang mana sih?
1: Coba yang tadi yang melokot.
0: Miracle, ada Paradise. Yang mana?
1: Itu aja melokot gua guys bro.
0: Ya?
1: Ya, yang barusan nih.
0: Miracle.
1: Iya, Miracle.
0: Oke deh. Oke.
1: Ya, selamat ke Uge Yogi. Gipo gua ada siapa ya Ugi-ugi, soalnya gue kaki gipo gua cuma puka-puka lagu aja kan pampaknya.
0: Gak tahu, saya gak kelihatan dari sini.
1: Oh iya iya. Oh gak tuh gipo empat bahagi ya, karena aku dengar lagi bahagi ini kan. Okay. Gipo gua aja gak ada apa-apa, aku cuma puka-puka lagu aja. Di sini aja aku masuk nih kan.
0: Oke. Okay.
1: Gipo empat secepat masuk. Gak tuh angka gaji gak mampu ni, terus agak bangke di Fengno, terus agak juga Mas Yanto, terus untuk Dipo, terus juga agak Kak Giana, Niuran, terus juga semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena gak mampu gak untuk kayak gaji Bogor tu.
0: Oke.
1: Fagi Afia Jaka, Widya, yeah. Semuanya aja.
0: Oke, okay, semuanya aja.
1: Ya, tanpa kecuali.
0: Yeah,
1: oke. Okay. Kalau disebutkan,
0: nah,
1: besok pagi baru sudah.
0: Makanya nggak usah disebutkan, semuanya aja.
1: Iya.
0: Tadi malah disebutkan.
1: Iya, cuma beberapa saja lah.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, Ugi.
0: Oke.
1: Okay. Hati-hati, selamat sampai di rumah.
0: Oke okay deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitro. Iya itu tahu. Kalau disebutkan semuanya durasinya panjang. Jadi salamnya buat semuanya aja udah. Itu udah terangkum itu semuanya. Berarti kalau dia mendengarkan dia, berarti dapat salam. Ya. Tapi kalau nggak mendengarkan ya berarti nggak dapat salam. Udah itu aja tandanya. Oke silakan kembali di line telepon 0751812878. Atau bisa melalui WhatsApp 0811 6666 975. Pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bergabung, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Nanti jelang pukul 23 saya temani Anda semuanya dengan lagu-lagu lain untuk menemani Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini.

Nanti dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah disiapkan oleh MD Pro 1 dari Padang. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar semuanya di dalam Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Saya pamit dari Ruang Dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin lagi dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana, tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

dengan gangguan jiwa atau mental illness sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Cara pengobatannya pun berbeda-beda, dari yang awalnya diperlakukan kasar hingga akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Pada awalnya, orang mengalami gangguan jiwa itu dihubungkan dengan fase bulan, karena pada 200 tahun lalu pemahaman tentang penyebab gangguan jiwa masih sangat sedikit. Kemajuan dalam penanganan pasien gangguan jiwa ini baru muncul pada abad ke-18 dan 19. Saat itu orang yang mengalami sakit jiwa harus dipisahkan dari masyarakat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sayangnya, masih saja ada pengurungan penderita gangguan jiwa hingga kini. Steve Parker dalam buku Medicine The Definitive Illustrated History menjelaskan bahwa dalam komunitas yang menjunjung kehormatan leluhur, apabila ada anggota yang mengalami gangguan jiwa dianggap noda keluarga. Akhirnya, mereka disembunyikan dari kehidupan publik atau bahkan dikurung hingga dipasung. Model suaka pertama untuk perlindungan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya sudah ada selama ratusan tahun. Sejak fasilitas pertama disediakan di Baghdad abad ke-8, yakni berdasarkan prinsip Al-Quran tentang perlakuan manusiawi bagi mereka yang lemah pemahaman. Namun sayangnya, pendekatan suaka di Eropa dari awal abad ke-15 dan seterusnya justru didasarkan pada kebrutalan dan penahanan. Orang dengan gangguan jiwa tersebut malah dicambuk, ditelanjangi, dan ditahan dengan rantai alias dipasung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang dikeluarkan penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Gejala yang mungkin didapatkan pengidapnya dapat terlihat dari batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.

kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu anak-anak yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 tersebut bahkan hingga sekarang masih sering dinyanyikan. Lalu, benarkah nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut? Ternyata penggalan dari lirik lagu tersebut merupakan fakta. Nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bukti pertama berupa relief kapal layar pada Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Pada abad 8 Masehi, 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra mendirikan sebuah kapal layar yang besar dan megah. Kapal tersebut berlayar rutin mengarungi lautan melewati Samudra Hindia ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga ke Ghana. Selain itu juga dibuktikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, tercatat memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan dan kekuasaannya. Kemudian ada Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh, memiliki armada kapal perang hingga 100 kapal. Selain dibuktikan oleh sejarah, nenek moyang ternyata menurunkan kemampuannya membuat kapal. Salah satunya adalah kapal pinisi yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi yang dibuat oleh putra-putri Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia. Kapal pinisi dibuat dengan tangan dan berbahan kayu, dan mereka menggunakan paku kayu, bukan paku besi. Kemampuan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun, ditemukan pada suku Bugis yang tinggal di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

pendengar dimanapun Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka!

Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Sabtu, akhir pekan ya, tanggal 25 Juli 2026. Saya Rita Ismail, ada operator Riyunada Putra dan juga Arif Pratama, pendengar bersama kami hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya, kita akan dengarkan dulu kumandang azan ya pendengar, tanda masuknya waktu sholat subuh untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat subuh untuk hari ini.

Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, Perengar. Kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu Islam untuk saat ini. Kita masih menantikan kebersamaan dengan narasumber kita untuk bersama di Mutiara Pagi. Hari ini berbicara tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anaknya. Nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Kemudian pendengar, untuk Anda mungkin yang saat ini berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga tetap bisa monitor siaran kami. Dan kita akan segera bersama pendengar dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Anda nanti bisa juga saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tetap di sini pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita, pendengar, untuk pagi hari ini. Ada Guru Al-Quran Hadis Man 3 Padang, Ustadz Haji Siril Firdaus MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Resta.
1: Apa kabar pagi ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Iya, terima kasih kembali bergabung ya, Ustadz. Kembali bersama di Mutiara Pagi. Hari ini, insya Allah, kita akan berbicara tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anaknya, begitu ya, Ustadz?
2: Iya, insya Allah.
1: Baik pendengar, Anda bisa bergabung di 812878, WhatsApp 08116666975, kemudian juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan, Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula agar disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian kita dalam program Mutiara Pagi saya sampaikan dengan judul kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anaknya. Anak tidak hanya sebagai penerus generasi keturunan, melainkan juga adalah amanah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban orang tua terhadapnya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa, Surat ke-4 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhu'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah khawatir orang tua yang kalau meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, takutlah mereka akan kondisi anak mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang baik. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggugah dan memerintahkan terutama kepada orang tua agar ada memiliki kekhawatiran akan terjadinya kelemahan pada anak mereka. Kelemahan yang dimaksud tentu dalam artian yang seluas-luasnya, mulai dari lemah iman, ibadah, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah tentunya semuanya diupayakan. Namun dari semuanya itu, hendaklah dimulai dari perhatian terhadap pendidikan agama anak-anak itu. Sebab agama itulah dasar, fondasi dari kepribadian seseorang. Bukankah dimulai dari memilih pasangan? Rasulullah SAW menekankan untuk mengutamakan agamanya. Silakan juga memperhatikan secara fisik, kemudian juga ekonomi, serta pendidikan. Tapi utamakan karena agama. Karena agama itulah yang akan lebih mendatangkan kebahagiaan hidup. Sedangkan yang lain-lain itu, kalau ada, dia akan menambah kebahagiaan. Kalau tidak ada pun, tetap akan bahagia dengan memiliki agama yang kuat. Nah, beberapa hal penting perlu kita garis bawahi. Pertama, anak adalah amanah, bukan sekedar titipan. Setiap orang tua hendaklah menyadari anak adalah amanah yang selain kita syukuri, hendaklah itu benar-benar kita jaga anak itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita dengan mereka sama-sama selamat dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Terhindar dari neraka dan dapat mulus masuk syurga. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya, adalah setiap orang tua berjuang agar dia dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya, di akhirat nanti tidak ada yang masuk neraka, melainkan mulus masuk surga semuanya. Dan itu dasarnya adalah dari pendidikan agama. Yang kedua, pendidikan agama adalah benteng dari pengaruh buruk. Jadi kalau sekiranya dimanapun kita berada, lalu anak-anak kita ketemu dengan hal-hal yang buruk di lingkungannya, maka insya Allah dengan memiliki benteng agama yang kuat dari orang tuanya, anak itu tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan buruk itu. Walaupun juga orang tua tidak harus membiarkan anaknya biar bergaul dengan lingkungan buruk, tapi insya Allah dengan benteng yang kuat, itu akan bisa mereka sendiri untuk menjaga dirinya. Tapi kalau pendidikan agamanya lemah, ketemu dengan lingkungan yang buruk, maka anak itu akan mudah rusak oleh lingkungan itu. Yang ketiga, orang tua adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ya, jadi sebelum anak masuk sekolah, bahkan terus anak sudah sekolah pun, orang tua harus menyadari bahwa sekolah pertama bagi anak itu adalah orang tua, bukan sekolah pendidikan formal. Sekolah pendidikan formal itu hanyalah lanjutan dari pendidikan pertama di rumah. Maka orang tua hendaklah benar-benar memperhatikan apa yang dibuatnya, itu akan berpengaruh kepada anaknya. Karena anak tidak hanya akan memperhatikan apa yang kita sampaikan, tapi mereka lebih melihat bagaimana orang tuanya dalam kebersamaan, dalam keseharian. Kemudian yang keempat, orang tua perlu membuktikan kesadarannya akan pendidikan agama itu dengan perhatian yang nyata. Yaitu mulai dari membiasakan diri, mengajak anak beribadah sedini mungkin. Jadi anak-anak itu, nah kalau dapat dalam sebuah hadis, itu dari umur 7 tahun sudah diajak dan diperintah untuk sholat. Kalau bisa lebih awal dari itu, lebih baik lagi. Nah, bahkan kapan perlu dibawa oleh ayahnya ke masjid, ikut sholat berjamaah dengan jamaah. Jadi jangan orang tua tidak terlihat rajin ke masjid, bahkan apalagi tidak terlihat sholat, itu akan merusak pendidikan agama. Nah, kemudian hendaklah orang tua menjadikan agama sebagai kebiasaan, bukan hukuman. Jadi anak itu perlu dibiasakan dengan pendidikan agama. Dan berikutnya, mengisi waktu yang berkualitas. Tanyalah anak bagaimana sholatnya, kemudian ceritalah kepada anak tentang bagaimana orang yang taat beragama, termasuk cerita kisah-kisah soleh, apakah dari Nabi dan Rasul juga orang soleh lain. Nah, kemudian mengatur lingkungan, termasuk menggunakan HP, perlu dibatasi anak kita. Kemudian yang kelima, dampak bila orang tua kurang peduli terhadap pendidikan anak, maka anak akan tumbuh dengan nilai yang tidak sejalan dengan akhlak Islam. Nah, ibadah menjadi asing baginya, moralnya rapuh, dan bisa itu berpotensi konflik rumah tangga meningkat. Maka marilah kita senantiasa memaksimalkan sebagai orang tua untuk punya perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan agama anak, termasuk nanti setelah dia sekolah, cari lembaga pendidikan yang luar biasa perhatikannya terhadap agama, kapan perlu ya kemasukan ke pesantren dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantar Ustaz tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anaknya. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan Ustaz Serial Kedawah dari Ibu Dipo di 67 Kota Solong.
1: Baik. Ustaz Serial Kedawah. Silakan Uju, pertanyaannya Uju.
3: Iya Umi. Kesadaran orang tua dalam pendidikan
1: agama anaknya.
3: Agama.
1: Iya. Apa pertanyaan Uncu?
3: Pertanyaannya gini. Karena di dalam hidup itu suami itu tidak, kita memilih pasangan suami itu tidak hanya menjadi suami, tapi dia juga iman dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Jadi beruntunglah anak-anak yang sekolahnya di pesantren, di agama, di sekolah pendidikan pertama itu adalah adalah orang baik, akhlak orang tua, baik agama dan akhlak orang tua, keluarga dan lingkungannya, itu pendidikan pertama. Itu 18.21 terpenting juga tuh. Dari jam
1: 18.00. Pertanyaannya Uncu? Langsung ke pertanyaan saja, Uncu.
3: Nah, iya.
1: Iya.
3: Saya ingin menanyakan gimana gitu supaya kita bisa berhasil dan sukses dalam berumah tangga dan mendidik anak-anak kita. Tapi saya ingin menanyakan, kan ada orang tuh nih, kalau orang yang menikah itu, berumah tangga atau menikah itu ibadah. Saya ingin menanyakan gimana gitu kalau ada orang gitu yang menikah beda agama, itu gimana tuh nasib anak-anaknya gitu, mau ikut agama siapa gitu, mau agama agama yang mana gitu.
1: Baik.
3: Dan menikahnya beda agama.
1: Oke.
3: Gimana kalau menikah beda agama? Itulah pertanyaan saya dulu.
1: Baik. Terima kasih Uncu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Syedir Kedaud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Uncu Dipo. Silakan Ustaz.
2: Ya baik Uncu Dipo. Jadi memang orang tua harus menyadari pentingnya mereka memperhatikan pendidikan agama anaknya sedini mungkin ya. Nah, tentu dari keteladanan dari mereka, bagaimana mereka kesehariannya terlihat betul-betul sebagai orang yang beragama ya. Baik dalam ibadah, pakaian, tutur kata ya, dan kebiasaan lainnya. Kemudian juga memang sangat disayangkan kalau ada orang berumah tangga yang berasal dari beda agama. Ya, bagaimana itu nasib anak-anak mereka? Kalau anak itu tentu semuanya suci. Cuman kemudian orang tualah yang akan bisa melencengkan anak itu dari kesuciannya. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikannya, melencengkannya dari agamanya sebelumnya Islam, bisa jadi Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Nah, jadi artinya menurut konsep Islam, setiap bayi itu Muslim itu, walaupun orang tuanya non-Muslim. Nah, sekiranya anak itu meninggal sebelum balik, maka anak itu masuk surga. Walaupun orang tuanya beda agama maupun orang tuanya berbuat maksiat. Orang tuanya lah yang apa, yang kena hukuman nanti, sedangkan anaknya selamat. Tapi kemudian anaknya setelah balik tetap bersama dengan orang tuanya yang beda agama, disitulah anak itu juga akan ikut nanti di akhirat dengan nasib orang tuanya. Maka penting memperhatikan memilih pasangan tidak hanya berdasarkan kekayaan, ya, kemudian apa fisik, tapi juga perhatikan agamanya. Kalau beda agama jangan pernah terjadi. Nah, demikian.
1: Oke, baik. Kita untuk mencuri po di 6 suku kota Solo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rita, Kak Ika di Batipu.
1: Kak Ika di Batipu. Silakan pertanyaannya, Kak Ika.
4: Makasih, Kak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya mau nanya, bagaimana menyikapi orang tua yang nggak mau membayar pecurun uang ngaji di TPA, Pak Ustadz? Udah kadang ada yang lebih 1 tahun pas anaknya mau udah di khatam baru dibayar. Sedangkan anaknya terus dimasukkan, nggak mungkin lah dikeluarkan sama orang di TPA. Nggak diadakan rapat, nggak juga dibayarnya. Banyak yang kayak begitu, Pak Ustadz. Nggak mau bayar pecurun
1: uang ngaji.
4: Bayar
1: ya?
4: Uang ngaji. Yang kedua, orang tua yang ngantarin anaknya pergi tiap Sabtu setiap minggu
1: didikan
4: subuh. Orang tuanya nggak mau masuk masjid, dia cuma di luar aja nungguin anaknya sampai selesai. Bagaimana menyikapi orang tua yang kayak begitu, Ustaz? Makasih ya, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
2: Ya, tentu fenomena itu memang ada terjadi ya. Ya, tentu kembali lagi tadi, berarti kesadaran orang tua itu akan pentingnya pendidikan agama itu masih sangat kurang ya. Ya, harusnya ya itu yang diutamakannya. Ya, sebelum dia membayar uang sekolah anaknya di pendidikan formal, bahkan ada dimasukkan ke les. Nah, yang didahulukannya adalah uang ngaji. Tapi sayang memang sebagian orang tua ada yang uang sekolah ya, sebelum tanggal 10 sudah selesai. Uang les bahkan untuk berapa bulan sudah dibayar di awal. Nah, tapi yang untuk mengaji, nah, kadang memang berapa bulan belum juga dibayar. Maka kepada orang tua seperti itu perlu kita sikapi untuk didekati ya. Nah, sampaikan mohon maaf Pak Ibu kalau saya tidak pas menyampaikan. Nah, ini kebersamaan kita, termasuk perhatian Bapak Ibu membayar uang ngaji anak. Mohonlah jangan dilalai-lalaikan. Sebab banyak sedikitnya akan berpengaruh kepada anak kita dan juga kepada kami gitu kan. Tidak apa-apa kita menyampaikan seperti itu. Nah, supaya orang tua ini ya kita sudah membantunya mendidik agama anaknya. Tapi dia tidak memperhatikan hal-hal yang terkait dengannya. Ya, seperti membayar uang sekolah itu. Ya. Dan satu lagi tadi pertanyaan.
1: Baik, ini tentang didikan subuh, Ustaz.
2: Ya, didikan subuh.
1: Mengantarkan tapi tidak
2: ya, betul.
1: Masih tidak sholat, nah gimana?
2: Iya, itu termasuk juga disayangkan ya. Harusnya orang tua itu dia lebih dulu bangun dari anaknya, kemudian dibawa anaknya itu ke masjid. Tidak hanya di waktu didikan subuh, kapan perlu 5 waktu. Nah, 5 waktu dibawa oleh orang tuanya ke masjid. Apalagi ketika ada kegiatan didikan subuh, maka orang tua lebih kencang untuk membawa anaknya seperti itu. Nah, kemudian juga ya ikut sholat berjamaah dengan jamaah masjid. Nah, bahwa setelah itu anak didikan subuh kita tidak ikuti, nah tidak apa-apa, pulang setelah itu. Jadi jangan cuma mengantarkan anak sudah masuk ke dalam masjid, orang tua lalu pulang. Itu tidak ada keteladanan orang tua. Jadi memang kita himbau itu, Bapak Ibu mohon ketika mengantarkan anak langsung ikut sholat berjamaah subuh bersama dengan anak. Kita hanya menghimbau. Nah, tapi bagaimana orang tua ini nanti menyambut himbauan kita, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz.
1: Iya, baik. Itu untuk Kak Ika di Batipua. Pendengar silakan, masih ada waktu kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam perbincangan Mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustaz Haji Cyril Firdaus MAG. Ini tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anaknya. Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-666-6975. Kemudian juga Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, Ustadz, ini tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anaknya. Mungkin misalnya dari pagi nih Ustadz, dari pagi untuk kegiatan sehari-hari, mungkin yang bisa dipraktekkan dari orang tua dan juga anak. Karena kadang-kadang kan banyak kesibukan nih Ustadz. Tapi tentu ada waktu-waktu tertentu yang bisa dipergunakan untuk bisa bersama dalam rangka pendidikan agama. Nah, misalnya dari subuh hingga malam, kira-kira apa nih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama dalam rangka pendidikan agama untuk anak ini, Ustaz?
2: Iya, tentu sangat banyak ya. Dimulai dari keteladanan orang tua itu, ya hendaklah orang tua jadi keteladanan dalam bangun lebih awal dari anak-anaknya. Jadi jangan orang tua yang dibangunkan oleh anak. Nah, itu sangat bahaya itu. Nah, bangunlah lebih awal dari anak gitu ya. Nah, kemudian diawali dari sholat subuh, sholat sunat dulu. Sholat sunat fajar kan namanya, atau sholat sunat sebelum subuh. Nah, kemudian pergi ke masjid. Nah, kalau anak itu sudah usia bisa diajak ke masjid, bawa ke masjid anak itu. Nah, kemudian ada kesempatan waktu baca Al-Quran. Nah, itu juga diperhatikan oleh anak itu, kita membaca Al-Quran ya. Kemudian jaga aurat. Jangan orang tua, memang tidak sama batasan aurat orang tua ketika bersama anak saja dengan orang lain. Ya, tapi tetap juga jangan terlampau minim. Bisa mohon maaf, si ayah cuman pakai celana pendek saja. Ya, itu berpengaruh kepada anak. Kemudian ibu memakai baju you can see saja, itu juga berpengaruh buruk terhadap anak. Nah, jadi perlu sampai situ. Kemudian juga ucapan-ucapan, jangan berteriak-teriak, jangan marah-marah gitu ya. Nah, jangan berkata-kata kasar, apalagi mohon maaf sampai keluar kata-kata jorok. Nah, itu sangat tidak baik untuk pendidikan anak, pengaruh kepada anak. Nah, kemudian juga tentu bersama-sama mengajak anak membersihkan, merapikan rumah, sampai mencuci piring ya, nah, kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, walaupun tidak harus tiap hari seperti itu terus, tapi harus ada hal-hal yang bervariasi seperti itu dilakukan oleh orang tua di rumah. Kemudian juga anak diperhatikan kelamaannya memakai HP ya, kalau sudah berapa waktu kita lihat, ayo nak cari kegiatan lain, letakkan HP-nya dan sebagainya. Nah, artinya kita tidak melarang itu, tapi kita membatasi agar mereka tidak larut dengan gadget itu namanya dan lain sebagainya. Demikian Ustaz.
1: Baik, kita coba kembali di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Ika.
1: Oh iya Kak Ika, ada yang kurang Kak Ika?
4: Iya, ada tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Gimana menghadapi di tetangga aku, ayahnya yang gak bertanggung jawab Pak Ustaz, dia kabur. Sudah anaknya berempat. Terus anaknya kecil-kecil. Ibunya banting tulang. Terus ibunya kalau sedikit nakal, anaknya omongannya kasar-kasar. Enggak sedap didengar loh Pak Ustaz. Sudah kita bilangin baik-baik, orang tuanya malah marah sama kita. Bagaimana? Kasian juga anaknya sering curhat sama Kak Ika, dia kecil, masih kecil baru. Mau diambil apa? Bagaimana menyikapinya kayak begitu?
1: Baik, terima kasih Kak Ika.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Jadi berarti kalau ada kejadian di lingkungan kita orang tua yang begitu ya tidak baik ya, nah, tidak jadi teladan kebaikan, kemudian ketika mendidik anak penuh dengan kekasaran dan sampai menghukum secara berlebihan. Nah, kalau memang bisa kita menasihati karena kedekatan kita dengannya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak pun minimal kita doakan agar Allah beri mereka hidayah, menyadari kekeliruannya dalam mendidik anak seperti itu. Nah, kalau kemudian misalnya sudah terlampau berbahaya, tidak apa-apa kemudian kita bercerita ke Pak RT yang terdekat ya. Kemudian Pak RT nanti akan menelusuri dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan keluarga itu tidak jadi sampai hancur betul. Jadi memang kasihan kita, anak-anak mereka adalah harusnya mendapatkan haknya untuk dididik dengan baik, tapi itu tidak diterimanya dari orang tua. Jadi perlu yaitu bantuan dari pihak lain. Demikian, Desta.
1: Baik, itu untuk Kak Ika di Batipua. Ini sayang sekali karena keterbatasan waktu kita, Pergar, mohon maaf. Kita harus ke closing statement ya, Ustaz. Tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anaknya. Silakan, Ustaz.
2: Baik, sebagai closing statement dari kajian kita tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anak, ya, kita sampaikan intisarinya, hendaklah setiap orang tua menyadari, pertama, anak adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban orang tua di akhirat nanti. Yang kedua, pendidikan agama adalah kebutuhan utama, bukan pelengkap. Yang ketiga, rumah harus menjadi tempat tumbuhnya iman, ibadah, dan akhlak. Yang keempat, teladan lebih kuat daripada nasihat. Yang kelima, mulailah dari hal kecil, contohkan, biasakan, doakan, dan kemudian ajak. Yang terakhir, mari berdoa kepada Allah agar Dia menjadikan anak-anak kita anak yang soleh-soleha, penyejuk hati, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian, Ustaz.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz sudah menambah ilmu pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat bertugas kembali ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian perbincangan kita di Mutiara pagi hari ini. Tadi bersama dengan narasumber kita, Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang, Ustaz Haji Syahril Firdaus MAG, tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama anaknya. Terima kasih Judipo, Kak Ika di Batipuh. Kemudian pendengar kami dimanapun Anda berada yang saat ini monitor melalui mungkin di kabupaten kota ya, melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital dan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saksikan kembali melalui YouTube kami pendengar, dan tentu Anda bisa dengarkan penjelasan narasumber kita terkait Mutiara pagi hari ini. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya saya segera sampaikan Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Di mana kami melakukan penjaringan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
3: Beritahu informasi, memberikan pembelajaran atau edukasi itu adalah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Jadi pembelajaran itu tidak hanya apa ibu, untuk fisik atau maupun dah. Tapi ketika kita memberikan hal-hal baik kepada masyarakat, itu juga membangun. Membangun apa? Membangun dari segi sumber daya manusia.
4: Tentu dengan persiapan dan perencanaan yang matang, kita tentu berharap Futsal Kota Solunto dapat memberikan prestasi terbaik di ajang Porprov Sumatera Barat tahun 2026.
1: Sari Berita, cek kesehatan gratis anak sekolah perkuat deteksi dini kesehatan siswa di Kota Padang. Martin Suhendri Nahkodai Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBRTV Sumbar 2026-2031. Inilah warta berita lengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Rita Ismail. Pemerintah terus menggencarkan program cek kesehatan gratis bagi siswa sebagai langkah deteksi dini berbagai masalah kesehatan di lingkungan sekolah. Program ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya peserta didik yang sehat dan siap mengikuti proses belajar. Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna mengingatkan, pelaksanaan screening kesehatan harus diatur secara cermat agar tidak mengurangi efektivitas kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, penjadwalan pemeriksaan sebaiknya disesuaikan dengan agenda sekolah sehingga proses pembelajaran tetap berjalan optimal.
5: Kapan waktu pemeriksaan itu, screening itu, tentu dokter yang lebih tahu. Ketika anak prima, kapan kondisinya? Misalnya satu jam atau saat istirahat itu dilaksanakan, kondisi anak masih prima. Ya, memang kan dokter yang menentukan waktu itu. Nah, kalau itu dilaksanakan kan akan mengganggu proses pembelajaran. Biasanya anak-anak itu kan ketika diperiksa dokter kan didampingi oleh orang tua. Jadi tindak lanjut dari kondisi screening itu diketahui oleh orang tua. Sehingga orang tualah yang akan mengingatkan anak.
1: Jamaris juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak berhenti pada proses pemeriksaan kesehatan. Ia menilai keterlibatan orang tua atau wali murid sangat penting untuk menindaklanjuti setiap temuan hasil screening agar siswa memperoleh penanganan yang tepat sejak dini. Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya deteksi dini kesehatan peserta didik melalui program cek kesehatan gratis CKG anak sekolah. Program ini menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan sekolah untuk memantau kondisi fisik dan mental siswa sejak dini.
6: Ketua Tim Kerja Integrasi Layanan Primer ILP Dinas Kesehatan Kota Padang, Ihda Aldawiyah, kepada RRI kemarin mengatakan, program cek kesehatan gratis CKG anak sekolah merupakan pengembangan dari upaya kesehatan sekolah yang sebelumnya dilakukan melalui penjaringan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Sekarang, kegiatan tersebut dikemas dalam program CKG anak sekolah. Program bertujuan mendeteksi lebih awal berbagai masalah kesehatan siswa sehingga risiko penyakit dapat dicegah dan penanganan dilakukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Pemeriksaan meliputi berbagai aspek seperti kondisi fisik, status gizi, kesehatan gigi hingga kesehatan mental dengan seluruh data tercatat dalam sistem untuk pemantauan berkelanjutan. Ia berharap pelaksanaan CKG dapat memudahkan pemantauan kesehatan siswa sejak usia sekolah. Program tersebut direncanakan berlangsung secara rutin setiap tahun agar kondisi kesehatan peserta didik dapat terus dipantau.
2: Di mana kami melakukan penjaringan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tetapi dengan adanya misi presiden kita yang melalui CKG itu mulai dari tahun 2025 pemeriksaan rutin anak sekolah dibentuk dalam atau dilaksanakan dalam kegiatan yang kita kenal dengan istilah CKG anak sekolah.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas PAU, Dr. Pratiwi menjelaskan, sebelum pelaksanaan CKG di sekolah, pihak Puskesmas terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan CKG juga diberikan kepada siswa melalui pembagian kuesioner sekitar 1 minggu sebelum pemeriksaan. Selain itu, sekolah diminta menyerahkan data siswa sehingga tim Puskesmas telah memiliki data sasaran sebelum turun ke lapangan. Kuesioner tersebut berisi informasi mengenai kelengkapan imunisasi, riwayat penyakit, sakit serta kondisi kesehatan siswa.
7: Kuesionernya kita bagikan lebih awal. Biasanya kita titip dulu ke sekolah untuk terutama SD ya. Nanti kalau anak SD-nya bawa kuesioner itu minta bantu kita isi. Karena itu kuesioner screening di awal. Apakah imunisasinya lengkap, apakah punya risiko penyakit yang lain.
6: Dokter Pratiwi menjelaskan, setelah seluruh pemeriksaan selesai, hasilnya akan disampaikan kepada wali kelas untuk diteruskan kepada orang tua. Dengan demikian, apabila ditemukan masalah kesehatan, siswa dapat segera memperoleh penanganan dan tindak lanjut sesuai kebutuhan. Elan Sufiasari melaporkan.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang tahun depan akan melanjutkan pembangunan trotoar di kawasan Jalan Andalas hingga Simpang Anduring. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
8: Masih terakhir, kita kan juga mau melanjutkan kegiatan yang ada di Andalas.
9: Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan pendengar melalui program Halo RRI kemarin. Dijelaskan Malvi Hendri, pembangunan trotoar di kawasan Andalas telah dimulai beberapa tahun lalu. Namun pengerjaannya belum dapat diselesaikan sesuai rencana karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemerintah kota sebenarnya telah menyiapkan rencana pembangunan trotoar hingga Simpang Anduring. Akan tetapi pada 2025 kembali terjadi efisiensi anggaran yang membuat sejumlah pembangunan harus ditunda.
8: Memang itu sedang pembangunannya di zaman Pak Mahyildi. Kebetulan di tahun 2020 itu kan ada juga efisiensi anggaran karena juga ada kendala di COVID juga kan waktu itu. Makanya agak terhenti pembangunan di lokasi Andalas. Nah, memang Pak Wali sesuai dengan program Padang Lancar, pembangunan trotoar ramah pejalan kaki, rencananya juga akan ada kelanjutan pembangunan trotoar-trotoar yang terbengkalai ini.
9: Selain itu, kata Malvi, pemerintah juga memprioritaskan anggaran untuk penanganan infrastruktur yang terdampak bencana. Karena itu, pembangunan trotoar belum dapat dilanjutkan tahun ini. Malvi menjelaskan program penataan trotoar tetap berjalan melalui kegiatan rehabilitasi pada ruas jalan yang telah memiliki trotoar. Perbaikan diprioritaskan di jalur protokol yang memiliki mobilitas pejalan kaki cukup tinggi. Beberapa lokasi yang saat ini sedang direhabilitasi diantaranya adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan Haji Agus Salim, Proklamasi, dan Kawasan Nipa. Pemeliharaan dilakukan pada trotoar yang mengalami kerusakan agar tetap aman dan nyaman digunakan masyarakat. Febian Cepitra melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pembina Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBRTV sekaligus Kepala Stasiun LPP RRI Padang resmi melantik pengurus IKBRTV masa bakti 2026-2031 di Auditorium RRI Padang tadi malam. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini kita berencana untuk menyatukan kembali Bintang Radio dan Televisi Republik Indonesia.
11: Martin Suhendri dipercaya memimpin Ikatan Keluarga Alumni BRTV Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan. Kepengurusan BRTV pertama di Indonesia ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar sesama alumni, sekaligus menghidupkan kembali peran Bintang Radio sebagai wadah pembinaan talenta seni dan budaya di Ranah Minang. Dalam sambutannya, Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhulereu mengatakan, alumni Bintang Radio merupakan bagian penting dari perjalanan panjang RRI dalam melahirkan penyanyi dan seniman berbakat di Indonesia. Karena itu IKBRTV diharapkan tidak hanya menjadi organisasi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis RRI dalam melestarikan seni musik, membina generasi muda, serta memperkuat ekosistem industri kreatif daerah.
10: Bahagia dan sukacita saya untuk ada di Padang, apalagi kemudian mengukuhkan organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi Sumatera Barat. Berbicara tentang ajang pencarian bakat, kita harus mengakui bahwa Radio Republik Indonesia adalah pilar utama untuk ajang pencarian bakat yang dimulai sejak tanggal 11 September 1951.
11: Sementara itu, Ketua IKBRTV Sumatera Barat terpilih Martin Suhendri menyatakan komitmennya menjadikan organisasi sebagai rumah bersama bagi seluruh alumni Bintang Radio dan Televisi. Menurutnya kehadiran BRTV diharapkan menjadi pemantik lahirnya organisasi serupa di seluruh stasiun RRI di Indonesia.
12: Terbentuknya IKA BRTV adalah hasil bincang-bincang kita bersama. Kami dibesarkan oleh RRI. Tidak ada seorang bintang radio tanpa lahir di RRI. Memang hanya di RRI. Maka kami siap untuk mengabdi dan bersinergi dengan RRI di seluruh Indonesia.
11: Martin Suhendri menambahkan, kolaborasi antar anggota akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan berbagai program seni, pelatihan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan turut dihadiri oleh jajaran RRI, para alumni lintas angkatan, seniman, budayawan, serta tamu undangan. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan, sekaligus memperkuat komitmen untuk menjaga eksistensi Bintang Radio sebagai salah satu ikon pencari bakat yang telah melahirkan banyak penyanyi berprestasi dari Sumatera Barat. Hans Permananda melaporkan.
1: Sebanyak 990 kader KB Kota Pariaman menerima penggantian biaya operasional dan transportasi dari pemerintah Kota Pariaman. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
6: Wali Kota Pariaman Yota Balat menyerahkan penggantian biaya operasional kader KB dan biaya transportasi tim pendamping keluarga TPK tahun 2026 kepada 990

0: Dan tersebut membutuhkan kerjasama, kepedulian, dan semangat gotong royong dari para kader yang setiap hari mendampingi keluarga di tengah masyarakat.
1: Beritahu informasi, memberikan pembelajaran atau edukasi itu adalah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Jadi pembelajaran itu tidak hanya apa ibu, juga fisik, maupun dak. Tapi ketika kita memberikan hal-hal baik kepada masyarakat, itu juga membangun. Membangun apa? Membangun dari segi sumber daya manusia.
0: Lebih lanjut, Yota menjelaskan, kader KB merupakan ujung tombak pembangunan keluarga di tingkat desa dan kelurahan. Ia berharap penggantian biaya operasional tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh kader KB dan TPK untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia optimis dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, para kader akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Kota Pariaman yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Elan Silviasari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menghadirkan ruang penyediaan taman digital publik sebagai bagian dari program membangun ruang publik kreatif. Selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
3: Transformasi digital bukan lagi sekedar wacana. Kini masyarakat dapat menikmati akses Wi-Fi gratis di 6 lokasi strategis untuk mendukung belajar, bekerja, berusaha, hingga mengakses layanan pemerintahan berbasis digital. Keenam lokasi tersebut yakni Masjid Nurul Huda Batu Basah, Lapangan Pacu Kudo Paguah Duku Banyak, Nagari Batu Gadang, Kawasan Wisata Pantai Tiram, Kawasan Wisata Nyarai, dan Nagari Kreatif Hub Tobo Gadang. Tina, salah seorang warga Nagari Sungai Geringgang yang juga mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Barat, menyambut baik dengan adanya taman digital publik ini. Dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dirinya sangat terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari dosennya.
4: Dengan adanya taman publik ini, kami merasa terbantu dalam akses internet yang susah di sini, dan juga terkhususnya saya membantu untuk pengerjaan tugas akhir ini.
3: Dengan adanya ruang penyediaan taman digital publik, tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi pusat aktivitas digital yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Manfaat yang bisa dirasakan masyarakat yakni akses internet gratis dan berkualitas, mendukung pembelajaran dan literasi digital, mempermudah akses layanan pemerintahan, mendorong UMKM dan ekonomi kreatif, memperkuat promosi destinasi wisata, mendukung percepatan transformasi digital, dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2: Pendengar, sekolah semestinya menjadi tempat anak merasa aman untuk belajar, bermain, dan bertumbuh. Namun bagi sebagian anak, lingkungan sekolah justru dapat menjadi ruang yang menghadirkan ketakutan akibat perundungan. Ejekan, penghinaan, pengucilan, hingga kekerasan yang kerap dianggap sebagai candaan dapat meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Ketika perundungan terjadi, persoalannya bukan hanya tentang pelaku dan korban. Ada dampak psikologis, terganggunya proses belajar, hingga hilangnya rasa percaya diri anak. Berikut laporan mendalam produksi RRI Padang berjudul Pemutus Rantai Perundungan Membangun Sekolah Aman dan Nyaman, disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
5: Apa yang dialami hari ini itu akibat dari perundungan yang sudah terjadi sebelumnya.
6: Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Namun, di tengah aktivitas pendidikan, persoalan perundungan atau bullying masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Perundungan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, ejekan, penghinaan, pengucilan, intimidasi, hingga perundungan di ruang digital atau cyberbullying juga dapat memberikan tekanan dan meninggalkan dampak bagi korban. Karena itu, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya sekolah dan guru, tetapi juga keluarga, pemerintah, masyarakat, tenaga profesional, hingga anak itu sendiri.
7: Narasinya diperhalus itu, menjadi menciptakan sekolah aman dan nyaman. Jadi saya mencoba membaca itu, bahwa ternyata sekolah aman dan nyaman tadi, walaupun tempatnya di sekolah, tapi ini harus dikeroyok oleh seluruh sektor yang beririsan dengan urusan anak-anak ini. Karena bullying atau perundungan ini, kita tidak melihat dari sisi praktik case to case itu, tapi ini lebih kepada pendidikan karakter anak-anak kita untuk menghargai sesama manusia.
6: pernyataan Kepala Dinas Pendidikan

0: Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi tersebut menegaskan bahwa persoalan perundungan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan merasa aman selama berada di lingkungan pendidikan. Namun, sebelum berbicara tentang penanganan, persoalan perundungan perlu dipahami dari dampaknya terhadap anak. Sebab luka akibat perundungan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Psikolog Wirza Feni Rahayu menyebut, dampak psikologis dapat mempengaruhi kehidupan anak dalam jangka yang panjang. Orang tua dan guru perlu mengenali perubahan perilaku yang terjadi pada anak, seperti menjadi lebih pendiam, menarik diri dari lingkungan, mengalami penurunan prestasi, atau enggan datang ke sekolah. Di sisi lain, tidak semua anak yang mengalami perundungan berani menceritakan apa yang terjadi. Rasa takut, malu, atau khawatir tidak dipercaya seringkali membuat korban memilih diam.
1: Kenali perubahan pada anak kita. Karena kita ya yang paling tahu anak kita ya. Karena gini, setiap individu termasuk anak gitu ya, bisa beda-beda menunjukkan respon pada saat dibully gitu. Ada yang melawan, mampu gitu. Karena memang mungkin dia punya pola komunikasi di rumah yang terbuka, lebih asertif gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bisa langsung konfrontasi dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika ada hal yang tidak menyenangkan di sekolah, mungkin dia, aku gak senang kalau kamu kayak gini. Toh kalau kamu gini aku lapor ya. Tapi ada juga misal anak yang pendiam, atau misalnya ada anak yang tidak terbiasa menyampaikan kegelisahan, ketidaknyamanan gitu ya, dia pendalam aja sendiri. Jadi kita pahami dulu karakter anak kita itu seperti apa sih.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Erik Kusman menilai perlindungan terhadap anak dari perundungan harus menjadi komitmen bersama. Sekolah perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk mencegah, menerima laporan, dan menangani kasus perundungan secara cepat dan tepat.
2: Kita harus memberikan bagaimana para peserta didik harus memberikan edukasi dari perilaku penuntut kepada guru dan staf sekolah. Jadi mungkin ini bisa menjadi program juga sehingga guru-guru bisa paham dulu perundungan itu apa, cara mencegahnya bagaimana, akibat dari perundungan itu apa ya. Pertama kita berikan kepada guru-guru dulu, baru nanti kepada orang tuanya ya. Dia menanamkan kepada para peserta didik itu untuk berani melawan guna mencegah adanya tindakan bullying tadi, dan memberikan sosialisasi mengenai bahaya perundungan di sekolah atau di lingkungan bermain. Nah.
0: Dari segi akademis, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang, Febri Wanda Putra menilai, sekolah perlu membangun budaya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik. Sekolah juga harus menjadi ruang pembentukan karakter dan kemampuan sosial anak.
3: Sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak merasa diterima dan dihargai. Karena itu, budaya sekolah yang positif perlu dibangun secara bersama-sama. Guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa harus memiliki pemahaman yang sama bahwa perundungan bukan bagian dari proses pendidikan dan tidak boleh dinormalisasi.
0: Pendekatan menjadi hal paling penting agar anak memiliki keberanian untuk berbicara. Sebab ketika korban memilih diam, perundungan berpotensi terus berlangsung tanpa terdeteksi. Namun, penanganan perundungan juga tidak cukup hanya berfokus kepada korban. Anak yang melakukan perundungan tetap membutuhkan pembinaan untuk memahami dampak dari tindakannya dan mencegah perilaku tersebut berulang.
1: Akan bisa kita bonding itu melalui interaksi-interaksi keseharian gitu. Sehingga ketika guru wali ini hadir, betul-betul anak itu, siswa-siswa itu sudah tahu dulu bahwa apa peran guru wali, bagaimana nanti keberadaan guru wali ini dan impact-nya terhadap siswa itu seperti apa, bagaimana siswa bisa bersikap terhadap guru wali, karena kan mereka tahu nih orang tua di sekolah nih gitu ya. Guru wali kan semuanya mengetahui dinamika apa sih yang terjadi keseharian dengan anak. Barulah nanti kita tindak lanjut.
0: Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan karena perundungan memiliki banyak bentuk dan latar belakang. Bahkan, perkembangan teknologi membuat perundungan tidak lagi berhenti ketika anak meninggalkan lingkungan sekolah. Melalui media sosial, tindakan penghinaan, pengucilan, maupun penyebaran konten yang merendahkan dapat terus berlangsung di ruang digital. Kondisi ini membuat anak membutuhkan kemampuan untuk mengenali, menghindari, dan melaporkan tindakan perundungan.
3: Maraknya kasus perundungan di sekolah akhir-akhir ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari kita. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak dalam mengembangkan potensi berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi mereka. Bahkan, perkembangan teknologi membuat perundungan tidak lagi berhenti ketika anak meninggalkan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kita perlu berkolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah ini secepatnya.
0: Memutus mata rantai perundungan membutuhkan proses yang panjang. Tidak cukup hanya dengan membuat aturan, memasang slogan anti-bullying, atau memberikan hukuman kepada pelaku. Dibutuhkan perubahan budaya. Dari budaya yang membiarkan ejekan menjadi budaya yang saling menghargai. Dari sikap diam ketika melihat kekerasan menjadi keberanian untuk mencegah dan melaporkan. Pemerintah melalui satuan pendidikan memiliki tanggung jawab memastikan sekolah menjadi ruang yang aman. Psikolog memberikan pendampingan agar dampak terhadap kondisi mental anak dapat ditangani. Lembaga pelindungan anak memastikan untuk hak-hak anak tetap terpenuhi. Sementara keluarga dan masyarakat menjadi lingkungan terdekat yang ikut membentuk karakter dan perilaku anak. Pada akhirnya, sekolah yang aman dan nyaman bukan hanya tentang tidak adanya kekerasan. Lebih dari itu, sekolah harus menjadi tempat di mana setiap anak merasa dihargai, didengar, diterima, dan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
4: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Asosiasi Futsal Kota AFKOT Sawahlunto terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Tim Futsal Kota Arang kini menjalani latihan rutin beberapa kali dalam sepekan di lapangan Talawi Sawahlunto sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan kekompakan tim.
5: Ketua AFKOT Kota Sawahlunto Marta Dinata Itanu saat dihubungi dari di Padang kemarin mengatakan saat ini sebanyak 15 pemain masih mengikuti proses seleksi berjalan bersamaan dengan program latihan. Para pemain diberikan materi latihan yang berfokus pada peningkatan teknik, taktik, fisik, serta kerjasama antar pemain agar siap bersaing pada ajang olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut. Ia mengakui persaingan pada cabang olahraga futsal di Porprov ke-16 nanti diperkirakan berlangsung ketat karena sejumlah daerah seperti Kota Padang dan Kota Pariaman memiliki kekuatan yang cukup baik. Namun demikian, AFKOT Sawahlunto tetap optimis mampu memberikan perlawanan dan meraih hasil maksimal.
6: Tentu dengan persiapan dan perencanaan yang matang, kita tentu berharap Futsal Kota Sawahlunto dapat memberikan prestasi terbaik di ajang Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Dan khususnya dukungan dari para orang tua atlet yang juga turut berkontribusi, turut mendukung aktif, sehingga pelaksanaan kegiatan latihan yang kami laksanakan beberapa kali dalam seminggu itu dapat berjalan dengan baik.
5: Selain mengejar prestasi, AFKOT Sawahlunto juga berharap pada Porprov menjadi wadah untuk memantau dan melahirkan pemain-pemain berbakat asal Kota Sawahlunto yang nantinya dapat dipersiapkan untuk tampil di tingkat yang lebih tinggi, baik nasional maupun internasional. Marta Dinata Itanu menambahkan, persiapan tim futsal Kota Sawahlunto sejauh ini mendapat dukungan penuh dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, serta pemerintah Kota Sawahlunto. Dukungan tersebut dinilai menjadi motivasi bagi para pemain dan pelatih untuk terus meningkatkan kualitas tim demi meraih hasil terbaik pada Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Cek kesehatan gratis anak sekolah perkuat deteksi dini kesehatan siswa di Kota Padang. Martin Suhendri nahkodai Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBRTV Sumatera Barat 2026-2031. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dari Sudirman 12 Padang, dengar selamat pagi. Apa kabar untuk Anda yang saat ini tetap monitor Pro 1 RRI Padang? Bisa melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian Anda yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat tetap bisa monitor melalui pemancar relay kami yang ada di daerah Anda. Ini cukup banyak ya. Ada yang di Painan, Bukit Gompong, Solo ya, kemudian Solo Selatan, Kepulauan Mentawai, Darmasraya dan Bukit Pelakat di pesisir selatan. Tapi informasi lengkapnya nanti akan saya hadirkan untuk Anda lewat promo yang kami hadirkan ya. Agak berdengar, kita beralih dulu ke informasi karena ini satu hal yang penting juga, terutama untuk Anda yang sering berkendara menggunakan kendaraan roda 4. Nah, mendengar kemarin itu satu unit mobil bernomor polisi F1370FNH terbakar di Jalan Bandar Damar nomor 18A. Di Ahmad Yani, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, itu sekitar pukul 12:13 waktu Indonesia Barat, hari Jumat, tanggal 24 Juli. Nah, berkat respon cepat Dinas Pemadam Kebakaran, di api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke bangunan di sekitar lokasi. Kepala Bidang Operasi dan Sarana-Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan, laporan kebakaran diterima pada pukul 12:13 dari seorang saksi. Nah, saksi melihat asap tebal disertai kobaran api muncul dari bagian kap mobil, kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam. Nah, mendengar dari kejadian ini, Rinaldi mengatakan ya, dari pihak damkar menyampaikan kalau api berhasil dipadamkan sepenuhnya sehingga tidak sempat menjalar ke bagian lain di kawasan yang padat aktivitas tersebut. Pendengar, Rinaldi juga menegaskan peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan, khususnya sistem kelistrikan dan ruang mesin. Jadi ini sebenarnya untuk mengurangi risiko kebakaran saat berkendara, ya pendengar. Jadi pemeriksaan berkala diharapkan dapat mencegah terjadinya insiden serupa di kemudian hari.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, berkarir manapun Anda berada, kita masih nikmati rangkaian hiburan, informasi, dan program menarik di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi berikutnya, ini bisa Anda baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id. Ini terkait juga dengan Kota Padang ini kejar status Kota Gastronomi UNESCO tahun 2027. Jadi ini kan memang banyak di sedang gencar dilakukan ya pendengar untuk saat ini. Jadi Kota Padang itu semakin mendekati target menjadi bagian dari jejaring kota kreatif UNESCO atau kategorinya gastronomi. Saat ini dokumen pencalonan telah memasuki tahap penyempurnaan akhir sebelum diajukan pada seleksi nasional sebagai pintu menuju pengusulan resmi ke UNESCO pada tahun 2027 nanti. Nah, pendengar, tahapan tersebut dibahas dalam rapat pleno dosier atau pencalonan ya, dokumen pencalonan. Ini dilakukan tahapan tersebut dibahas dalam rapat pleno dosier Padang sebagai kota gastronomi yang dipimpin Wali Kota Padang Fadli Amran di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang hari Kamis 23 Juli kemarin. Rapat turut melibatkan tim dosier pusat yang memberikan sejumlah masukan secara virtual melalui Zoom meeting. Jadi pendengar, Fadli Amran mengatakan kalau penyusunan dosier itu menjadi tahapan penting untuk menunjukkan kekuatan kuliner, budaya, dan ekosistem gastronomi Kota Padang pada dunia internasional. Menurutnya, proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tema Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 tahun 2026, yakni Taste of Padang Experience, Padang Road to Gastronomy City. Oke, program ini cepat ya, pendengar. Jadi Wali Kota juga optimis Kota Padang mampu melewati seleksi nasional hingga memperoleh rekomendasi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Jadi apabila berhasil meraih status Kota Gastronomi UNESCO, Kota Padang akan memperoleh dampak ekonomi yang besar melalui penguatan sektor kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, dan penyelenggaraan berbagai event. Oke, itu dia pendengar, informasi yang bisa Anda baca juga pada portal berita kami, rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita segera bersama dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Setelah itu pendengar, informasi cuaca dan juga Padang Menyapa akan hadir ke ruang dengar Anda. Kalau perang penyapa dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan tambah informasi-informasi terbaru dulu pendengar dari seluruh penjuru tanah air dan luar negeri dalam warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli.